0: dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima bedal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, tim UAS juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
0: Anggota Tim UAS Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Tim UAS mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
2: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan, ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen, ya otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi. Ini akan lebih sempurna.
0: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Tim UAS Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Tim UAS berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
6: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
7: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
5: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, Pendengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
9: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
8: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
10: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
3: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
10: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus.
12: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
13: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
12: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
13: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
14: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumberdaya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
13: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
15: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
13: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
16: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
17: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
18: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI Muhammad Fadil Imron berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Lepas dari Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Kok dinamika olahraga sih? Warta Berita Nasional. Wah, ini tadi habis ngomongin gitu ya soal acara-acara, jadi keplesetnya ke sana. Kita lanjutkan ya perjalanan Surabaya pagi ini. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya, cuacanya cukup cerah. Karena tentu kita sudah bisa melihat dan merasakan begitu ya, Surabaya beberapa hari terakhir kondisinya cenderung terik. Sudah tidak ada hujan lagi yang mengguyur Kota Pahlawan begitu ya, termasuk juga Jawa Timur. Intensitasnya sudah sangat-sangat berkurang begitu ya. Fokus itu penting begitu ya, agar enggak kepleset lidah seperti yang saya lakukan. Wah, ini kalau hanya sekedar pembicaraan-pembicaraan santai enggak apa-apa lah, tapi kalau sudah ada di sebuah forum menyampaikan hal-hal penting, ini yang bisa menimbulkan salah persepsi dan juga kesalahpahaman. Bagaimana untuk bisa meningkatkan konsentrasi dan juga fokus kita? Banyak cara. Dengan sarapan pagi mungkin, gitu ya, dengan mengembalikan semangat kita setelah libur yang cukup panjang, atau hal-hal positif lainnya yang bisa Anda lakukan. Untuk hari ini, pendengar, saya ajak Anda mengupdate terlebih dahulu ya, untuk informasi cuaca dari BMKG Juanda yang menyatakan bahwa memang masih ada potensi hujan ringan ini di beberapa wilayah di Jawa Timur. Namun secara keseluruhan kondisinya adalah cerah berawan begitu ya, mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Namun yang harus diwaspadai karena kita sudah mulai masuk di musim kemarau, ini adalah suhu udaranya. Kisarannya antara 12 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40 hingga 100%. Dan anginnya ini juga cukup kencang, bergerak dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 32 km per jam. Ini yang harus diwaspadai agar kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Sekaligus mengingatkan untuk Anda pendengar, nanti sesi dialog aspirasi kita ini mengangkat topik TKA 2026 dan krisis matematika anak Indonesia. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Dr. Mufarihul Hasin MPD, Sekretaris Komisi Pendidikan MUI Jatim, dan juga Bapak Dr. Diki Atskia, Wakil Kepala Pusat Studi Sains Fundamental ITS yang juga Wakil Gubernur 3 Mathematical Society Jatim. Jadi ini yang nanti kita akan perbincangkan. Kalau dulu nih ya, ditanya gitu ya, ada gak sih mata pelajaran yang paling disuka? Jawabannya beragam gitu kan ya. Atau mata pelajaran yang paling gak disuka gitu ya, itu juga masih beragam. Tapi gak tahu kenapa begitu ya, akhir-akhir ini kalau Anda mungkin tanya lah ya sama adik, keponakan ataupun anak Anda, mata pelajaran yang paling gak disuka itu apa? Jawabannya sebagian besar adalah matematika. Kenapa? Alasannya adalah sulit. Meskipun Olimpiade Matematika banyak digelar dan banyak juga yang mengikuti, tapi banyak juga gitu ya teman-teman pelajar saat ini itu tidak menyukai matematika. Padahal ini adalah ilmu pasti gitu ya, hitung-hitungannya ada rumusnya, hasilnya pun pasti begitu kan ya. Tapi entah kenapa banyak sekali yang tidak suka. Apakah ini metode pembelajarannya yang salah kah, atau ada hal-hal lain yang menjadi penyebab? Dan ini juga yang berkontribusi bahwa dari hasil tes kemampuan akademik TKA di tingkat SD dan SMP 2026, salah satu mata pelajaran yang nilainya sangat rendah itu adalah matematika. Tentu ada mata pelajaran lain, yakni bahasa Indonesia. Ini memunculkan pertanyaan, apa nih yang salah sehingga harus diperbaiki juga begitu ya? Entah itu metode pembelajarannya, pendekatan-pendekatannya, atau hal-hal lainnya. Jadi nilai tes kemampuan akademik TKA jenjang SD dan SMP sederajat di tahun 2026 ini untuk MAPEL atau mata pelajaran bahasa Indonesia atau bidang literasi ternyata lebih tinggi dibanding nilai numerasi atau matematika. Berdasarkan data rata TKA dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdikbud, yang diketahui nilai MAPEL bahasa Indonesia itu angkanya adalah 60,14 untuk jenjang SD. Kemudian untuk jenjang SMP sederajat 60,83. Sementara nilai matematika SD sederajat sebesar 43,41 dan matematika SMP sederajat nilai ratanya 40,35. Ini artinya memang ya, literasi bahasa Indonesia kemampuannya dinilai lebih baik dibandingkan numerasi dan matematika. Ini dikatakan juga oleh Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Tony Toharudin,
bahwa hal ini bisa menjadi tanda penting bahwa kemampuan berpikir logis siswa, utamanya di bidang literasi, itu harus diperkuat. Utamanya juga kalau dikaitkan untuk kehidupan sehari-hari, begitu ya. Ini sinyal penting, penguatan kemampuan berpikir logis, kemudian penalaran matematis dan juga pemecahan masalah, itu perlu terus diperkuat dalam proses pembelajaran sehari-hari di setiap satuan pendidikan. Jadi ini yang menjadi sorotan masyarakat kita begitu ya, terutama orang tua ini juga menanyakan, loh kok jeblok nilainya begitu ya. Nah, ini yang harus memang dicari tahu apa faktor penyebabnya, sehingga ya ada upaya untuk membenahi. Angka rata 40 dan 60 untuk matematika dan bahasa Indonesia ini bukan masuk nilai baik begitu kan ya. Seringkali kan kita bilang sama anak-anak kita, kalau nilai minimalnya 75, kalau berada di bawah itu bagaimana begitu kan ya. Dan kita selalu mengajak anak-anak kita, capek lah nilai minimalnya minimal yang bisa didapat begitu kan ya, agar mereka juga termotivasi. Jadi ini yang kemudian banyak dibicarakan begitu ya, karena wah kalau sudah diumumkan nilainya kok jeblok gitu kan ya, 40 dan juga 60, ada apa begitu ya. Nah ini yang harus dicari tahu apa penyebabnya. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Komnas PA Kota Surabaya, Saiful Bahri, ini juga memberikan tanggapannya berkaitan dengan fenomena rendahnya nilai matematika pada tes kompetensi akademik TKA tahun 2026. Ia menilai ini harus menjadi evaluasi bagi instrumen pendidik di Indonesia. Dan menurutnya, sebelum menuju tahap evaluasi perlu adanya pemahaman tentang fungsi dari TKA itu apa sih, gitu ya. Karena tentu ini bukan sebagai penentu kelulusan, gitu ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Menurutnya kelulusan siswa juga perlu memperhatikan nilai raport sebagai acuan proses pembelajaran siswa, agar nilai akhir tidak menjadi acuan tunggal. Selama ini kan biasanya gitu ya. Zaman-zaman saya dulu apa sebutannya? Eptanas ya. Ujian nasional itu menjadi penentu utama. Tapi seiring berjalannya waktu ada kebijakan-kebijakan yang kemudian berubah dan juga bergeser, tidak lagi menjadi penentu utama. Sikap keseharian kita, nilai sehari-hari kita itu juga menunjang faktor kelulusan, ditambah seperti halnya nilai ujian ataupun TKA. Dan dikatakan oleh Saiful Bahri begitu ya, hal terpenting dari sebuah angka yang ditunjukkan oleh hasil TKA yakni kualitas literasi dan pemahaman siswa terhadap pendidikan yang sudah diberikan selama sekolah. Banyak loh orang tua yang mengeluhkan, kok dihafal ya, jangan dihafal, dipahami gitu ya kan. Agar itu tadi, soal cerita misalnya, mungkin dengan kasus yang berbeda atau angka yang berbeda, itu bisa dipahami dengan cara-cara dan rumus-rumus yang sudah diajarkan. Bagaimana dengan kualitas literasi dan pemahaman siswa kita begitu ya? Apakah sudah kategorinya baik atau belum? Selain itu, dirinya juga menyoroti soal pendampingan oleh guru dan orang tua yang intensif sangat penting terhadap kualitas hasil pendidikan dengan menyesuaikan pola pendekatan kepada tiap-tiap anak. Selain itu, pendampingan yang optimal juga menjadi prioritas yang harus difokuskan untuk saat ini, mengingat gempuran teknologi seperti AI, sosial media, serta sumber-sumber di internet saat ini bersifat menjadi jalan pintas tanpa memperhatikan proses pengajaran. Coba dilihat anak-anak kita, belajarnya seperti apa? Pakai AI nggak? Ada loh orang tua yang mengeluh, sudah diajari, dikasih contoh soal di rumah, bagus, bisa ngerjain. Giliran di sekolah, kok nggak bisa? Ini ada apa? Kenapa? Nah ini yang harus cari tahu gitu ya. Karena kembali lagi gitu ya, pemahaman yang paling penting. Kerap kali anak-anak kita nih menghafal begitu kan ya, pasti jawab.

0: Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum untuk mengenang pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menjadi dasar lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air di tengah tantangan zaman modern. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setiap generasi diingatkan untuk berperan aktif dalam membangun bangsa yang adil, maju, dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila.
1: Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis, yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

Jadi kalau misalnya Anda turut mendampingi anak-anak Anda begitu ya untuk belajar berkaitan dengan tes kemampuan akademik gitu ya, TKA, ya tentu akan melihat begitu ya bagaimana anak-anak kita mendapatkan nilainya. Nah, ada orang tua juga yang kemudian mempertanyakan, apa yang salah? Apakah soal-soalnya memang berbeda dan terlalu sulit? Atau itu tadi, anak-anak selama ini gak paham apa yang diajarkan gitu ya, metode pendidikan dan pendekatannya mungkin ya, yang perlu dipertanyakan. Nah, ini yang kemudian gitu ya, harus menjadi bahan evaluasi. Karena kalau nilai bahasa Indonesianya 60, matematikanya 40, wah itu kalau misalnya kita bilang jeblok gitu kan nilainya ya. Gimana dong gitu ya untuk pemahaman anak-anak, itu kan menjadi sesuatu yang penting juga. Ada begitu banyak penyebab mungkin yang perlu menjadi fokus kita untuk melakukan upaya pembenahan dan evaluasi. Tentu kita tidak berharap ini akan terjadi lagi pada TKA di tahun depan untuk tahun ajaran baru 2026-2027. Tentu akan ada ketakutan-ketakutan. Ada gak sih di antara kita yang, loh sebenarnya gitu ya, ulangan-ulangan anak saya matematika itu nilainya bagus-bagus, nyari sempurna, begitu TKA lah kok jeblok. Ada pengakuan dari Pak Kevin juga ya, ini mengatakan bahwa hampir merata memang nilai itu gitu ya. SD, SMP nilainya jeblok gitu ya. Matematika kalau dikatakan dari Pak Kevin, ulangannya gitu ya, bagus-bagus, nyari sempurna nilainya gitu kan ya. Tapi gak tahu kenapa waktu TKA, wah nilainya kok jelek. Kata anaknya saat ditanya, kenapa? Soalnya susah katanya gitu. Beda sama ulangan harian dan juga ujian semester. Nah, artinya apa nih gitu ya? Apakah memang metode yang diajarkan berbeda? Kemudian soal-soalnya tidak pernah diajarkan kah? Atau rumus-rumusnya seperti apa? Itu yang kemudian harus dicari tahu begitu kan ya, berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga benar-benar kita mengetahui apa penyebabnya. Jadi ada kekhawatiran-kekhawatiran yang apa sih nih, kenapa sih gitu ya. Atau jangan-jangan itu tadi, anak-anak kita gak paham, cuman menghafal. Waduh, ini yang fatal juga sebenarnya kalau kita bicara tentang hal itu gitu ya. Kerap kali kan kita ngajarin anak-anak, jangan dihafal, tapi dipahami gitu kan ya. Dan memang data terbaru hasil tes kompetensi akademik TKA 2026 yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan ketimpangan mencolok antara capaian mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika pada jenjang SD MI maupun SMP MTs sederajat di berbagai provinsi di Indonesia. Jadi nilai rata-rata matematika tercatat masih tertinggal jauh dibandingkan Bahasa Indonesia. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan numerasi siswa yang selama ini menjadi pondasi penting dalam penguasaan logika dan juga sains. Bahasa Indonesia ini jauh lebih unggul gitu ya. Dan memang angkanya masih di kisaran 50 hingga 70. Matematika itu didominasi angka 30-40 baik jenjang SD maupun SMP. Provinsi dengan capaian pendidikan tertinggi itu di daerah istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta. Tapi ya tetap masih sama gitu kan ya. Di Jakarta itu bahasa Indonesianya ratanya 71,30, sementara matematika SD ya, ini untuk SD ya, itu ada di kisaran 51,38, turun menjadi 45,31 di tingkat SMP. Wah, ini pertanyaan gitu ya. Sejumlah pengamat pendidikan menilai rendahnya capaian numerasi siswa itu dipengaruhi berbagai faktor yang selama ini masih membayangi proses pembelajaran matematika di sekolah. Salah satu persoalan utama itu dinilai berasal dari metode pembelajaran yang kurang kontekstual. Matematika masih sering diajarkan sebatas hafalan rumus, pengerjaan soal abstrak, sehingga siswa ini kesulitan memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini loh. Kemudian fenomena math anxiety atau kecemasan terhadap matematika. Banyak ya. Tadi saya sebut anak-anak gak mau, matematikanya susah, takut dan sebagainya. Itu juga masih kuat terjadi di kalangan siswa kita. Stigma bahwa matematika merupakan pelajaran sulit itu membuat sebagian anak kehilangan kepercayaan diri sejak dini. Kesenjangan kualitas tenaga pendidik di sejumlah daerah juga dinilai turut mempengaruhi capaian numerasi nasional, terutama di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, yang masih menghadapi keterbatasan guru dengan metode pembelajaran kreatif dan interaktif. Ya, tentunya slogan pendidikan bermutu untuk semua dan visi Kemendikdasmen ramah ini diharapkan mampu mempercepat transformasi pembelajaran numerasi di sekolah.
Jadi ada dorongan penguatan numerasi nasional. Ya tentunya dengan pendekatan belajar yang menyenangkan, joyful learning. Itu dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mengubah pandangan siswa terhadap matematika. Nah, tenaga pendidik ini turut andil, orang tua pun juga. Ayo, gimana sih cara mengajarkan matematika yang menyenangkan gitu ya, yang bisa diterima anak-anak ya, tanpa hanya sekedar menghafalkan rumus dan ya permasalahan yang itu-itu saja. Itu yang menjadi poin pentingnya begitu ya. Nanti kita akan coba diskusikan bersama. Orang tua juga turun urun rembuk begitu ya. Tadi Pak Kevin juga sudah bilang gitu ya bahwa ulangan matematika hariannya bagus sampai sempurna, tapi pas TKA nggak berbanding lurus. Saat ditanya, TKA-nya susah Pak begitu ya. Beda dengan yang diujikan pas ulangan harian sama semesteran. Ya pantas nilainya jeblok. Apa yang salah? Nanti kita diskusikan bersama.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Riz, kamu udah cek berita semalam belum? Katanya ada alien nyasar ke Bandung ya?
2: Ya elah, Dina. Itu mah berita buat lucu-lucuan dari akun parodi. Jadi, kamu percaya nih?
1: Nah, aku kira beneran. Soalnya ada fotonya, Riz.
2: Foto doang mah bisa diedit. Coba deh, kamu itu buka rri.co.id. Nah, itu baru berita asli, bukan hasil rekayasa.
1: rri.co.id, apa itu? Ngapain sih buka websitenya radio?
2: Nah, sekarang nih ya, RRI itu makin keren dong. Websitenya itu juga kekinian banget. Berita-beritanya update dan valid. Dan yang paling penting nih, nggak sekedar clickbait, tapi berita yang terpercaya.
1: Serius? Ada berita-berita hiburannya nggak?
2: Pastinya ada dong. Dari berita ringan sampai yang berat-berat mikirin negara juga ada.
1: Wih, mantep banget.
2: Makanya, daripada kamu scroll medsos nggak ada tujuan, mending buka rri.co.id. Infonya beneran terpercaya, bukan sekedar katanya.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.
2: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang. We'll be right back.

0: ini di edisi hari Selasa 2 Juni 2026 pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat mengajak Anda pendengar Pro 1 dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya untuk mengikuti sesi dialog aspirasi. Tema kita cukup menarik begitu ya, untuk para orang tua yang selama ini juga telah melakukan pendampingan kepada anak-anaknya melihat hasil tes kemampuan akademik atau TKA yang cukup mengejutkan, tentu nanti bisa begitu ya memberikan cerita Anda, pengalaman ataupun komentar dan pendapat serta pertanyaan kepada narasumber kita dalam sesi diskusi kita di kesempatan pagi hari ini. Tema kita adalah TKA 2026 dan krisis matematika anak Indonesia. Line telepon 5345474 atau WA 081-3314-992 itu juga bisa Anda akses untuk berinteraksi bersama kami. Anda yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya, terus kita juga ajak Anda untuk bisa menyampaikan pertanyaan, pendapat ataupun komentar melalui kolom komentar yang ada di dalamnya. Terlebih juga untuk Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, ada kolom live chat juga yang bisa Anda gunakan. Jadi ingat ya, kalau dulu kita ditanya mata pelajaran yang paling gak disukai apa, atau mata pelajaran yang disukai apa sih gitu ya. Dan memang kita bisa melihat jawaban yang beragam, namun agaknya makin kesini itu banyak orang tua yang kemudian mengatakan, loh kenapa ya anak-anak itu ditanya kok gak suka mata pelajaran matematika, katanya sulit begitu kan ya, ribet dan lain sebagainya. Wah, ini apakah juga menjadi salah satu penyebab gitu ya, ketika hasil TKA untuk tingkat SD dan SMP tahun ini angkanya boleh dikatakan rendah. Berkaitan hal tersebut, sedianya saya juga akan mengajak Anda berbincang bersama dengan Bapak Dr. Mufarihul Hasin MPD. Beliau adalah Sekretaris Komisi Pendidikan MUI Jawa Timur. Namun karena satu dan lain hal ini belum bisa bergabung. Nanti kita coba tunggu lagi begitu ya, bagaimana apakah bisa untuk berdiskusi bersama kita di pagi hari ini. Kemudian narasumber saya yang kedua yang juga sudah tersambung melalui Zoom meeting, ini ada Bapak Dr. Diki Arskia SSI MSI. Beliau adalah Wakil Kepala Pusat Studi Sains Fundamental ITS yang juga Wakil Gubernur 3 Indonesian Mathematical Society Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Diki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Ya, kabar baiknya juga sehat ya Pak Diki.
1: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih juga untuk waktunya bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Menarik nih Pak, kalau kita melihat hasil TKA 2026 khususnya untuk jenjang SD dan SMP, ada begitu banyak perbincangan mengenai hal ini, termasuk apa sih penyebabnya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut begitu ya Pak Diki, saya juga ingin menanyakan begitu ya, apa komentar Pak Diki mengenai nilai matematika yang rendah? Apakah ini juga tanda adanya krisis pendidikan atau justru menjadi alarm untuk melakukan perbaikan? Apa komentarnya di awal berkaitan dengan hal tersebut, Pak?
1: Oh ya, ya terima kasih. Jadi menurut saya untuk TKA ini kan baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Ya. Jadi ini merupakan suatu hal yang ya bisa menjadi masukan bagi kita semua bahwa kondisi nilai matematika atau kemampuan matematika di Indonesia masih seperti ini. Sehingga nanti harapannya hal ini bisa menjadi masukan bagi para guru dan penentu kebijakan untuk mengambil langkah-langkah berikutnya supaya menjadi lebih baik. Menurut saya seperti itu.
0: Karena ini memang baru pertama kali ya tes kemampuan akademik diberlakukan untuk peserta didik kita di saat ini, tentu harus ada upaya evaluasi dan juga perbaikan-perbaikan lainnya. Tapi kalau kita merunut juga nih Pak, karena mungkin baru pertama kali begitu ya, ada yang mengatakan begitu ya, apakah ini juga berkaitan dengan soal-soal yang susah juga gitu ya dalam tes kemampuan akademik, atau ada penyebab-penyebab lain kalau Pak Diki melihat?
1: Ya, kalau dari sudut pandang saya itu memang untuk pembelajaran matematika khususnya di tingkat dasar dan menengah itu kebanyakan masih menghafal rumus, kemudian menghitung seperti itu. Okay. Jadi sedangkan soal TKA yang kemarin diberlakukan itu lebih ke tidak langsung hitungan. Jadi ada soal cerita, kemudian siswa perlu memahami soal cerita tersebut, kemudian dari pemahaman itu akan diperoleh suatu masalah atau suatu rumusan begitu, baru nanti diselesaikan. Nah, di sini mungkin siswa belum terbiasa dengan hal itu karena mereka lebih banyak di kelas menyelesaikan rumus, menghitung, seperti itu. Jadi mungkin salah satu hal yang menjadi yang memberatkan bagi siswa itu adalah bagaimana memahami dari cerita itu bagaimana memformulasikan menjadi permasalahan atau rumus yang digunakan seperti apa. Nah, di situ mungkin yang menurut saya masih perlu untuk diperbaiki.
0: Oke, baik. Artinya memang benar ya, keluhan ketika ini banyak orang tua tadi juga mengirimkan pesan singkatnya kepada kami, bahwa anak-anak ini mengatakan bahwa soalnya berbeda ketika TKA. Bedanya ketika ulangan harian dan juga semester. Karena kalau dilihat dari nilainya, ulangan harian dan ujian semesternya itu nilainya bagus, nyaris sempurna untuk matematika dan bahasa Indonesia. Tapi ketika kita bicara karena matematika nilainya paling rendah begitu ya, 40 kisarannya, itu disinyalir ada sesuatu yang berbeda. Nah, apakah kita juga mengaminkan begitu, Pak, bahwa ya ini berkaitan dengan metode pembelajaran yang kurang kontekstual kah sehingga matematika masih sering diajarkan sebatas itu tadi, seperti kata Pak Diki, hafalan rumus dan juga pengerjaan soal abstrak, sehingga ya teman-teman pelajar dalam hal ini siswa kesulitan untuk memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana, Pak?
1: Oh ya, ya untuk kebetulan anak saya ada yang di SMP, ada yang kelas 3, ada yang kelas 1, jadi sedikit banyak saya juga tahu. Untuk soal-soal ujian, baik itu tes pertengahan semester maupun akhir semester, memang kebanyakan adalah soal hitungan seperti itu. Jadi siswa tidak perlu untuk memahami soal cerita. Namun dari buku teks yang saya lihat, di buku teks sebenarnya tidak langsung hitungan. Jadi sebelum ada masuk di subtopik itu ada soal cerita dulu, di situ diarahkan bagaimana permasalahannya. Kemudian diberitahu langkah demi langkah permasalahan ini, itu cara menyelesaikannya bagaimana, hingga ketemu rumusnya, kemudian ketemu hasilnya dengan rumus itu. Jadi memang lebih banyak porsi itu ke bagaimana memahami permasalahan. Nah, namun memang untuk soal ujian sejauh yang saya tahu itu masih langsung ke soal-soal yang penggunaan rumus seperti itu. Jadi tidak ada soal cerita seperti itu. Jadi ya ini merupakan suatu hal yang mengarah ke yang sudah lebih baik. Buku teksnya sudah seperti itu, tapi harapannya nanti ke depan juga pembelajaran di kelas maupun mungkin soal-soal ujian bisa dibentuk menjadi soal-soal cerita, atau mungkin sebagian soal-soal cerita seperti itu, sebagian ada hitungan, tidak apa-apa, untuk melatih siswa dalam memahami soal cerita dan juga menyelesaikannya seperti itu.
0: Oke, artinya memang harus ada keselarasan begitu ya, Pak, bagaimana setiap hari yang teman-teman pelajar pelajari, dapatkan begitu ya dari guru, kemudian diimplementasikan juga dalam soal-soal ujian. Nah, ini agaknya sedikit kurang relevan begitu ya. Kalau tadi dikatakan mungkin penyebabnya ya metode pembelajarannya, bisa saja anak-anak kita ini hanya sekedar menghafal begitu. Setuju nggak sih, Pak, dengan pernyataan seperti itu?
1: Ya, ya sebagian setuju, sebagian tidak. Jadi memang ya kita tidak menutup kemungkinan bahwa sejak saya sekolah dulu hingga sekarang itu ya memang kebanyakan adalah hafalan, namun sudah ada perbaikan menurut saya, karena ada beberapa perubahan kurikulum untuk menyempurnakan seperti itu. Jadi sudah ada perbaikan, namun ini ya namanya proses, jadi tidak bisa instan. Jadi kita perlu menunggu dan juga menghimbau kepada mungkin mungkin guru atau dinas pendidikan supaya lebih memperhatikan bagaimana proses pembelajaran dan juga evaluasi di kelas seperti apa, sehingga nanti ketika sudah sesuai dengan yang diharapkan itu maka akan mendapatkan juga hasil yang diinginkan juga. Jadi jadi kita perlu bersama-sama. Begitupun juga dari orang tua, dari orang tua juga perlu tahu sehingga bisa mendukung anak-anaknya untuk lebih memahami jenis jenis soal yang seperti itu yang mungkin diperkenalkan sedikit demi sedikit, kalau langsung yang mungkin kaget, jadi apa namanya, perlu proses dan perlu dukungan dari kita semua, dari pihak orang tua, dari pihak sekolah, dan mungkin dari dinas pendidikan juga.
0: Oke, kalau kita bicara tentang metode pembelajaran, pendekatannya tentu akan sangat-sangat berbeda begitu ya Pak. Di era-era saya dulu, di era Pak Diki mungkin, itu akan sangat berbeda dengan generasi saat ini. Apakah metode yang dilakukan oleh para tenaga pendidik ini sudah sesuaikah begitu, sudah bisa diterima? Karena kan kalau dulu sistem pembelajaran satu arah misalnya, atau mungkin sekarang sudah bisa dilakukan dengan permainan-permainan yang menyenangkan. Karena itu tadi, matematika masih menjadi momo anak-anak kita begitu ya. Apakah ini sudah sesuaikah, atau masih ada hal-hal lain yang harus dilakukan oleh tenaga pendidik untuk itu tadi, lebih memahamkan pelajarannya kepada peserta didik, ataupun juga mengajak mereka lebih menyukai mata pelajaran ini? Dan bagaimana kurikulum matematika saat ini sudah sesuaikah dengan kebutuhan kemampuan abad ke-21 begitu Pak? Bagaimana?
1: Ya, ya untuk kurikulumnya sebetulnya sudah mengarah ke sana. Jadi mungkin kita sudah pernah mendengar ada berpikir komputasional itu juga sudah mulai diajarkan di tingkat dasar atau mungkin tingkat menengah seperti itu. Dan kita juga mendengar juga ada pembelajaran mendalam, jadi tidak hanya belajar kalau di matematika ya rumus saja, tapi berusaha untuk memahami mengapa ada rumus itu dan dari mana rumus itu berasal, meskipun mungkin ya pada tingkat ini ya mungkin hanya sekilas saja. Jadi sebetulnya kalau dari kurikulum itu sudah mengarah ke sana, jadi berusaha untuk memberikan bekal kepada siswa, tidak hanya rumus saja, tapi berusaha membekali hal-hal yang lebih daripada itu. Nah, seperti itu. Nah, namun pada pelaksanaannya di setiap sekolah, ini mungkin berbeda-beda. Mungkin kalau sekolah di perkotaan, mungkin ya sudah fasilitas sudah lengkap, ada LCD, ada komputer, dan mereka bisa menggunakan beberapa alat bantu. Kalau di matematika misalnya kita tahu ada GeoGebra untuk melakukan visualisasi, atau mungkin ada software-software yang lain yang bisa membantu dalam proses pembelajaran, sehingga siswa menjadi lebih tertarik dan lebih berminat, seperti itu. Jadi, tapi kalau di yang bukan di perkotaan mungkin juga keterbatasan di fasilitas, yang kita mungkin perlu menyadari hal ini juga, jadi tidak bisa disamaratakan di semua sekolah.
0: Baik, itu. Jadi, artinya kurikulumnya sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Metode pembelajaran pun juga tentu disesuaikan ya dengan kondisi kearifan lokal masing-masing, ataupun juga pendekatan-pendekatan kepada generasi muda saat ini. Tapi kalau menurut Pak Diki begitu ya, apa sih yang membuat matematika itu belum banyak disukai oleh teman-teman pelajar kita, Pak? Apa kira-kira?
1: Iya, ini mungkin apa namanya, ya menurut saya ya, menurut saya matematika kurang disukai itu karena sulit yang pertama. Jadi kalau kita mempelajari sesuatu terus ternyata kita dengar dari banyak orang itu kok sulit, dan kita sudah minder duluan, kita sudah nggak suka duluan. Tidak suka, ketika kita sudah tidak berminat, maka justru itulah yang membuat kita menjadi lebih sulit lagi untuk belajar matematika. Jadi menurut saya supaya kita senang, supaya kita bisa memahami matematika, ya kita perlu menyenangi dulu. Kalau sudah senang, nanti kemudian semangat belajar, dan akhirnya nanti bisa lebih baik lah untuk memahami matematika. Ya dari situ kuncinya menurut saya.
0: Oke, artinya ini menjadi pekerjaan rumah begitu ya, tidak saja lembaga pendidikan tetapi kita semua, orang tua, seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah. Bagaimana sih pendidikan numerasi itu bisa diajarkan dengan cara-cara yang menyenangkan sehingga generasi kita nggak takut sama matematika gitu ya Pak Diki ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Selain Pak Diki, nah ini tadi saya juga katakan kepada pendengar sembari menunggu narasumber kita yang tersambung begitu ya, ada Pak Mufariul Hasin. Nah, saya geser dulu ya Pak Diki, izin saya geser ke Pak Hasin begitu ya. Ini beliau juga sudah gabung melalui Zoom meeting, ada Dr. Mufariul Hasin, MPD Sekretaris Komisi Pendidikan MUI Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hasin.
2: Salam, Mbak.
0: Baik, terima kasih diganggu nih di sela-sela kesibukan, dan mohon maaf juga ya Pak, karena tadi kami juga menerima kabar, semoga semuanya lancar untuk hari ini begitu.
2: Alhamdulillah, baru saja lahir Mbak.
0: Oh, cowok. Alhamdulillah.
2: Makanya saya langsung masuk ini, belum sempat ganti apa-apa.
0: Waduh, luar biasa. Tapi terima kasih sekali sudah mau berbagi waktu dengan kami begitu Pak di Pro 1 RRI Surabaya. Baik, ini menarik ya kalau kita tadi bicara dengan Pak Diki gitu ya, TKA 2026. Kalau disinyalir ini adalah krisis matematika anak Indonesia, setuju nggak sih Pak dengan hasil capaian yang ya kita semua geleng-geleng gitu kan ya, 40 untuk matematika dan 60 untuk bahasa Indonesia menurut Pak Hasin begitu ya, apakah ini ya kondisi yang melihatkan rendahnya pendidikan numerasi anak didik kita begitu ya, dan bagaimana kalau melihat dari perspektif pendidikan nasional secara keseluruhan?
2: Oke, terima kasih Mbak Julia dari studio RRI Surabaya ini ya. Terima kasih Mas Diki, tadi saya sudah menyimak banyak dari pakarnya langsung. Beliau bagi saya sih langsung pakarnya pakar kan begitu. Pertama kita mau menjustis ya, ini turun atau ini krisis atau ini apa, sebenarnya begini bahwa ketika kita melihat sebuah asesmen atau sebuah ujian, asesmen itu kok baru begitu, mesti punya formula baru kan begitu. Jadi dulu ketika seseorang ikuti asesmen nasional itu tentu beda dengan ujian nasional, karakteristiknya begitu, termasuk yang hari ini muncul kemudian TKA, karena memang kita kan selalu gagap dengan sebuah istilah-istilah begitu ya, kan ganti menteri harus lagi nih. Seandainya Pak Diki jadi menteri pun saya yakin nanti nggak mungkin lagi TKA, nggak tahu TK apa.
0: Ganti lagi.
2: Oke. Iya, ganti lagi. Jadi sebenarnya kita tidak bisa kemudian menjustis bahwa ini adalah krisis matematika bagi anak Indonesia kan begitu. Apalagi tadi sudah disampaikan banyak kemudian orang tua yang menyampaikan, loh anak saya kok bagus kok kan nilainya di sekolah ujiannya, tapi kenapa di TKA? Jadi memang satu hal yang perlu dicermati bahwa TKA ini bicaranya bukan matematika murni ya, tapi kita bicara pada soal numerasi. Numerasi itu identik sangat dengan literasi. Jadi dua kata kunci ini menjadi kata kunci penting untuk memahami TKA ini. Jadi kalau tadi disebut bahasa Indonesia sama Mbak Yulia sama matematika, itu boleh saja, tetapi sebenarnya literasi itu di atas bahasa Indonesia begitu Mbak. Ketika bicara tentang numerasi di atas matematika begitu, artinya pemahaman matematika selama ini yang ada di kita kan hanya soal rumus saja. Kalau kita mau ngitung luas ya P kali L kan begitu, bagaimana kemudian panjang kali lebar. Jadi kalau di situ tulisannya kemudian ada gambar persegi panjang begitu, terus ada P-nya sama dengan 15, L-nya sama dengan 5, mesti anak-anak bisa jawab. Kenapa? Karena selama ini yang diajarkan itu. Tetapi coba dia agak panjang sedikit, kemudian berbicara tentang Pak Diki membuat sebuah kolam, kolam itu panjangnya, nah begitu-begitu. Nah itu sudah kemudian ngeblank gitu. Kenapa? Karena kita memahami matematika di dalam numerasi itu bukan hanya sekedar soal rumus, bukan hanya sekedar soal angka, tetapi bagaimana kemudian angka-angka yang ada itu kemudian dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan dulu saya itu Mbak, nggak sombong ya, dulu tapi ya dulu waktu saya masih SMA itu sering disebut sebagai King of Matematik. Dulu tapi ya. Kalau sekarang sudah nggak dunianya, kalau sekarang Pak Diki lah, dulu banget begitu kan. Bahkan ketika kita bicara tentang trigonometri saja gitu kan, semua orang bingung ini buat apa dalam kehidupannya ya, gitu.
0: Betul.
2: Padahal itu contoh hal-hal yang kecil gitu ya. Buat apa kemudian trigonometri sehingga rumusnya jelimet, padahal sebenarnya itu kan rumus kemudian untuk menaksir begitu ya Pak Diki ya. Jadi kalau kita mau menaksir dalam apa namanya kedalaman, kemudian naksir tinggi pohon, tetapi kan itu tidak pernah diajarkan tentang itunya. Yang diajarkan adalah rumusnya. Betul. Ini rumusnya kalau mau kos begini, ketangan begini dan seterusnya. Nah, itulah. Jadi pertama tidak bisa menjustis ini adalah krisis matematika. Karena memang berbeda dengan yang diajarkan di sekolah. Begitu, Mbak, kata kuncinya kalau dari saya. Dan
0: Baik.
2: yang paling sebenarnya begini sih, bahwa TKA itu kan bukan tujuan akhir ya.
0: Ya.
2: Ini adalah instrumen pemetaan, kalau bagi saya begitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita sebagai bangsa kemudian terjebak dalam paradigma bahwa nilai tinggi dianggap pendidikan berhasil, belum
0: Ya.
2: tentu juga.
0: Ya.
2: Kenapa? Karena memang yang paling penting itu bukan nilainya itu, tapi kemampuan berpikir kritis mereka,
0: Ya.
2: kemudian kemampuan menyelesaikan masalah yang digabung dengan kehidupan sehari-hari, itu bagi saya sih itu. Jadi harapannya TKA itu harus menjadi alat diagnosis, bukan sekedar untuk alat seleksi dan menjas tadi itu.
0: Ini yang
2: Itu,
0: menarik,
2: Mbak.
0: tapi pola pikir masyarakat Indonesia secara besar gitu ya, itu masih dikaitkan tadi Pak, bahwa ketika nilai tinggi ya otomatis ini mereka adalah orang-orang intelektual dan lain sebagainya begitu ya. Tapi dalam pemecahan kehidupan sehari-hari agaknya guru, orang tua juga punya peran penting gitu ya untuk mendampingi begitu. Ini yang menarik. Kalau tadi dikatakan bahwa tidak hanya sekedar hafalan rumus, kalau kita kaitkan dengan literasi, generasi muda kita ini kan agak-agaknya masih enggan untuk membaca begitu ya. Sehingga kita kaitkan dengan literasi itu tadi. Apakah ini memang kita juga kaitkan bahwa mereka tidak paham hanya saja sekedar menghafalkan rumus, apalagi ditambah tadi. Kenapa sih nggak suka matematika? Di awal mereka udah dikatakan sulit begitu kan ya. Nah, kalau dikaitkan juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasin tadi bahwa ini gunanya untuk apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Cukuplah, saya tahu 1 + 1 = 2, ngitung duit gitu, tahu gitu kan ya. Hanya sebatas itu, tapi bagaimana juga implementasinya di lapangan ketika saya tidak bekerja, mohon maaf, di sektor perbankan mungkin atau sisi-sisi keuangan lainnya dan lain sebagainya gitu. Itu yang kemudian harus dipahamkan juga kepada masyarakat. Bagaimana Pak Hasin menilai?
2: Iya, jadi ya benar, Pak. Jadi masyarakat memang selalu beranggapan kan nilai tertinggi bahwa itu adalah ciri berhasil, dan ketika berhasil pasti dia nanti sukses kan begitu. Ternyata kan banyak juga dulu waktu sekolahnya nilainya bagus, sekarang jadi biasa-biasa saja. Dulu
0: Betul,
2: yang nilainya nggak terlalu bagus ternyata sekarang ya jadi orang begitu kan, apa jadi
0: benar.
2: politisi. Saya rasa kayak politisi itu jarang itu nilai matematika bagus itu, Pak. Guyon aja guyon. Nah,
0: Ya.
2: tapi karena kalau yang nilainya matematika bagus biasanya jadi dosen begitu ya, Pak. Kayak saya ya kan, jadinya begitulah. Nah, jadi pertama memang tidak ada, harus digarisbawahi bahwa tidak seluruh hasil pendidikan itu dinilai dengan sekedar angka. Itu yang paling penting. Makanya kan penilaian kita kan sekarang sudah bagus itu seharusnya. Bukan hanya sekedar nilai, tapi kemudian ada deskripsi di dalamnya, bukan hanya kognitif, tapi ada afektif, ada psikomotorik. Itu kemudian sudah membuka wawasan bahwa orang sukses itu bukan hanya karena IQ-nya saja, matematikanya saja, tapi dia juga akan dilihat dari sikapnya, baik itu sikap sosial dan seterusnya begitu. Tapi kembali lagi ke TKA ya, Mbak, bahwa sebenarnya tadi saya menyampaikan akar permasalahannya kan selain memang budayanya hanya budaya menghafal saja, kemudian ada mental block tadi yang disampaikan jenengan sejak SD. Bahkan mungkin kita sudah dikatakan awas loh matematika sulit, awas loh matematika angel lah gitu-gitu. Terus yang nomor berikutnya yang tadi jenengan sampaikan itu memang betul. Jadi rendahnya literasi membaca itulah sehingga ketika memahami matematika dalam konteks TKA yang kita sebut dengan matematika modern tadi itu, ya akhirnya kesusahan. Padahal dalam konteks ke-MUI-an ya, Mbak, karena saya ada di Komisi Pendidikan. Jadi di sana disebutkan bahwa ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan itu kan bukan perintah untuk sholat, bukan perintah untuk zakat, justru iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, perintah membaca. Nah, itu sebenarnya pesan terdalam bagi kita adalah meliterasi itu menjadi kata kunci dari segala macam hal. Gimana kemudian mau numerasi bagus, walaupun tuh ada juga orang yang mengatakan begini ya, jadi literasi itu banyak pembagiannya, ada literasi yang kemudian angka, ada literasi bahasa, ada literasi macam-macam lah, itu nanti dalam konteks lainnya. Tetapi kita hari ini kita langsung bagi saja jadi dua. Jadi ketika orang kemudian dia tidak mampu memahami sebuah literasi, maka numerasinya dia pastikan juga akan kemudian kesusahan, apalagi dikaitkan dengan hari ini. Yang Padahal perintah agama jelas, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah pertama untuk membaca, dan membaca itu dalam konteks ini ya bukan hanya sekedar membaca teks saja, bukan hanya membaca rumus, tetapi dia harus mampu membaca konteks. Apa itu membaca konteks? Membaca keadaan kehidupan di masyarakatnya, bagaimana mengaitkan rumus-rumus itu kemudian dalam kehidupan dia bermasyarakat, berteman, berkeluarga, begitu. Ini yang lebih penting daripada sekedar teks. Kalau teks berarti monoton, hanya rumus-rumus, sehingga dia kesulitan untuk mengaplikasikan dalam sebuah kehidupan. Tetapi ini harus dimulai ikra di dalamnya, bukan hanya sekedar rumus loh, bukan hanya sekedar teks, tapi ada konteks juga di dalamnya. Begitu Mbak.
0: Baik, menarik memang ya, karena ya kita tentu bisa melihat dari generasi ke generasi bagaimana sih tingkat literasi begitu ya. Bahkan disinyalir tadi ada kaitannya loh literasi dengan numerasi. Ini yang kemudian harus dipahamkan juga begitu ya. Artinya harus ada metode pembelajaran yang diubah pendekatannya begitu Pak Diki dan juga Pak Hasin. Karena tentu generasi kita saat ini punya tantangan yang besar. Kira-kira seperti apa sih kalau kita melihat begitu ya, mungkin Pak Diki juga bisa bercerita karena anak-anaknya masih ada di bangku SMP juga, bagaimana seorang guru mengajarkan agar matematika itu bisa diterima, bisa disukai. Tentu ya mengajarnya sudah sangat-sangat berbeda seperti zaman kita dulu begitu ya, ada upaya permainan, pendekatan dan lain sebagainya. Seperti apa sih agar itu tadi kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak bahwa ini loh, matematika itu juga punya nilai dan juga manfaat ketika kita sandingkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini kalau Pak Diki katakan tadi kurikulumnya sudah sangat bagus, sudah merujuk juga dengan kondisi-kondisi saat ini. Apa yang harus dilakukan untuk itu tadi? Melakukan pendekatan-pendekatan lah ya kepada anak didik kita. Saya ke Pak Diki, apa kira-kira Pak yang harus dilakukan oleh tenaga pendidik kita?
1: Ya, menurut saya yang perlu dilakukan oleh tenaga pendidik, ya salah satunya adalah mencoba menyampaikan bahwa matematika itu tidak hanya hitung-menghitung saja. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa banyak aplikasinya oleh Pak Hasin juga, misalnya di perbankan atau mungkin di hal-hal yang lain seperti itu. Mungkin bisa disampaikan juga di awal semester barangkali untuk memotivasi siswa bahwa matematika ini menyenangkan dengan cara memperlihatkan beberapa hal yang menarik tentang matematika, misalnya dari aplikasinya atau ada permainan-permainan yang juga terkait dengan matematika, katakanlah sudoku mungkin atau ada permainan yang lain gitu ya. Jadi itu bisa menjadi sesuatu yang menarik sehingga di awal siswa itu sudah tidak lagi takut, sehingga mereka bisa semangat untuk belajar matematika. Dan juga mungkin di setiap ada topik-topik bahasan baru, mungkin pendidik bisa menyampaikan beberapa entah aplikasi atau mungkin tokoh-tokoh matematika di bidang itu, yang dulu penemunya seperti apa. Nah itu mungkin bisa menjadi motivasi bagi anak didik untuk lebih menyenangi dan belajar matematika, sehingga mereka harapannya juga bisa apa namanya, bisa menguasai. Dan juga teman-teman Pak Adin tadi juga perlu disampaikan tidak hanya rumus saja, tapi konteksnya atau masalahnya seperti apa itu juga perlu disampaikan. Mungkin itu.
0: Okay. Tapi sudahkah begitu ya, tenaga pendidik kita juga punya pemikiran yang sama begitu ya? Karena pendidik saat ini dituntut untuk kreatif begitu ya. Dan kalau kita bicara soal numerasi, sudah harus diajarkan kepada anak-anak di katakanlah PAUD ya, pendidikan usia dini begitu kan ya. Apakah juga sudah dilakukankah begitu hal-hal yang semacam itu gitu? Karena kalau di PAUD kita tertarik ya, anak-anak itu malah suka berhitung gitu kan ya, karena ada permainan-permainan dan pendekatannya seperti yang anak-anak lakukan. Sejauh ini bagaimana sih effort tenaga pendidik kita, dalam hal ini juga lembaga pendidikan, untuk ya mengajak generasi muda kita suka matematika? Menurut Pak Diki gimana?
1: Ya, menurut saya sudah ada usaha ke arah sana. Jadi beberapa siswa itu kadang diberi tugas ketika ada topik tentang dimensi tiga, misalnya mereka disuruh membuat jaring-jaring, kemudian menyusun bendanya entah kubus, limas atau mungkin seperti apa, untuk apa namanya, itu menekankan bahwa ini tidak hanya sesuatu yang abstrak, tapi ini bisa kita bisa kita bentuk bendanya seperti itu, sehingga mereka bisa lebih berkesan dan tentunya mereka juga akan ingat tentang hal tersebut. Nah, namun kita juga mungkin perlu menyadari satu hal untuk pendidik ini, bahwa kebanyakan guru di Indonesia seperti yang kita tahu tugas administratifnya itu juga
0: banyak ya.
1: Berat, menurut saya jadi harus menyusun catatan pendidikan atau setiap pertemuan harus menyusun apa yang mau dibahas, kemudian setelah itu bagaimana evaluasinya. Jadi ketika pendidik kurang maksimal dalam menyampaikan materi dengan baik, itu salah satunya mungkin ya karena beban mereka sudah cukup berat sehingga untuk mereka mengembangkan diri, mereka mengeksplorasi itu juga mungkin ada keterbatasan seperti itu. Jadi perlu juga dari sisi pengambil kebijakan untuk juga berusaha mengurangi beban administrasi guru sehingga guru bisa lebih maksimal dalam mengajar.
0: Oke, baik. Ini juga menarik ya, karena itu tadi setiap guru pasti punya caranya begitu ya. Sudah diupayakan, namun tentu ada tantangan dan juga kendala. Seperti halnya tadi tugas-tugas keadministrasian yang menyita begitu banyak waktu sehingga agak kurang fokus begitu ya untuk bisa mengembangkan proses pembelajarannya kepada peserta didik. Nah, ini kebijakan juga, termasuk juga bagaimana keterlibatan orang tua begitu ya, karena nggak bisa dibebankan langsung saja kepada guru dalam hal ini lembaga pendidikan. Sebelum ke Pak Hasin, saya juga ada pendengar yang ingin gabung. Nanti saya juga tanyakan pendekatan seperti apa sih yang harus memang, apakah juga sepakat seperti dikatakan Pak Diki. Saya ke penelpon. Selamat pagi.
3: Halo.
0: Selamat pagi Pak Suranto.
3: Selamat pagi ya. Pak Sari, makasih banyak udah angkat teleponku ya dari Malang ini.
0: Terima kasih juga sudah menunggu.
3: Pelajaran matematika ya. Aduh, matematika ini saya terlanjur benci ya, karena zaman saya dulu sekolah 80-an gurunya itu gampang sekali main pukul, main lempar penghapus, main lempar kursi ya. Jadi harapanku guru-guru sekarang ya tinggalkanlah cara-cara seperti itu ya. Matematika itu kan sulit ya. Udah sulit pelajarannya, gurunya seperti iblis kan, kita juga susah kan ya. Jadi harapan saya sekarang guru-guru sekarang ya jangan seperti itulah, jangan pakai cara-cara lama. Begitu aja. Terima kasih Pak Diki, Kak Sari. Mohon maaf. Terima kasih Erit, Saudara Indonesia.
0: Terima kasih. Nah, selain tadi ya ada anggapan bahwa duh matematika ini susah gitu kan ya. Jadi mental block, ditambah lagi kalau istilah saya tuh bilang gurunya killer. Ini bikin anak juga makin gak seneng gitu kan ya. Itu utamanya untuk mata pelajaran yang susah banget. Contoh lah ya, kalau SD SMP ya oke, matematika mungkin ya, bahasa Jawa mungkin ya. Kalau lebih lanjut lagi mungkin ditambah fisika, kimia, biologi. Waduh, makin gak seneng nantinya kalau hal-hal yang seperti itu. Ini juga berkontribusi loh ternyata begitu ya, kepada generasi muda kita begitu ya, anak-anak kita. Nah, bagaimana juga untuk bisa ada upaya begitu ya menghilangkan, ya itu tadi akhirnya membekas sampai sekarang katanya Pak Suranto. Pak Hasin, apa komentarnya?
2: Oke, saya sangat sepakat sekali karena memang benar rata-rata guru matematika itu kan guru yang paling dibenci muridnya ya. Ya nggak tahu ya, karena mungkin stigmanya yang tadi karena gurunya sedikit-sedikit kemudian menyalahkan orang, menyalahkan muridnya akhirnya dibenci, atau memang sebenarnya muridnya yang kemudian benci matematika sehingga benci gurunya kan.
0: Iya.
2: tapi memang begini, tadi saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan Yunus dari Malang, bahwa pertama guru hari ini itu harus mampu kemudian menumbuhkan cara berpikir peserta didik itu yang pertama dulu. Ya. Bukan hanya sekedar membuat murid-muridnya bisa menjawab soal-soal. Kenapa? Karena kalau hanya untuk sekedar memahamkan muridnya untuk bisa menjawab soal, itu AI hari ini sudah luar biasa.
0: Oh iya benar.
2: Tinggal disuruh masuk ke AI.
0: Jadi
2: semua, Mbak. Jadi jawaban hanya hitungan detik itu sudah jadi kan.
0: Ini begitu. Juga mana jadi tantangan ya Pak Hasin ya.
2: Ini itu lebih berat.
0: Benar.
2: Iya. Maka guru hari ini itu lebih berat. Kenapa? Karena yang dibutuhkan bangsa hari ini kan kemudian bernalar, menganalisis, membandingkan alternatif satu, terus kemudian mengambil keputusan. Maka gurunya di situ harus mampu menumbuhkan cara berpikirnya, bagaimana kemudian studi kasus, problem solving, diskusi, ada proyek-proyek sederhana, kemudian daripada hanya sekedar mengerjakan soal yang sama dan diulang-ulang begitu. Dan itulah yang kemudian yang dilakukan di anak saya kebetulan. kebetulan masih kelas 1 SD ya, tapi kemudian sudah sewenang kemudian mengikuti olimpiade kemarin KMNR sampai tingkat provinsi di asrama haji. Nah, kalau melihat KMNR itu ya hampir sama kayak TKA gitu. KMNR itu kan kompetisi matematika nalariah gitu. Jadi saya saja ini kan kelas 1 loh, soalnya sudah begini panjang sekali Mbak, panjang. Kemudian kalau ada anak Dodi setiap hari 5 kali masuk kerja, kemudian ada Desi dan seterusnya, itu anak kelas 1 MI. Kemudian belum lagi kemudian terakhir kemarin dapat silver itu ikut kanguru internasional med science di Australia. Itu juga ya sudah soalnya itu panjang, bahasa Inggris pula. Saya aja sering dikatakan sama anak saya, ah kalau bapak nggak tahu ini jawabannya. Begitu anak kelas 1 SD itu. Tapi intinya begini sebenarnya, di bahwa selain kemudian harus memahamkan mereka, bukan hanya sekedar rumus-rumus, karena kalau langsung rumusnya kaku begitu sekarang sudah nggak laku lagi, tapi harus berpikir bagaimana kemudian ngasih studi kasus. Nomor dua, harus guru itu punya tanggung jawab, harus membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Banyak kemudian anak takut matematika bukan karena matematikanya yang sulit, tapi karena pengalaman belajarnya yang tidak menyenangkan. Nah ini yang paling berat ini Mbak. Kayak tadilah contohnya yang menelpon itu benar sekali. Maka guru hari ini harus mulai mengurangi budaya menyalahkan. Kebanyakan guru matematika itu ketika salah muridnya, itu salah, tapi kemudian nggak tahu yang benar gimana. Nah, ini yang berat ini. Jadi harus mengurangi budaya menyalahkan. Jadi itu ibarat saya jadi mahasiswa dulu waktu disertasi itu ada dosen pembimbing saya, dia tidak pernah menyalahkan saya, Pak. Yang memang benar itu membenarkan. Yang benar itu begini. Walaupun itu dicoret semua, satu lembar itu dicoret semua, tapi beliau mengatakan yang benar begini. Ah, itu lebih enak daripada kemudian harus menyalahkan. Kemudian mengapresiasi, Mbak. Artinya gini, ketika siswa jawaban itu salah, ya tetap harus diapresiasi, karena yang paling penting kan ada prosesnya di situ, bukan langsung titik akhirnya. Betul. Tapi ada proses panjangnya sehingga menemukan titik itu. Yang nomor selanjutnya harapannya sih kemudian pembelajaran yang menyenangkan itu adalah pembelajaran yang sifatnya edukatif gitu ya. Apalagi hari ini sekarang sudah ada teknologi, ya usahakan bisa memanfaatkan teknologi itu dengan sebenarnya, karena anak harus merasa bahwa salah adalah bagian dari belajar itu. Jangan kemudian itu adalah

0: apakah masih ada istilah killer dan lain sebagainya? Kalau menurut Pak Hasin, bagaimana tenaga pendidik kita?
1: Ya, kalau saya melihat, saya itu pendamping PLP-nya anak-anak dan program Surabaya Mengajar, Mbak, namanya PSM ya, program Surabaya Mengajar. Itu melihat ke sekolah-sekolahan itu yang dalam tanda kutip gitu, yang sudah mau pensiun di atas 50-an itu tinggal sedikit tuh. Mereka sudah banyak tenaga-tenaga baru yang kemudian mereka sudah lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Waktu itu saya berkunjung beberapa sekolah, itu ada SMA apa SMP 4 Kota Surabaya contoh, di sana sudah bisa kemudian mengimplementasikan bahwa guru itu sudah memahami bahwa dirinya itu bukan hanya sekedar pengajar. Apalagi kalau kita spesifikkan guru matematika tidak cukup hanya sebagai pengajar rumus-rumus saja. Tapi guru di sana harus mampu menjadi fasilitator belajar. Kemudian dia juga menjadi motivator, dia bisa menjadi pembimbing, dia menjadi inspirator. Nah, itulah kata-kata kuncinya begitu, sehingga mereka anak-anak yang sekarang lebih enjoy gitu dengan guru-guru yang muda karena dia sudah lebih tahu dengan perkembangan apa yang harus mereka lakukan. Tapi memang ya PR tersendiri bagi yang mereka sudah di atas 50-an begitu, yang mereka dalam tanda kutip tidak mau belajar, tapi mereka yang di atas itu kemudian mau belajar. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Banyak mahasiswa saya S2 itu juga sudah di atas 50-an, sudah 55, 56, tapi mereka masih semangat belajar, ya mereka juga bisa.
0: Ya, harus bisa menyesuaikan dengan tantangan zaman saat ini begitu ya Pak Hasin ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Saya geser ke Pak Diki, ada tambahan mungkin ya. Ini sangat lekat juga tentunya ya, mindset-mindset yang ya. Ini sebenarnya kalau kita petakan begitu ya, berkaitan dengan problem, kenapa sih literasi yang ada kaitannya juga dengan numerasi kita ini perlu ada upaya perbaikan, evaluasi dan lain sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan ya kita bisa memetakan permasalahan-permasalahan ini apa sehingga kita tahu apa nih solusi terbaiknya untuk generasi kita. Pak Diki, apa komentarnya juga berkaitan dengan tadi pendengar kita?
2: Oh iya, jadi memang ya benar, di zaman dulu kebanyakan guru matematika itu terkenal kejam atau mungkin seperti itu, kurang disukai oleh siswa. Nah, tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hazin, ya saya setuju sekali, memang ada perbedaan antara generasi yang dulu dan generasi yang sekarang. Dengan sekarang itu sudah lebih apa namanya, lebih modern, lebih dekat dengan siswa, dan sudah tidak lagi menyalahkan tapi lebih ke apa namanya, mengarahkan. Kalau ada yang kurang tepat itu diarahkan bagaimana supaya lebih sesuai, seperti itu. Nah, jadi apa namanya, memang sudah berbeda. Dan juga tentu generasi yang dulu, mungkin zaman dulu tidak ada HP, tidak ada komputer. Nah, sekarang sudah ada HP, ada komputer, ada elektronik, sehingga mungkin guru zaman sekarang juga lebih melek terhadap teknologi seperti itu. Jadi mereka bisa menggunakan hal-hal yang dulu tidak ada, itu sekarang bisa digunakan dengan baik, termasuk mungkin ada aplikasi di HP yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, itu menurut saya untuk guru zaman sekarang itu sudah lebih baik daripada yang zaman dulu, seperti itu. Nah, dan juga apa namanya, seperti tadi sama Pak Azin, jadi yang dibutuhkan oleh guru itu adalah tidak hanya benar atau salah, tapi lebih ke mengarahkan. Jadi yang pertama adalah soalnya adalah soal yang bersifat terbuka, open problem, sehingga siswa disuruh mengeksplorasi, dan dari situ guru akan mengarahkan kira-kira seperti apa yang seharusnya, dan jawabannya pun tidak tunggal, jadi bisa banyak jawaban yang benar. Menurut saya seperti itu.
0: Oke, ya, ini kalau dari tenaga pendidiknya, tapi tentu tidak bisa lepas hanya dibebankan kepada lembaga pendidikan semata, dalam hal ini tenaga pendidik. Orang tua ini juga sebagai pendamping anak-anak, ini juga penting begitu ya. Kalau kita bicara tentang tingkat literasi masyarakat Indonesia, itu kan kita juga masih harus effort menumbuhkan. Nah, ini bagaimana juga untuk bisa memberikan pendampingan kepada anak-anak sehingga tidak hanya dibebankan pada satu sisi saja, orang tua pun juga bertanggung jawab begitu ya. Kalau melihat pembelajaran anak-anak sekarang, orang tua pasti bilang, wah ini beda kalau dari zamanku, lebih susah begitu kan ya. Kalau yang punya kemampuan secara finansial mungkin akan itu tadi mengikutkan anak-anak pada kelas-kelas tertentu begitu ya. Tapi bagi yang tidak, ini juga PR begitu ya untuk pendampingan anak-anak. Nah, bagaimana keterlibatan orang tua sejauh ini agar itu tadi ya benar-benar kita bisa mewujudkan literasi secara keseluruhan yang kita kaitkan juga dengan pendidikan numerasi. Bagaimana Pak Diki?
2: Ya, untuk kemampuan

0: Administrasi memang masih butuh untuk ditingkatkan dan memang benar yang disampaikan tadi bahwa di sini peran orang tua menjadi sangat penting karena kebanyakan siswa tinggal dengan orang tua dan mereka perlu untuk didampingi seperti itu. Jadi menurut saya di sini orang tua perlu untuk apa namanya mendampingi anak-anaknya supaya bisa lebih apa namanya lebih mandiri ya tetap yang katakanlah ada tugas saudara PR yang mengerjakan tetap anak-anaknya tapi orang tua mengarahkan seperti itu yang seharusnya seperti apa dan juga anak-anak biar apa namanya lebih lebih banyak membaca ya lebih diarahkan untuk lebih menyukai untuk atau membaca seperti itu karena memang kemampuan literasinya juga akan meningkat dengan lebih banyak membaca dan juga apa namanya dengan dampingan orang tua. Jadi diharapkan bisa menjadi anak bisa menjadi lebih tidak merasa sendiri dalam belajar dan mereka bisa lebih semangat gitu ya dalam dalam meningkatkan kemampuan mereka.
1: Oke, baik. Tadi juga sempat disinggung berkaitan dengan AI. Ini juga menjadi tantangan tentunya begitu kan ya. Tapi kalau kita kaitkan juga kan dengan AI, apakah kemampuan matematika ini masih menjadi kompetisi yang sangat penting begitu Pak di era seperti saat ini, Pak Diki?
0: Iya, untuk kemampuan menghitung ya seperti yang tadi sudah kita bahas, jadi pakai AI pun bisa menghitung. Tetapi yang tidak bisa diganti oleh AI adalah kemampuan untuk menganalisis, kemampuan untuk membandingkan, dan kemampuan untuk menentukan mana yang lebih baik seperti itu. Karena kadang ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI seperti itu. Dan kita juga perlu hati-hati seperti yang disampaikan. Jadi jangan sampai anak-anak kita atau anak-anak didik kita itu menggunakan AI untuk tugas, tapi mereka tidak mengerti itu seperti apa. Jadi ya kita perlu memahamkan kepada mereka bahwa ya pakai AI boleh, tapi tetap harus mengerti dengan baik, memahami dengan baik tugas-tugasnya, karena itu bermanfaat bagi mereka ke depan seperti itu. Jadi menurut saya ya kalau melarang sepertinya tidak mungkin, karena mungkin setiap anak sudah pegang HP sekarang. Jadi ya yang perlu kita butuhkan adalah kita dampingi, kita berikan pengertian, kita berikan pemahaman bagaimana penggunaan AI yang baik dan kita tetap harus mengerti seperti itu.
1: Karena tentu itu tadi ya, kalau kita bisa menggunakannya dengan bijak, ada kebermanfaatan yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau tidak, nah ini menjadi bumerang juga begitu ya. Karena ya mau tidak mau perkembangan zaman pun juga harus kita ikuti begitu ya. Pak Hazin, ini tentu ada upaya yang kita harus lakukan begitu ya. Kalau TKA ya karena ini baru pertama kali, evaluasinya juga terus harus dilakukan begitu. Tapi ada kekhawatiran begitu ya. Wah ini kalau kondisi numerasinya nggak segera membaik begitu ya, berdampak juga dong bagaimana dengan daya saing Indonesia di masa depan gitu, karena secara generasi kita juga akan terus berkembang begitu ya. Bagaimana yang harus dilakukan begitu ya untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di Indonesia itu tadi, apa Pak?
2: Oke, terima kasih. Pertama tentu saya mau nambahi dulu yang orang tua tadi ya, sedikit
1: boleh.
2: Saja
1: ya.
2: Bahwa memang betul saya sebagai orang tua juga gitu. Dan di dalam Islam itu kan memang sudah jelas ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa anak itu sebenarnya lahir itu ya dalam kondisi fitrah, walakin abawahu kan begitu. Ya tergantung kedua orang tuanya, dan orang tua itulah kemudian madrasatul ula. Wal ustadu madrasatus tsani kan begitu. Jadi madrasah pertama kita tempatnya ya orang tua itu. Maka orang tua itu ya pertama harus membangun mindsetnya mereka ya, jangan sampai kemudian orang tuanya dulu tidak bisa matematika kemudian nakut-nakutin, ayah dulu juga tidak bisa matematika loh, hati-hati ya kan gitu-gitu. Padahal seharusnya ini harus bisa dirubah. Nomor dua yang paling penting sebenarnya ini Pak, di rumah itu kadang-kadang kalau saya lagi jalan dengan anak-anak saya gitu kan, dia tanya mobil saya yang itu apa, itu pandong kok ada di angka 100 begitu kan. Terus kemudian kok ada di angka 50, ya saya jelaskan ini namanya kilometer per jam. Nah, terus nanti saya akan jelaskan, ini juga ada nanti di ilmu matematika itu, jadi menghitung berapa kecepatan, nanti nyampe sana jam berapa, ya lewat sini namanya kilometer per jam, tak bilang begitu-begitu. Terus kadang-kadang karena masih kecil, masih MI, jadi dia juga sering tanya kemudian tentang bumbu masak, karena cewek kan, ya apa ya ini maksudnya, kok ada apa kilogram, yang ini kok gram, gram dengan kilogram apa, begitu-begitulah. Jadi hal-hal yang sederhana saja yang kemudian ada di rumah-rumah kita itu, kemudian itu dijadikan sebagai tempat belajar untuk mereka. Dari sini kemudian anak akan mampu memahami matematika itu adalah bagian dari kehidupannya, bukan hanya sekedar mata pelajaran di sekolah yang kemudian itu menjadi beban buat si dianya, si anaknya itu tadi. Yang paling penting sebenarnya begini, sebagai orang tua itu harus mampu menghargai prosesnya ya Mbak, bukan hanya pada nilai.
1: Betul.
2: Banyak orang tua kemudian bertanya begini, nilainya berapa? Nilaimu berapa? Matematika kamu nilai di ulanganmu untuk biro. Padahal yang penting itu bukan hanya nilai berapa, tapi seharusnya apa yang kamu pelajari hari ini. Nah, kemudian anak saya itu kalau pulang itu seneng bercerita ya, karena memang masih kecil ya, jadi saya manfaatkan itu. Kamu tadi dapat apa? Wah, dia cerita tadi guru saya begini-begini. Nah, kan begitu. Terus selain nilainya berapa, terus kemudian apa yang kamu pelajari, ya bertanya coba bagaimana sih yang kamu belum tahu, mana yang begitu, daripada kemudian harus menjustis nilaimu piro, oh ternyata kowe ra iso, oh dasar, dan seterusnya akhirnya keluar macam-macam membandingkan A sampai Z. Nah ini orang tua yang begini-beginilah kemudian mengedonkan juga anaknya. Nah kemudian bagaimana kemudian berbicara tentang daya saing begitu ya. Jadi memang matematika itu kan sebenarnya rumus kehidupan yang sesungguhnya tadi ya. Matematika kan bukan hanya angka, tapi dialah kemudian bagaimana sebagai problem solver, kemudian juga dia akan mencari solusi. Kan dari panjangnya itu, cara berpikirnya, metodologi, sistematis, kemudian akhirnya dapat jawaban itu adalah sebuah solusi, itu kan juga lewat matematika. Seharusnya ketika matematikanya ini bagus, maka dia minimal akan memiliki 4C lah, yang kemudian itu disebut dengan skill abad 21 ya. Mulai dari communication, kemudian dia critical thinking, collaboration. Nah itu nanti akan dia dapatkan. Dan hari ini dunia karena sudah berkembang sedemikian rupa, sebenarnya yang dipentingkan bagi saya ya, itu bukan hanya sekedar persaingan, daya saing begitu. Daya saing itu sudah kemarin-kemarin begitulah. Tetapi hari ini lebih pada kolaborasi sih. Bagaimana kemudian membangun sesuatu itu pada kolaborasi. Saya tidak punya kendaraan motor, saya tidak punya restoran, tapi saya bisa membuat aplikasi yang kemudian bisa menghubungkan semuanya itu. Muncullah Gojek, muncullah macam-macam begitu. Itu kan artinya kolaborasi, dan kolaborasi itu lebih penting daripada sekedar competitiveness yang kemudian di dalamnya hanya mengajarkan pada daya saing semata. Begitu sih Mbak.
1: Baik, ya tentu kita tidak menginginkan begitu ya, nilai anak-anak kita boleh dikatakan jeblok, tapi ini juga bukan menjadi acuan bagaimana mereka berproses. Dan tentu tadi ada evaluasi secara menyeluruh, bagaimana orang tua mendampingi anak belajar, bagaimana tenaga pendidik juga begitu ya, kurikulumnya, aturannya dan lain sebagainya. Ini sebuah hal yang saling berkorelasi begitu ya, sehingga perlu ada upaya untuk kita bersama-sama begitu ya, membantu anak-anak kita untuk bisa mendapatkan literasi yang baik begitu ya, untuk meningkatkan pendidikan numerasi yang baik pula. Sebagai penutup begitu ya Pak Diki, apa yang bisa sampaikan nanti baru Pak Hasin sebagai closing statement, silahkan.
0: Oh ya, terima kasih. Jadi menurut saya dari diskusi ini ada beberapa hal yang sangat menarik yang mungkin perlu kita pikiran bersama. Jadi yang pertama mungkin dari sisi tenaga pendidik atau guru, diharapkan di tengah kesibukan mereka, diharapkan mereka tetap berusaha untuk melakukan pengembangan diri, untuk pengembangan diri sendiri, dan juga menggunakan ilmu yang sudah mereka pahami untuk memberikan yang terbaik untuk anak didiknya, seperti itu. Dan juga yang berikutnya tentunya berusaha untuk menggunakan tidak hanya rumus saja, tetapi berupa soal-soal yang bersifat eksplorasi sehingga bisa membuat anak didiknya menjadi lebih kreatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau lebih gigih atau pantang menyerah dalam menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Jadi tidak hanya benar atau salah, tetapi lebih ke kreativitas. Dan dari sisi siswanya sendiri diharapkan juga bisa membagi waktu, khususnya sekarang ada gadget, ada HP, jadi perlu untuk membagi waktu kapan bermain dengan HP dan kapan harus belajar dan kapan harus berkomunikasi dengan temannya, tetangganya, lingkungannya, seperti itu. Dan yang ketiga, untuk orang tua, diharapkan orang tua mendukung penuh pendidikan anaknya, baik dalam hal pelajaran maupun juga dalam hal yang lain, untuk selalu untuk apa namanya mendukung anaknya supaya lebih sukses, lebih berhasil seperti itu. Kalau memang ada memungkinkan, ya bisa di apa namanya ditempatkan di tempat yang khusus untuk itu, atau kalau tidak ya dilakukan secara mandiri seperti itu. Atau minimal, karena ini Pak Azin dari MUI, mungkin khususnya bagi yang Muslim, setiap orang tua hendaklah mendoakan untuk keberhasilan anak-anaknya supaya mereka bisa menjadi sukses di kemudian hari. Nah, mungkin itu dari saya. Baik. Terima kasih.
1: Ya, dari sisi tenaga pendidik, orang tua dan juga anak, ini penting begitu ya untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa mewujudkan tadi bagaimana sih pendidikan yang baik untuk Indonesia. Pak Hasin, apa closing statement-nya?
2: Terima kasih, Mbak. Seperti yang tadi saya jelaskan, di dalam Islam itu ada menyampaikan setiap anak lahir membawa fitrah dan potensi terbaiknya begitu. Nah, tugas pendidikan itu bukan mencari siapa yang paling pintar, tapi memastikan tidak ada potensi yang terabaikan. Maka jangan pernah kemudian menyimpulkan anak-anak tidak cerdas hanya karena nilai matematikanya rendah. Bisa jadi yang perlu diperbaiki bukan anaknya, tapi cara kita mendidiknya. Setiap anak itu kan memiliki potensi menjadi bintang. Nah, tugas kita adalah menghadirkan langit yang membuat mereka bisa bersinar. Dan yang paling terakhir bagi saya, bahwa matematika sejatinya bukan tentang angka ya. Ia adalah latihan berpikir, latihan bersabar, dan latihan mencari solusi. Jika hari ini nilai matematika anak-anak kita menurun, jangan sibuk mencari siapa yang salah, tapi mari kita bisa bersama-sama memperbaiki cara kita mendidik agar lahir generasi yang cerdas akalnya, kuat karakternya, dan mulia akhlaknya. Terima kasih, Mbak.
1: Baik, luar biasa. Waalaikumsalam. Ini yang perlu kita terus pahamkan begitu ya. Semoga sesi diskusi kita ini membuka wawasan setiap orang tua begitu ya, bahwa ya tidak hanya angkanya yang kita apresiasi begitu ya, tapi prosesnya juga. Nah, ini juga penting begitu ya, bagaimana menerapkan angka-angka yang kita pelajari dalam matematika, dalam berpikir logis dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi poin penting. Semoga lah ya, kita melakukan upaya perbaikan, evaluasi di tahun-tahun mendatang tidak ada lagi cerita yang seperti ini. Tentu setiap zaman punya tantangannya. Kita juga harus mengikuti begitu ya perkembangan-perkembangan zaman dan juga melakukan perubahan-perubahan besar agar generasi muda kita ini tidak merasa berjuang sendirian, tapi mereka memiliki pendamping, baik itu orang tua dan juga tenaga pendidik. Sekali lagi terima kasih Pak Hasin, terima kasih Pak Diki, sesi diskusi yang luar biasa. Semoga ini juga bisa menambah wawasan dan mengubah mindset masyarakat kita semua. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bertemu dan kesempatan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang. We'll be right back.

0: Beredar unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim Kementerian Sosial anggarkan bingkai foto sekolah rakyat 4,14 miliar rupiah. Dalam unggahan juga terdapat foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan kutipan Menteri Sosial mengarah pada konteks gratifikasi. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengonfirmasi tautan tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan, sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Kementerian Sosial juga sudah memberikan klarifikasi baik melalui konten dan rilis resmi di berbagai platform resmi Kementerian Sosial terkait pengadaan di sekolah rakyat.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Jatim hari ini di edisi 2 Juni 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Beberapa kabar nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Atit Sasona dan juga Fahri yang menemani di perjalanan program Jatim hari ini. Kami akan hadirkan sesaat lagi bagaimana informasi yang sudah dirangkum melalui reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia,

0: Pendengar Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini. Kita akan simak bersama bagaimana informasi selengkapnya untuk Anda bersama dengan rekan reporter. Kabarnya nanti ada rekan Familia yang akan berbagi kabar berkaitan dengan satu hal, bahwa hari ini Perdana Kecamatan Kalianget salurkan makanan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bersama dengan reporter Familia. Familia, silakan laporan Anda.
1: Ya, terima kasih para pendengar. Hari ini Selasa 2 Juni 2026, pemerintah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ini resmi meluncurkan penyaluran program makan bergizi gratis MBG Perdana hari ini. Dan program ini menyasar ratusan penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di 3 desa prioritas. Dan Camat Kalianget Hakiki menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang sejak dalam kandungan. Pada peluncuran perdana ini, distribusi makanan bergizi difokuskan pada 3 desa yang telah dipetakan yang memiliki kebutuhan prioritas, yakni Desa Kalianget Timur, Kalianget Barat, dan juga Marengan. Dan hari ini juga menurut Hakiki menjadi momentum penting karena dirinya bergerak cepat bersama SPPG ini serta puskesmas tempat dan juga tim posyandu untuk memastikan makanan kaya nutrisi ini langsung sampai ke tangan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang membutuhkan. Hakiki menerangkan awalnya hari ini akan disalurkan di 5 desa, akan tetapi karena ada kendala teknis hingga akhirnya untuk sementara hari ini perdana disalurkan di 3 desa yang jumlahnya mencapai sebanyak 700 lebih MBG yang disalurkan di 3 desa tersebut. Dan untuk memastikan dampak yang optimal pakai makanan yang dibagikan ini juga telah melalui uji kelayakan nutrisi oleh ahli gizi dari puskesmas tempat dan juga SPPG tempat. Dan setiap porsi yang dibagikan ini menurut Hakiki mengandung karbohidrat seimbang, protein hewani seperti telur, ikan, atau daging ayam yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan otak balita, dan juga sayuran tinggi serat serta susu khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Dan Kecamatan Kalianget sendiri ini memastikan bahwa proses pengolahan makanan ini menjaga higienitas yang sangat ketat. Selain pembagian makanan siap saji, petugas kesehatan di lapangan nantinya juga turut memberikan edukasi pola asuh dan pentingnya ASI eksklusif kepada para ibu menyusui. Dan penyaluran makan bergizi gratis yang berlangsung sejak pagi tadi ini disambut antusias oleh masyarakat di 3 desa itu. Dan salah seorang ibu menyusui asal Desa Kalianget Barat ini menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan makan bergizi gratis yang diberikan kepada dirinya dan juga kepada putrinya, karena bantuan ini juga sangat membantu terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi anak di masa pertumbuhan. Dan ke depan pemerintah Kecamatan Kalianget ini menargetkan program ini dapat direplikasi dan diperluas ke desa-desa lain di seluruh wilayah Kalianget secara bertahap guna menciptakan wilayah bebas stunting dan mendukung generasi emas Indonesia. Dari Kabupaten Sumenep, Pamela melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini. Kita sudah bersama dengan reporter Karyam Tony yang akan mengabarkan informasi untuk Anda bahwa Polres Lumajang tangkap spesialis pencuri rel kereta api. Kabar selengkapnya Karyam Tony, silakan laporan Anda.
1: Pendengar Satreskrim Polres Lumajang, Jawa Timur membongkar sindikat pencurian rel kereta api di Desa Kali PP, Kecamatan Yoso Wilangun, Kabupaten Lumajang. 3 orang diamankan, 2 pelaku pencurian dan 1 penada. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga yang menemukan tumpukan potongan besi di rel milik PT Kereta Api Indonesia yang tersembunyi di semak-semak pinggir lahan tebu. Berbekal laporan tersebut, para petugas melakukan penyelidikan dan memantau di lokasi pada dini hari. Polisi juga menggerebek 2 orang yang datang menggunakan mobil pick-up untuk mengambil rel curian tersebut. Keduanya langsung diamankan di tempat. Identitas pelaku pencurian berinisial UG dan SB, keduanya warga Kecamatan Yoso Wilangun, Kabupaten Lumajang. Dari tangan mereka, polisi juga menyita 6 potong rel kereta api dengan panjang 2,5 sampai 3 meter serta 3 unit gergaji pemotong besi yang diduga dipakai memotong rel. Dari hasil pemeriksaan, modus para pelaku adalah memotong rel jalur non-aktif menggunakan gergaji besi manual. Potongan rel kemudian disembunyikan di semak sebelum diangkut oleh mereka. Pengembangan kasus mengarah ke penada berinisial RN, warga Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. RN membeli rel curian seharga Rp4.000 per kilogram. Mobil pick up yang dipakai mengangkut rel juga milik RN. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, UG dan SB dijerat dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara RN dijerat dengan pasal 591 KUHP tentang penadaan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Baik, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Heri Susanto. Pendengar, Jemaah Haji Kloter 111 Kabupaten Kediri saat ini telah menyelesaikan tawaf ifadah, sya'i dan tahalul di Mekah. Kabar selengkapnya, Heri, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, sesuai informasi dari Ketua Kloter 111 Kabupaten Kediri, Siti Marfuah, bahwa seluruh Jemaah Haji Kloter 111 Kabupaten Kediri ini juga saat ini telah menyelesaikan yaitu rangkaian ibadah yang ada di Mekah, yaitu tawaf ifadah, sa'i dan juga tahalul. Dan pergeseran dari Mina, ia menceritakan bahwa menggunakan 8 armada bus dan saat ini jemaah yang ada di Mekah ini tengah melaksanakan rangkaian ibadah wajib yang harus dilaksanakan. Sebagai informasi bahwa jumlah jemaah di kloter 111 ini sebanyak 379 dan semuanya dalam kondisi sehat serta dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar. Kemudian terdapat jemaah haji tamatu sebanyak 354 orang, jemaah haji yang melaksanakan haji fard yaitu 24 orang dan 1 orang melaksanakan haji qiran. Kemudian juga di kloter 111 ini terdapat 2 KPIHU yang mendampingi jemaah haji yaitu dari Nasrul Ummah ini dari Kediri, kemudian dari Al-Fajri Tuban. Di dalam pelaksanaan haji tahun 2026 ini terdapat 355 jemaah yang melakukan dam atau denda di kloter 111. Kemudian secara keseluruhan jemaah mayoritas melaksanakan yaitu nafar tsani sebanyak 349 orang dan jemaah yang melaksanakan nafar awal sebanyak 30 orang. Disampaikan oleh Siti Marfuah bahwa untuk jemaah haji lansia, risti dan juga disabilitas ini juga dapat melaksanakan kegiatan ibadah haji dengan lancar dengan bantuan petugas kloter yang ada. Kemudian juga diinformasikan bahwa selama di Arab Saudi, khususnya baik di Armusna maupun di Mekah, ini untuk menu makanan yang tersedia untuk jemaah juga sangat representatif dan sangat sesuai dengan lidah jemaah haji asal Indonesia. Dan untuk mengenai makanan, ini juga tidak pernah terlambat sesuai jadwal, bahkan melimpah. Selain makanan pokok seperti menu nasi dan ini juga terdapat kudapan lainnya seperti snack, kemudian juga ada susu bagi jemaah haji. Kemudian untuk jemaah kloter 111 asal Kabupaten Kediri ini juga selanjutnya akan melaksanakan rangkaian ibadah sunnah yang ada di Mekah sembari menunggu jadwal kepulangan ke tanah air. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, kami akan hadirkan kembali nanti informasi-informasi lainnya untuk Anda dalam program Jatim hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita sudah bersama dengan reporter Ermina Jane yang akan berbagi informasi untuk Anda bahwa inovasi layanan imigrasi yang memangkas waktu pemeriksaan jemaah haji dari beberapa jam menjadi kurang dari 40 menit saat proses kedatangan di Debarkasi Surabaya. Kabar selengkapnya, Ermina Jane, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Untuk pertama kalinya, Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan ini mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jamaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan data manifest penerbangan. Dan teknologi yang mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri panjang setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi ini disiapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan memungkinkan data jemaah terbaca secara otomatis melalui pemindaian iris mata. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, sistem ini mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Dan ia juga menyebut bahwa pemeriksaan terhadap satu kloter yang berisi 378 jemaah juga dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
2: Tadi kita sama-sama menyaksikan untuk pelayanan keimigrasian yang kita namakan itu adalah Seamless Corridor. Seamless Corridor sendiri itu artinya adalah ya perjalanan yang lancar, yang mulus begitu. Nah, di situ mekanismenya adalah melalui pemeriksaan mata ya, iris mata gitu ya. Seseorang yang melalui iris mata itu, yang memang dia terdaftar sebagai penumpang dalam penerbangan, itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih dari 378 ya penumpang ya. 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya, Maya.
1: Ya, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Surabaya menyiapkan mekanisme pelayanan agar proses kedatangan para jamaah bisa berjalan cepat tanpa seremoni penyambutan yang berlarut-larut. Sementara itu kloter pertama yang berasal dari Kabupaten Probolinggo tadi malam mendarat di Bandara Internasional Juanda pada pukul 20.25 waktu Indonesia Barat. Kloter 2 tiba pada pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Kloter 3 dan 4 pada pukul 23.20 waktu Indonesia Barat. Dalam 4 kloter awal tersebut juga terdapat sejumlah jemaah penggabung dari Surabaya, Malang, dan Sidoarjo. Setelah tiba di Juanda, seluruh jemaah menuju asrama haji untuk menjalani proses kedatangan sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
0: Baik, bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Ima Fadila. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang terus mematangkan persiapan operasional SR Permanen Sampang. Total 420 siswa dari 4 Kabupaten Madura Raya yang akan mengikuti pembelajaran pada tahun ajaran baru 2026-2027. Kabar selengkapnya, Ima Fadila, silakan laporan Anda.
3: Baik.
0: Rekan Ima Fadila.
3: Proses penjangkauan siswa untuk sekolah SR atau Sekolah Rakyat Jatim 1 Kabupaten Sampang sudah pada tahap awal yang ditargetkan untuk rampung pada akhir bulan Juni. Saat ini penjangkauan awal sudah diselesaikan untuk kemudian verifikasi lanjutan dan akan segera diputuskan untuk sebelum tahun ajaran baru 2026-2027 dimulai. Kepala Dinsos P3A melalui Sekretaris Muhammad Nasrun menyatakan proses penjangkauan saat ini terus berjalan intensif dengan target utama dari Sampang dan juga siswa dari Madura Raya.
4: Jadi kota itu sudah terpenuhi semua di tiga kabupaten itu. Kebetulan kan Pangkalan, Pemekasan, Sumeneb itu kan cuma berapa? 60 sampai 30 ya, cuman sudah tercover kayaknya sampai sekarang. Sudah mereka sudah kuota itu sudah terpenuhi. Tahun ajaran baru pendidikan mulai, ya mereka sudah bisa ke Sampang itu.
3: Pada tahun ajaran baru bulan Juli mendatang, SR Permanen Sampang akan menerapkan sistem uji coba secara estafet dengan kapasitas total 420 siswa. Pembagian kuota siswa diberlakukan dengan ketentuan sebagai tuan rumah Sampang mendapat kuota sebanyak 270 siswa yang dibagi rata untuk 3 jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk Madura Raya, Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumeneb mendapatkan alokasi gabungan sebanyak 150 siswa. Dikarenakan SR Sampang saat ini menjadi satu-satunya SR permanen di Madura Raya, maka pada tahun ajaran 2026-2027, siswa dari RSR Ristisan yang ada di Bangkalan, Pamekasan, dan Sumeneb akan dititipkan atau mengikuti pembelajaran di SR Permanen Sampang. Langkah penggabungan ini dilakukan untuk sementara waktu hingga pembangunan fisik SR Permanen di kabupaten lain di Madura Raya selesai seluruhnya. Seluruh operasional sekolah akan terus dievaluasi dan ditingkatkan secara bertahap dengan target jangka panjang mampu untuk mencapai kapasitas penuh sekitar 900 hingga 1000 siswa. Ima Fadila kembali ke studio.
0: Pendengar, nanti kita akan update kembali bagaimana informasi lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pernah nggak sih kamu merasa, loh, kayaknya aku pernah ngalamin ini deh. Padahal jelas-jelas itu kejadiannya baru aja. Nah, itu yang disebut dejavu. Dejavu berasal dari bahasa Prancis, artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini membuat kita merasa seolah-olah sedang mengulang momen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ilmuwan bilang dejavu terjadi karena otak salah nyambung. Bagian yang menyimpan memori jangka pendek dan jangka panjang saling tumpang tindih. Jadi otak mengira momen sekarang adalah kenangan lama. Misterius ya, tapi tenang, ini normal kok. Hampir semua orang pernah mengalaminya.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kita sudah bersama dengan salah seorang reporter. Kita akan simak bersama bagaimana informasi berkaitan dengan jaring talenta usia muda, turnamen Gerindra Cup U17 siap digelar di Kediri. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silakan laporan Anda.
7: Ya, dan jaring talenta muda di bidang sepak bola, maka saat ini ASKOT PSSI Kota Kediri bersama pihak terkait siap menggelar turnamen Gerindra Cup U17. Dan ini dikatakan oleh Ketua ASKOT PSSI Kota Kediri, Tommy Aribo, pada hari ini. Ia menyebut pendengar bahwa turnamen tersebut akan diharapkan mampu menjadi wadah bagi para pemain termuda untuk menunjukkan kemampuan mereka, bahkan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Kemudian kegiatan ini pendengar juga akan diadakan mulai tanggal 6 Juni hingga tanggal 21 Juni 2026.
8: Nanti juga kita undi dan tidak semuanya para selesai dengan hasil ujian. Terima kasih. Tanggal pertandingan pertama tanggal 6 sampai dengan final tanggal 21. Kita diketik 32 tim itu dengan sistem figur. Jadi
7: ya benar, selama kali Tommy pula bahwa untuk saat ini kompetisi usia muda itu mulai memasuki tahap technical meeting dan juga drawing, yang mana memang sesuai dengan rencana pertandingan ini akan diikuti oleh 32 tim yang berasal dari sejumlah daerah, seperti halnya dari Kediri, Blitar, Nganjuk, ada pula dari Malang, Surabaya, Bojonegoro, Solo, hingga Bogor. Dari Kediri, Ayu Citra, laporkan.
0: Kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Angela Reska bahwa Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan melakukan sejumlah persiapan dari aspek akademis dan aspek pengasuhan di asrama dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Angela Reska, silahkan laporan Anda.
9: Ya, baik. Terima kasih. Baik pendengar, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan melakukan sejumlah persiapan menyambut tahun ajaran baru. Kepala SRMA 23 Pacitan, Nanan Adang Kustinar, mengatakan persiapan tahun ini meliputi aspek akademis dan pengasuhan di asrama. Persiapan dari dua aspek tersebut juga merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan pembelajaran dan kehidupan berasrama siswa di tahun sebelumnya. Sejumlah persiapan tersebut diantaranya adalah menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih adaptif. Selain itu, dalam aspek pengasuhan, wali asuh dan wali asrama juga sedang melakukan penataan program untuk mendukung perkembangan siswa supaya lebih optimal. Nanang juga mengatakan, tahun ini Sekolah Rakyat di Pacitan akan menempati bangunan permanen baru. Ia berharap dengan lingkungan sekolah yang baru, para siswa akan belajar dengan suasana yang lebih nyaman dan kondusif. Diketahui, data dari Dinas Sosial Pacitan melalui aplikasi Setara, calon peserta didik Sekolah Rakyat pada jenjang SMA di Pacitan tahun ini mencapai 120 siswa dari 90 kursi yang disediakan. Demikian dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Baik pendengar, kita langsung bergeser ke informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter Eka Wulan bahwa Pemkab Ponorogo menyiapkan 30 agenda menyambut Grebek Suro memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kabar selengkapnya, Eka Wulan, silakan laporan Anda.
10: Ya Fresti, pendengar, pemerintah Kabupaten Ponorogo ini menyiapkan 30 agenda kegiatan dalam rangkaian acara Grebek Suro menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Agenda yang disuguhkan ini memadukan budaya, religi, seni, dan juga ekonomi kreatif. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita mengatakan bahwa Grebek Suro ini merupakan agenda tahunan yang digelar oleh PMK Ponorogo. Bukan sekadar perayaan pendengar, tetapi momentum untuk menjaga nilai budaya, kemudian memperkuat spiritualitas, serta mengenalkan kekayaan tradisi Ponorogo kepada dunia. Lis Jarita mengungkapkan bahwa Grebek Suro tahun ini dibuat lebih semarak dengan agenda unggulannya yaitu Festival Nasional Reog Ponorogo atau FNRP dan juga Festival Reog Remaja atau FRR yang disebut-sebut menjadi salah satu magnet dari rangkaian acara Grebek Suro. Apalagi Festival Nasional Reog Ponorogo ini telah masuk Karisma Event Nusantara atau KEN, hasil kurasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Opening ceremony atau pembukaan Grebek Suro sekaligus pembukaan Festival Reog Remaja ke-22 dan juga Festival Nasional Reog Ponorogo ke-31 tahun 2026 ini dilaksanakan di panggung utama Alun-Alun Ponorogo pada 6 Juni mendatang. Selain FNRP dan juga FRR, pendengar berbagai event menarik ini akan digelar hingga pertengahan Juli mendatang. Di antaranya adalah Grebek Bonsai Bumi Reog, kemudian Ziarah Makam, Kirab Pusaka, Pawai Lintas Sejarah dan Jamasan Pusaka, kemudian Tirakatan, Larung di Telaga Ngebel Ponorogo hingga Grebek Suro Adventure Trail. Berbagai event tersebut sengaja digelar selama sebulan penuh untuk menarik pengunjung datang ke Ponorogo. Hal tersebut, Grebek Suro ini adalah denyut utama sektor pariwisata di Bumi Reog. Demikian Eka Wulan melaporkan kembali ke Surabaya. Resti.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kita akan simak bersama informasi dari reporter Rizky Darmawan. Bahagia sambut kepulangan jemaah haji Kota Batu. Kabar selengkapnya, Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar. Suasana haru dan penuh kebahagiaan menyelimuti halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu saat rombongan jemaah haji kelompok terbang atau kloter 4 asal Kota Batu tiba kembali di tanah air. Tepat pada pukul 8 tadi, sebanyak 226 jemaah haji disambut hangat oleh keluarga dan kerabat yang telah menunggu sejak subuh tadi. Di antara rombongan yang tiba, tampak Wali Kota Batu Nur Rahman.

0: bersama sang istri Siti Fauzia. Kehadiran keduanya menjadi perhatian masyarakat yang turut menyambut kepulangan para tamu Allah setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Tak sedikit keluarga yang tampak meneteskan air mata saat bertemu kembali sanak saudara. Setelah berminggu-minggu berpisah untuk menjalankan rukun Islam kelima, pertemuan tersebut menjadi momen penuh syukur dan juga kebahagiaan. Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Ia mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci dapat dijalani dengan baik dan seluruh jamaah kembali dalam keadaan sehat. Dalam keterangannya, Nur Rohman mengatakan, seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci sudah berjalan lancar. Hari ini kami semua bisa kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Suasana penyambutan di halaman Balai Kota berlangsung penuh kehangatan. Kalimat talbiyah, ucapan syukur, serta doa-doa dari keluarga dan masyarakat terdengar mengiringi kedatangan para jamaah haji. Setelah prosesi penyambutan selesai, Wali Kota Batu bersama istri, para tokoh agama, dan seluruh rombongan jamaah haji diarahkan menuju Gedung Geraha Pancasila Kota Batu. Di lokasi tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan agenda ramah tamah dan juga silaturahmi. Momen kepulangan ini menjadi penanda berakhirnya perjalanan spiritual para jamaah haji Kota Batu tahun 1447 Hijriah. Pemerintah Kota Batu berharap seluruh jemaah dapat menjadi haji yang mabrur dan membawa semangat kebaikan bagi keluarga maupun masyarakat di lingkungan masing-masing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
1: Kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Khairul Umam bahwa upaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga kuat dalam pembentukan karakter terus dilakukan di Kabupaten Sampang. Salah satunya melalui sekolah rakyat yang akan mengadopsi konsep pendidikan berbasis pesantren. Kabar selengkapnya Khairul Umam, silakan laporan Anda.
2: Iya, baik pendengar, sekolah rakyat di Kabupaten Sampang akan menerapkan konsep pendidikan berbasis pesantren dalam kegiatan belajar. Program ini dirancang untuk memadukan pendidikan formal dengan penguatan nilai-nilai keagamaan, sehingga mampu menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak dan karakter yang kuat. Ketua PCNU Sampang, K.H. Muhammad Ibkon Pusiri menjelaskan, bahwa sekolah rakyat tidak semata-mata mengejar prestasi akademik siswa. Menurutnya, pembentukan akhlak dan karakter menjadi bagian penting dalam proses pendidikan melalui pendekatan khas pesantren yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Madura. Dalam pelaksanaannya, para siswa akan mengikuti pembelajaran umum sebagaimana sekolah pada umumnya, namun mereka juga akan mendapatkan pendidikan agama yang lebih intensif, mulai dari pembelajaran Al-Quran, penguatan pemahaman kitab kuning, hingga pembiasaan amalia keagamaan seperti dibaan dan tahlilan dalam aktivitas sehari-hari. K.H. Muhammad Ibkon Busiri menambahkan, keunggulan sekolah rakyat terletak pada integrasi pendidikan Islam yang kuat dalam setiap kegiatan belajar-mengajar. Selain itu, sekolah ini juga berada dalam pendampingan dan pengawasan para kiai serta ulama di Madura guna memastikan arah pendidikan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang moderat dan berakar pada tradisi pesantren. Sementara itu, dukungan terhadap sekolah rakyat Sampang terus mengalir dari berbagai pihak, tidak hanya PCNU Sampang. Sejumlah pimpinan PCNU di Madura Raya diantaranya Ketua PCNU Pamekasan, K.H. Mukhlis Nasir dan Ketua PCNU Sumeneb K.H. Widadi turut memberikan dukungan terhadap pengembangan sekolah rakyat sebagai lembaga pendidikan yang menggabungkan kualitas akademik dengan penguatan nilai-nilai keagamaan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Bu, sekarang warung ibu laris banget ya. Pembelinya sampai dari luar kota loh.
1: Iya, Dek. Alhamdulillah. Semua berkat anak saya. Katanya, sekarang jualan bisa lewat internet.
0: Wah, keren. Jadi, warung sederhana bisa berkembang lewat digital ya?
1: Iya, ternyata teknologi itu bukan cuma buat orang muda ya, tapi buat siapapun yang memang mau belajar.
0: Betul, Bu. Semoga makin laris manis terus ya, Bu, warungnya.
1: Amin. Terima kasih ya, Dek. Ekonomi digital membuka peluang tanpa batas. Dengan kreativitas dan kemauan belajar, siapapun bisa tumbuh bersama teknologi.
2: Jatim hari ini masih hadir menemani Anda pendengar. Kali ini kita akan hadirkan informasi untuk Anda bersama dengan reporter Ninda Olivia bahwa protes harga anjlok, peternak bagikan 1 juta telur ayam. Kabar selengkapnya Ninda, silakan laporan Anda.
3: Ya baik, pendengar, ratusan peternak ayam petelur dari Blitaraya memilih membagikan sekitar 1 juta butir telur kepada masyarakat di depan kantor Bupati Blitar yang dilakukan kemarin siang, di mana aksi ini menjadi simbol protes atas anjloknya harga telur yang dinilai tidak lagi mampu menutup biaya produksi peternak rakyat. Dengan membawa berbagai poster berisi tuntutan, peternak dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kediri, Tulungagung, dan juga Trenggalek berkumpul menyuarakan kondisi yang mereka alami selama beberapa pekan terakhir. Mereka menilai harga telur yang terus berada di bawah biaya produksi telah mengancam keberlangsungan usaha peternakan rakyat. Perwakilan peternak bernama Suyanto mengatakan harga telur di kandang saat ini berkisar Rp20.600 sampai Rp21.000 per kilogram, sementara biaya produksi atau harga pokok produksi HPP peternak kecil mencapai sekitar Rp23.000 per kilogram. Menurutnya, salah satu penyebab tingginya biaya produksi adalah kenaikan harga pakan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Jika sebelumnya harga pakan masih berada di kisaran Rp370.000 per sak, kini telah mencapai sekitar Rp420.000 per saknya. Kenaikan ini memberikan tekanan besar bagi peternak mengingat pakan menjadi komponen biaya terbesar dalam usaha ayam petelur. Sebagian besar pengeluaran harian peternak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan agar produksi telur tetap stabil. Selain itu, Suyanto juga menjelaskan berbeda dengan perusahaan peternakan skala besar yang memiliki cadangan modal dan stok pakan dalam jumlah besar, peternak rakyat sangat bergantung pada perputaran uang harian. Karena itu gejolak harga telur sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha mereka. Melalui aksi pembagian telur gratis, peternak ingin menunjukkan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa kondisi yang mereka hadapi saat ini cukup memprihatinkan. Selain menyoroti persoalan harga, peternak juga meminta pemerintah memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap peternak mikro dan kecil. Mereka berharap ada langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual di tingkat peternak. Lebih lanjut, ia berharap aspirasi yang mereka sampaikan ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada peternak rakyat, terutama di tengah meningkatnya biaya produksi dan ketidakpastian harga pasar. Sementara itu, informasi dari Blitar, saya Ninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari reporter Ninda Olivia, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Hanum Octavia bahwa mahasiswa UB kini bisa tukar botol bekas jadi poin lewat reverse vending machine. Kabar selengkapnya, Hanum, silakan laporan Anda.
4: Ya, selamat pagi, mahasiswa Universitas Pelajaya kini dapat menyetorkan botol plastik bekas ke mesin reverse vending machine atau RVM yang disediakan di sejumlah titik kampus. Melalui mesin tersebut, botol plastik yang disetorkan akan dikonversi menjadi poin sebagai bentuk insentif sekaligus edukasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi UB dengan PT Lyondell Basel dalam mendukung target sustainability kampus dan penguatan budaya peduli lingkungan di perguruan tinggi. Rektor UB Prof. Widodo mengatakan, kerjasama dengan industri menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem kampus berkelanjutan. Menurutnya, isu sustainability tidak dapat diselesaikan sendiri oleh perguruan tinggi, namun juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Melalui RVM, mahasiswa diajak untuk mulai memilah sampah plastik sekaligus membangun kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan. Mesin tersebut bekerja secara otomatis dengan menerima kemasan minuman kosong dan memberikan imbalan berupa poin kepada pengguna, di mana nanti poinnya itu bisa dikonversikan menjadi uang. Sementara itu, Presiden Direktur PT Lidl Basel Advanced Polish Levin, Rahma Febriani, mengatakan kerjasama dengan UB menjadi bagian dari program perusahaan bertajuk Advancing Good yang berfokus pada lingkungan dan pengembangan generasi masa depan. Di mana mesin ini sudah ditempatkan di beberapa titik kampus seperti kantin, kemudian perpustakaan, dan lokasi lainnya di lingkungan kampus Universitas Brawijaya Malang. Demikian laporan Hanum Octavia.
2: Pendengar, reporter Hanum Octavia sekaligus menutup jumpa kita dalam program Surabaya pagi ini di edisi hari ini 2 Juni 2026 di program Jatim hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas. Selamat pagi, sampai jumpa.
5: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Di dunia sepak bola ada stadion yang bukan cuma jadi tempat pertandingan, tetapi juga menjadi saksi sejarah dunia. Salah satunya adalah Estadio Azteca di Meksiko. Stadion legendaris ini punya cerita besar dalam sejarah Piala Dunia. Di tempat inilah dua legenda sepak bola dunia, Pele dan Diego Maradona, pernah mengangkat trofi juara dunia untuk negaranya masing-masing. Pele melakukannya pada Piala Dunia 1970 bersama Brasil. Sementara Maradona menciptakan sejarah pada 1986 saat membawa Argentina juara lewat penampilan ikoniknya yang masih dikenang hingga saat ini. Bukan cuma itu, Stadion Azteca juga terkenal dengan atmosfernya yang luar biasa. Sorak supporter, tekanan pertandingan, sampai momen-momen dramatis pernah terjadi di stadion ini. Dan menariknya, Stadion Azteca kembali terpilih menjadi salah satu venue untuk Piala Dunia FIFA 2026. Artinya, stadion ini bakal mencetak sejarah baru sebagai stadion pertama yang digunakan dalam 3 edisi Piala Dunia berbeda, tahun 1970, 1986, dan 2026. Bayangin aja, stadion yang dulu menjadi saksi kejayaan Pele dan Maradona sekarang akan kembali dipenuhi atmosfer Piala Dunia generasi baru. Karena di sepak bola ada tempat-tempat tertentu yang bukan cuma menyimpan pertandingan, tapi juga menyimpan kenangan dunia.

0: www.radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagaimana dengan aktivitas Anda di hari ini? Apakah sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan ya? Setelah kemarin libur panjang, saatnya kembali beraktivitas ya. Mungkin ada di antara Anda yang masih terbawa dengan suasana liburan yang kemarin ya. Semangat selalu karena ada banyak sekali agenda yang harus diselesaikan, apalagi ini awal bulan begitu ya. Target demi target harus sudah usai hingga satu bulan ke depan ya. Kami akan hadir menemani Anda dengan rangkaian informasi-informasi yang sudah kami siapkan. Dan nanti juga jangan lupa Anda bisa simak bersama bagaimana program menarik yang sudah kami siapkan di hari ini. Nanti pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, kita juga akan hadirkan bagaimana program musik 100% Indonesia. Itu program sesi request, tapi karena ini hari Selasa, jadi kita harus bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional. Nanti pukul 13:30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini bintang tamunya adalah wayang, pendengar. Nanti dipandu oleh Isan Tarori dan Seliana Jamil. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Selain itu, di program musik dan informasi di hari ini sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti akan ada banyak informasi-informasi untuk Anda. Satu di antaranya berkaitan dengan Yatnya Kasodo ya. Jadi ritual adat suku Tengger di Gunung Bromo. Nanti kita akan intip bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Tidak hanya kabar mengenai hal itu, tadi Anda juga sudah menyimak bersama bagaimana informasi yang disampaikan oleh rekan Ermina Ijin soal kepulangan jemaah haji begitu ya. Kemudian juga informasi-informasi lainnya yang akan kami hadirkan seluruhnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Anda nanti juga bisa bergabung bersama kami di hari ini untuk bisa bergabung di 081-331-4x992 atau bahkan di 534-5474. Anda bisa berbagi kabar berkaitan dengan kondisi terkini, mungkin ada giat masyarakat di luar sana yang ingin Anda bagikan, Anda bisa sampaikan di hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Pendengar, sebanyak 378 jemaah haji kloter 1 Debarkasi Surabaya resmi tiba di tanah air dan disambut langsung kedatangannya oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa di Asrama Haji Surabaya. Setibanya di Asrama Haji Surabaya, para jemaah haji terlebih dahulu melakukan immigration seamless process corridor gate yang dilanjutkan dengan pengecekan suhu tubuh dari Kementerian Kesehatan. Atas kedatangan kloter 1 tersebut, Kofifah bersyukur para jemaah haji pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat dan selamat sesudah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Pada kesempatan itu, Kofifah juga mendoakan supaya seluruh ibadah yang dilaksanakan para jemaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta membawa keberkahan bagi keluarga dan masyarakat. Di sisi lain, Kofifah menilai layanan immigration seamless dari pihak imigrasi sangat membantu pada saat kedatangan jemaah haji di tanah air. Gubernur Jawa Timur menyebut bahwa alat tersebut merupakan bentuk teknologi pemeriksaan perbatasan biometrik mutakhir yang memungkinkan penumpang melewati pemeriksaan imigrasi tanpa harus berhenti. Menurutnya, digital ekosistem inilah yang memudahkan para jemaah haji yang tidak perlu mengantri melakukan pemeriksaan dan hanya melihat iris saja tanpa harus dicap paspornya. Jadi teknologi ini memudahkan jemaah haji yang hanya melewati dan terdeteksi oleh sensor iris mata sehingga tanpa mengeluarkan paspor dan pemeriksaan dilakukan sangat cepat serta berdasarkan azas prudent atau kehati-hatian. Selain itu, Gubernur juga menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada para jemaah haji yang meninggal di tanah suci maupun dalam negeri selama rangkaian ibadah haji. Untuk kedepannya, Kofifah berharap kepulangan para jemaah dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam membangun kehidupan yang damai dan penuh keberkahan. Sementara itu, Asadul Anam, Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, mengatakan terdapat satu jemaah yang wafat dan masih dirawat dalam pada kloter 1 Probolinggo. Dalam prosesi kepulangan jemaah haji, terdapat 116 kloter dan jadwal debarkasi haji dimulai pada 1 Juni hingga 1 Juli 2026 mendatang dan untuk kedatangan berikutnya pada Rabu 3 Juni 2026 dini hari tercatat ada 4 kloter dengan 1.517 jemaah. Jadi tercatat pelaksanaan haji tahun 2026 ini, terutama pada kloter 1, terdapat 1 orang yang wafat dan 1 orang lain sedang dirawat karena sakit.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis, yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.
2: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
3: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
2: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
3: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
2: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
3: Indonesia. Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beberapa waktu yang lalu begitu ya, tepatnya pada 31 Mei hingga 1 Juni 2026 begitu ya, ribuan warga Tengger menggelar Yatnya Kasodo di Bromo. Ini merupakan tradisi leluhur yang dirawat sampai dengan hari ini. Masyarakat adat Tengger kembali menggelar ritual suci Yatnya Kasodo 2026 di kawasan Gunung Bromo, dan tradisi tersebut berabad-abad menjadi momentum spiritual tahunan yang memadukan nilai keagamaan, pelestarian budaya, serta penghormatan terhadap alam semesta. Rangkaian Yatnya Kasodo ini diawali dengan ritual keagamaan dan pelayanan bagi umat Hindu Tengger. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kabupaten Probolinggo, Bambang Suprapto, menjelaskan bahwa seluruh prosesi ini bermuara pada momen paling sakral, yaitu perjalanan menuju kawah aktif Gunung Bromo. Pada puncak perayaan, ribuan warga Tengger dari berbagai desa di Kecamatan Sukapura berbondong-bondong mendaki bibir kawah. Mereka membawa hasil bumi, hewan ternak, dan aneka sesaji untuk dilarung ke dalam kawah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan keselamatan yang diterima selama setahun terakhir. Puncak Yatnya Kasodo adalah prosesi menuju kawah Gunung Bromo untuk melarung hasil bumi dan berbagai persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Hyang Widi. Lebih dari sekedar ritual keagamaan, Yatnya Kasodo sendiri membawa pesan mendalam tentang keseimbangan hidup. Bambang mengatakan bahwa esensi utama dari tradisi ini adalah menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Harapannya nilai-nilai harmoni tersebut dapat terus terjaga sehingga tercipta kehidupan yang damai, sejahtera, dan selaras bagi seluruh masyarakat. Selain pelarungan sesaji, pendengar, perayaan tahun ini juga diwarnai dengan acara resepsi khusus serta pengukuhan warga kehormatan sesepuh Tengger tahun 1948 Saka. Keberlangsungan adat ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat. Bupati Probolinggo Muhammad Haris menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen kuat untuk menjaga dan melindungi eksistensi masyarakat adat Tengger beserta nilai-nilai budaya yang mereka warisi. Melalui khidmatnya perayaan Yatnya Kasodo 2026, masyarakat Tengger memanjatkan doa agar diberi berkah hasil panen yang melimpah, kedamaian serta keselamatan. Mereka juga berharap identitas budaya ini tetap kokoh berdiri dan alam Bromo tetap lestari bagi generasi masa depan.

0: Pendengar, kali ini saya akan ajak Anda untuk menyimak bagaimana informasi dari cuplikan perbincangan rekan saya Dini Wardani bersama dengan Ketua Umum APBI Nasional Jumantoro bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus terjadi di berbagai daerah belum sepenuhnya membawa dampak positif bagi para petani. Di tengah mahalnya harga beras, cabai, jagung, minyak goreng hingga bahan pangan lainnya di pasar, petani justru mengeluhkan harga hasil panen yang tidak mengalami kenaikan signifikan. Ketua Umum APBI Nasional Jumantoro mengatakan kenaikan harga kebutuhan pokok tidak dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan petani. Kita akan simak bagaimana cuplikan perbincangannya bersama dengan rekan Dini Wardani berikut ini. Selama ini Pak Jumantoro, ketika teman-teman petani ini merasa buntung begitu ya, sudah susah-susah menanam tapi ternyata harga di pasaran anjlok begitu, apa yang dilakukan teman-teman petani Pak Jumantoro?
1: Petani hanya bisa gigit jari dan petani hanya bisa ngelus dada. Kita ini hidup di negara agraris, tapi petaninya menangis. Makanya pentingnya asuransi pertanian yang disubsidi oleh pemerintah agar petani pada saat ada harga jatuh, petani ada kena harga jatuh, kena wereng, kena hama dan penyakit. Paling tidak mereka tidak terlilit hutang. Makanya kita berharap regulasi kebijakan itu betul-betul kebijakan yang berpihak pada kepentingan petani. Jangan. Kita ini kadang bingung ya, yang di pusat gembar-gembor, realisasinya tidak bisa dirasakan oleh petani. Sehingga ke depan, 5-10 tahun ke depan, kalau regulasi tataran kebijakan pemerintah itu hanya sekedar tataran yang di atas kertas, tanpa bisa diimplementasikan realita, maka bukan ketahanan pangan yang kita rasakan, tapi kehancuran pangan yang akan kita dapatkan. Pentingnya sebuah keterbukaan ya, bahwa yang di pusat itu mbok yao turunlah ke bawah. Bagaimana sih sebenarnya petani? Sehingga no lying continue. Jangan ada dusta di antara kita bicara membangun pertanian berkelanjutan yang tujuannya adalah untuk kedaulatan pangan kita. Harapan kami adalah bagaimana aturan dari pemerintah pusat itu terimplementasi di daerah. Jadi apa hijau terlindungi, lahan pangan berkelanjutan terlindungi, tapi kenyataannya pada saat regulasi itu ada kepentingan dan ada uang, maka aturan itu bisa dilanggar. Nah ini kadang kita bingung, kita ini bicara pangan berkelanjutan, apa pangan yang ada uangnya. Nah, ini ke depan bagaimana regulasi kebijakan ini.

Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan hari ini kami akan hadirkan terlebih dahulu sebelum kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 informasi-informasi yang sudah kami rangkum untuk Anda. Pendengar, kali ini cuplikan perbincangan lain yang juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Jadi di era digital, media sosial ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun di balik kemudahan dalam mengakses informasi, muncul tantangan besar terkait penyebaran hoax dan cara masyarakat menyikapinya. Koordinator wilayah Mavindo Mojokerto, Cahya Suryani menyebut, media sosial ibarat dua sisi mata uang, bisa menjadi sumber pengetahuan tetapi juga berpotensi menjadi racun jika tidak digunakan secara bijak. Ia menilai minimnya literasi informasi membuat masyarakat rentan terjebak bias dan mudah mempercayai informasi yang belum

0: belum tentu benar. Karena itu, kesadaran individu untuk memilah dan memverifikasi informasi menjadi kunci di tengah derasnya arus informasi digital saat ini. Kita akan simak bagaimana cuplikan perbincangan rekan saya Sari Julia bersama dengan Cahya Suryani, Koordinator Wilayah Mavindo Mojokerto berikut ini.
1: Setiap masa atau setiap waktu punya tantangannya begitu ya. Ketika dulu televisi, nah ada tantangannya sendiri. Sekarang pun di era digitalisasi lekat sekali dengan media sosial dan juga smartphone kita juga demikian adanya. Lantas bagaimana dengan kita begitu ya? Karena perangkatnya sudah ada. Mau cek ini benar atau enggak ya, kembali lagi pada kita. Pertanyaannya adalah mau atau enggak, Mbak Caca, menarik juga begitu ya. Tantangannya cukup besar. Mavindo ini dikenal aktif dalam memerangi hoax begitu ya. Tapi kita juga mau gambarkan secara luas dan gamblang kepada masyarakat begitu ya. Seberapa besar sih sebenarnya dampak hoax terhadap kehidupan masyarakat?
2: Pertama mungkin yang bisa kita lakukan adalah melihat dulu ya, media sosial ini sebagai cahaya atau sebagai racun. Kembali ke individu masing-masing. Ya. Nah, sebenarnya kalau sebagai cahaya, media sosial ini kan memberikan kemudahan ya untuk memperoleh akses informasi. Kita hanya dengan rebahan tanpa harus bergerak, kita sudah dapat informasi apapun. Terus juga sisi positifnya dengan media sosial ini melunturkan tembok-tembok pembatas antara pakar dan masyarakat awam. Misalnya yang kemarin rame dokter spesialis memberikan pendapat di sosial medianya, lalu semuanya bisa ikut nimbrung kayak gitu, gak harus datang ke klinik ataupun rumah sakit. Namun juga ternyata itu memberikan dampak negatif, yaitu karena masyarakat kita itu sebenarnya sudah mempunyai pengetahuan awal terhadap sebuah penyakit ataupun terhadap sebuah informasi, maka informasi ini yang menjadi dasar ketika mereka mendapatkan informasi baru atau yang disebut dengan bias konfirmasi. Jadi saya ataupun masyarakat itu sebenarnya sudah mempunyai bekal informasi kayak gitu. Nah, makanya ketika kemarin ada informasi kenaikan BBM akan terjadi pada tanggal 1 April, ya orang akan berasumsi, wah, walaupun hanya informasi di media sosial, wah ini bisa jadi benar karena diasumsikan bahwa oh iya ya karena darurat BBM, terus juga selat
1: Hormuz ditutup ya.
2: Hormuz yang ditutup dan lain sebagainya. Akhirnya mengasumsikan bahwa itu akan terjadi.
1: Oke.
2: Nah, media sosial juga itu memberikan dampak yang positif, yaitu mengangkat isu-isu sosial yang sering diabaikan. Ada kan kata-kata kekuatan netizen. Nah, itu juga mengarah pada keadilan sosial dari media sosial. Tapi sebagai racun disrupsi kognitif sosial ini ada yang namanya algoritma engagement based, yaitu kita itu dipaparkan algoritma yang memicu emosi negatif. Karena manusia itu memang hakikatnya senang dengan hal-hal yang negatif. Jadi algoritmanya menggiring untuk itu. Ataupun juga kita dikasih emosi yang bahagia terus karena meningkatkan dopamin tadi. Nah, karena itu kita itu sekarang ada di era post-truth, di mana emosi dan keyakinan pribadi kita ini mempengaruhi terbentuknya opini publik.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, dari apa yang tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kita bergeser ke informasi lainnya. Kita sudah bersama dengan reporter Oni Arianto yang akan mengabarkan berkaitan dengan mahasiswa UC Surabaya perkenalkan permainan engklek bernama Fitgly agar anak ini rajin bergerak. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Kita akan hadirkan kabar tersebut bersama dengan reporter Oni Arianto berikut ini. Oni, silakan laporan Anda.
4: Ya, pendengar, pengaruh gadget atau gawai tidak hanya melanda remaja namun juga sebagian anak-anak di Indonesia yang banyak mengisi waktu luangnya seharusnya untuk bermain malah digunakan untuk bermain gadget atau gawai, dan ini menyebabkan anak-anak pada saat ini cenderung malas untuk bergerak, dan akibatnya tidak sedikit anak-anak atau remaja saat ini mengalami obesitas. Untuk itu, dari mahasiswa dari kampus Universitas Ciputra UC Surabaya, Howard Richardson menghadirkan inovasi mainan anak yang mengangkat kembali permainan tradisional Indonesia, yakni engklek. Dengan hadirnya inovasi mainan yang diberi nama Fitglay ini, diharapkan anak-anak lebih cenderung yang malas bergerak untuk bisa beraktivitas gerak fisik, dan diharapkan bisa juga mencegah obesitas yang selama ini dialami oleh sebagian besar anak-anak Indonesia. Berikut keterangan dari Howard.
5: Permainan aktivitas fisik untuk anak itu tentu medianya itu masih berupa papan yang fisik. Okay. Tapi papannya itu memang sifatnya itu modular. Jadi modular itu maksudnya bentuknya itu dalam papan yang kepingan. Jadi alur permainannya itu bisa ditentukan oleh pemainnya sendiri. Nah, kalau misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, permainan fisik yang terinspirasi dari engklek. Nah, engklek kan itu sudah ada gambar-gambarnya yang paten di lantai. Tapi bedanya ketika modular itu, papannya itu bisa di-adjust. Jadi kayak gambar-gambarnya itu bisa disusun-susun ulang, dan anak-anak itu jadi mainnya itu tidak bosan. Karena alur permainannya otomatis juga jadi modular. Seperti
4: ya dijelaskan oleh Howard bahwa permainan yang diinovasi ini atau Fitglay ini bisa dimainkan di luar atau outdoor maupun di dalam ruangan. Untuk itu anak-anak tidak perlu khawatir apabila permainan ini bisa dimainkan di dalam rumah, dan juga permainan yang terinspirasi dari permainan engklek ini dirancang khusus untuk anak-anak usia dini, mulai usia 3-6 tahun, agar lebih aktif bergerak dan mengasah kemampuan motorik sejak usia dini atau kecil. Dan diharapkan dari permainan Fitglay ini ada perubahan pola pengasuhan yang diharapkan menjadi pilihan bagi keluarga, agar tidak lebih memilihkan atau memberikan gawai saat anak-anak rewel, namun juga bisa diberikan permainan yang edukatif. Demikian, Onya Rihanto melaporkan kembali ke studio.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
1: Esensi Buku Transformasir Karya Zainal Ibad tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Transformasir industrialisasi adalah nyawa ekonomi bangsa, mengajak pembaca menelusuri peran strategis kawasan industri sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Buku ini tidak sekadar menyajikan sejarah perusahaan, tetapi memperlihatkan bagaimana kawasan industri membangun ekosistem bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan wilayah. Melalui narasi yang runtut, pembaca diajak memahami perjalanan kawasan industri dari generasi ke generasi, mulai dari fase awal pembangunan hingga transformasi di era industri 4.0 yang menuntut digitalisasi, inovasi, dan keberlanjutan melalui konsep Eco Industrial Park. Buku ini juga menyoroti tantangan nyata seperti infrastruktur, regulasi, hingga dinamika investasi global. Menariknya, Transformasir menampilkan ketangguhan perusahaan dalam menghadapi perubahan besar, termasuk pandemi dan pergeseran model bisnis menuju layanan industri terpadu. Dengan pencapaian puluhan penghargaan, buku ini menegaskan bahwa industrialisasi bukan hanya soal membangun pabrik, tetapi membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Demikian esensi buku Transformasir karya Zainal Ibad.
3: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit perjalanan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yalgin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Efren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Toma Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B, menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Cartier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Cartier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini. Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan, Bai Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini, tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini, masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Hidiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI, Muhammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3 dari Jakarta. Nurdiansyah.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar, baru saja Anda ikuti warta berita olahraga atau dinamika olahraga dari Pro3. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan sesaat lagi bagaimana informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ini berkaitan dengan SPMB 2026. Kabarnya Dindik Jatim pastikan bahwa SPMB terbuka dan transparan, dan bahkan pengambilan PIN SPMB Jatim sampai 9 Juni dan orang tua murid ini diminta datang sesuai jadwal. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi berikut yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Jadi, kabarnya Dindik Jatim pastikan bahwa SPMB tahun ini terbuka dan transparan. Aris Agung Paiwai, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, menyampaikan bahwa pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB SMA atau sederajat tahun ajaran 2026-2027 mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanpa diskriminasi. Ia menegaskan bahwa seluruh proses dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipantau langsung oleh masyarakat. SPMB tahun ini menghadirkan sejumlah pembaruan, diantaranya penyesuaian jalur dan daya tampung, penggunaan hasil tes kemampuan akademik atau TKA sebagai salah satu komponen seleksi pada jalur tertentu, serta pemantauan seluruh proses melalui dashboard monitoring real-time yang memungkinkan masyarakat menyaksikan jalannya proses secara langsung dan transparan. Salah satu perubahan paling mencolok adalah pergeseran posisi jalur domisili yang kini menjadi tahap pertama menggantikan jalur afirmasi yang sebelumnya menduduki posisi tersebut. Perubahan ini mengacu pada surat edaran dan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri. Terkait mekanisme penilaian, Aris menerangkan bahwa bobot TKA dihitung berdasarkan hasil masing-masing murid dan diakumulasikan dengan nilai rapor semester 1 hingga semester 5 dengan komposisi 60% nilai rapor dan 40% TKA. Pihaknya juga mengungkapkan bahwa secara umum hasil TKA murid-murid Jawa Timur tergolong tinggi, bahkan ada yang meraih nilai sempurna 100. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat beberapa wilayah yang perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan ke depannya. Menanggapi isu nilai rapor yang kerap diduga dimanipulasi, Aris menyampaikan bahwa sekolah-sekolah SMP sederajat sudah mulai menunjukkan perubahan ke arah yang lebih objektif. Pihaknya bahkan mencatat adanya ketidaksesuaian antara nilai hard copy yang dibawa murid dengan nilai yang diinput di sekolah ke dalam sistem saat proses pengambilan PIN berlangsung. Dan pihaknya pun meminta sekolah untuk memverifikasi dan menyesuaikan data dengan nilai sebenarnya. Nah, berkaitan dengan jalur domisili, Aris juga menekankan bahwa kedekatan jarak dengan sekolah bukanlah satu-satunya penentu kelulusan. Nilai hasil rapor dan TKA tetap menjadi faktor utama yang diperhitungkan. Dan mengenai daya tampung, Aris menjelaskan bahwa dari total 618.479 lulusan SMP sederajat di Jawa Timur, SMA dan SMK negeri hanya mampu menerima 244.621 murid atau sekitar 39,55%. Artinya, sebanyak 373.858 murid atau 60,45% tidak tertampung di sekolah negeri. Kondisi ini tidak dapat dihindari mengingat keterbatasan jumlah sekolah negeri dan aturan batas maksimal 36 murid per kelas yang dipantau langsung oleh pemerintah pusat melalui sistem Dapodik. Menanggapi pertanyaan mengapa tidak menambah jumlah sekolah negeri agar semua murid dapat tertampung, Aris menegaskan bahwa pendidikan adalah hak semua orang dan tidak seharusnya dimonopoli oleh sekolah negeri. Menurutnya, banyak sekolah swasta yang memiliki kualitas setara bahkan melampaui sekolah negeri. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Jawa Timur menjalin kolaborasi dengan sekolah-sekolah swasta untuk menyediakan beasiswa bagi murid yang tidak tertampung di negeri.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.
2: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
3: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
2: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
3: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
2: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
3: Indonesia. Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Beberapa komposisi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga menambah semangat di siang hari ini. Waktunya makan siang pendengarnya. Sebentar lagi pukul 12 waktu Indonesia Barat, Anda bisa beristirahat sejenak, kemudian juga merefreshkan diri setelah berkutat dengan beragam aktivitas dan pekerjaan yang cukup menyita. Informasi berkaitan dengan satu hal, yaitu pengambilan PIN SPMB. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa Dindik Jatim memastikan bahwa SPMB 2026 berjalan transparan dan terbuka. Pendengar, tahukannya bahwa Agus Haryono, Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Jawa Timur, menyampaikan bahwa proses pengambilan PIN SPMB masih berlangsung dan masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan tersebut secara maksimal hingga 9 Juni mendatang. Pihaknya mengungkapkan bahwa layanan pengambilan PIN tetap dibuka bahkan di hari libur sebagai bentuk kemudahan bagi orang tua yang tidak bisa hadir mendampingi anaknya pada hari kerja. Jadi ide untuk tetap beroperasi saat libur itu sebagai bentuk fasilitasi kepada masyarakat yang mungkin pada hari-hari efektif bekerja sehingga tidak bisa mendampingi buah hatinya. Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi dengan banyaknya orang tua yang memanfaatkan hari Sabtu, Minggu, dan Senin untuk mendampingi putra-putri mereka mengambil PIN di sekolah. Pada hari libur, setiap sekolah dibatasi melayani 100 pengambilan PIN melalui sistem aplikasi. Agus menilai kuota tersebut sudah memadai mengingat seluruh SMA dan SMK negeri di Jawa Timur beroperasi secara bersamaan. Terkait penumpukan yang terjadi pada tahun sebelumnya, Agus menjelaskan bahwa hal itu semata-mata disebabkan oleh miskomunikasi. Banyak masyarakat yang mengira apabila tidak segera mengambil PIN akan ketinggalan, padahal PIN dapat diambil kapan saja sesuai jadwal yang ditentukan hingga 9 Juni. Pihaknya juga memastikan bahwa layanan tetap berjalan pada hari Jumat bertepatan dengan ujian fitur hari atau UFH karena sektor pendidikan tidak mengikuti ketentuan tersebut. Pendengar, Agus mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tidak perlu datang terlalu pagi di luar jadwal yang telah ditetapkan. Kalau jadwalnya pukul 14, maka bisa datang pukul 14. Kalau pukul 7 pagi, berarti bisa datang pada pukul 7 pagi. Karena kalau yang jadwalnya pukul 14 datang terlalu pagi, juga tidak akan terlayani karena jadwalnya sudah disusun.

0: merasa ponsel bergetar di saku, tapi ternyata tidak ada notifikasi apapun, fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Menurut penelitian dari University of Michigan, hal ini terjadi karena otak sudah terlalu terbiasa menerima notifikasi dari ponsel, sehingga sensasi kecil pada tubuh langsung dianggap sebagai getaran ponsel. Fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada orang yang sering menggunakan ponsel setiap hari. Artinya, kadang bukan ponselnya yang aktif, melainkan otak kita yang terlalu siap menerima pesan. Di era digital, bahkan rasa getar pun bisa datang dari kebiasaan.
1: Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini hingga nanti merapat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kabar yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda di hari ini berkaitan dengan satu hal. Informasi tersebut pendengar berkaitan dengan literasi digital, begitu ya. Jadi literasi digital ini sebagai benteng keamanan keluarga termasuk ibu. Jadi di tengah ancaman hoax, penipuan online dan pencurian data pribadi, ibu menjadi kunci keamanan keluarga di era digital. Mengapa sih literasi digital bagi para ibu itu penting? Pada tahun 2025 pendengar, pengguna internet di Jawa Timur ini mencapai 82,19% di atas rata-rata nasional 80,66%. Dan pada tahun 2026, pengguna media sosial Indonesia naik 26% dan mencapai 180 juta orang. Nah, anak itu sudah aktif menggunakan internet sejak usia dini. 51,19% anak usia 5 hingga 6 tahun sudah bisa mengakses internet. Sedangkan 33,80% anak usia 1 hingga 4 tahun juga sudah online. Nah, bayi di bawah 1 tahun itu telah terpapar internet sebesar 4,33%. Jadi ancaman digital yang semakin beragam. Nah, apa saja ancaman digital di lingkungan keluarga? Yang pertama adalah penipuan online. Jadi modus scam melalui pesan media sosial atau marketplace, bahkan hingga pencurian data pribadi pun juga bisa terjadi. Jadi informasi pribadi yang dibagikan sembarangan dapat disalahgunakan, bahkan hoax atau disinformasi, informasi palsu yang tersebar cepat dapat menimbulkan kesalahpahaman hingga kekerasan berbasis gender online. Jadi pelecehan digital hingga penyebaran konten pribadi tanpa izin. Nah, peran ibu dalam menjaga keamanan digital keluarga adalah ibu cerdas digital, keluarga aman dan nyaman. Ibu bisa mengawasi aktivitas digital anak, kemudian juga menjadi contoh pengguna internet yang sehat, melindungi data pribadi keluarga, mencegah penyebaran hoax dan disinformasi, hingga membimbing anak menggunakan media sosial secara bijak. Jadi, ibu ini adalah salah satu kunci di tengah ancaman hoax dan penipuan cyber. Jadi para ibu wajib melek literasi digital untuk melindungi keluarga dan menjadi contoh pengguna internet yang sehat.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa kabarnya begitu ya, Badan Gizi Nasional atau BGN resmi meluncurkan aplikasi review MBG sebagai langkah penguatan pengawasan kualitas program makan bergizi gratis secara langsung dan real time di lapangan. Jadi aplikasi ini digunakan oleh penanggung jawab atau PIC yang ditunjuk langsung oleh BGN, terdiri dari guru, kepala posyandu hingga pengurus pondok pesantren penerima distribusi MBG, dan penilaiannya mencakup 4 parameter: ketepatan waktu, aroma, rasa, dan variasi menu, dan dilakukan langsung saat makanan diterima. Hasilnya menjadi tolok ukur kinerja bagi setiap dapur penyedia MBG di seluruh Indonesia. BGN juga tengah menyiapkan dashboard publik yang memungkinkan masyarakat memantau tingkat ketepatan distribusi dan kualitas MBG di berbagai wilayah dalam waktu dekat. Jadi melalui aplikasi ini harapannya penilaian kualitas makanan itu dapat dilakukan langsung oleh penerima manfaat setiap hari distribusi berlangsung. Jadi mereka ini menilai kualitas makanan setiap hari berdasarkan 4 parameter ya, yaitu ketepatan waktu distribusi, kemudian aroma dari makanan, variasi menu dibanding hari sebelumnya, kemudian juga rasa makanan. Dan penilaian dilakukan secara langsung saat makanan diterima, sehingga evaluasinya berlangsung lebih cepat dan juga objektif. Dengan sistem evaluasi berbasis penerima manfaat ini, seluruh pelaksana program terdorong untuk menjaga kualitas MBG secara serius dan konsisten, serta meminimalisir potensi kejadian menonjol terkait konsumsi makanan.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih apa yang kamu minta.

Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Siang ini. Nanti pada pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, jangan lupa pendengar ya, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional. Nanti ada bintang tamunya adalah Wayang ya. Pastikan Anda selalu setia di 99,2 MHz. Nanti Anda juga bisa bergabung. Barangkali ada di antara Anda yang juga ikutan nimbrung. Pengen banget Mbak kalau misalnya bisa gabungan sama 100% Indonesia Nasional. Jadi bisa aja, Anda bisa menghubungi 021 3441499 atau 08179 7912 ya. Oh, 7972 7912 pendengar ya. Jadi Anda bisa langsung menghubungi teman-teman di sana begitu ya. Nanti ada host Isan Tarore dan Saliana Jamil yang akan memandu 100% Indonesia Nasional bersama dengan bintang tamu kita Wayang di hari ini ya, 2 Juni 2026. Pendengar, mungkin ada di antara Anda yang juga mengeluhkan kenapa sih beberapa akhir-akhir ini, beberapa pekan ini semua perlengkapan atau perbumbuan itu lagi pada naik begitu ya. Entah itu bawang merah, bawang putih, kemudian juga mungkin cabai dan lain sebagainya. Sebenarnya Anda bisa memanfaatkan gerakan pangan pasar murah atau pangan murah pendengar ya. Biasanya itu di berbagai feed Instagram dari DKPP Surabaya atau bahkan Pemprov Jatim itu selalu menghadirkan begitu ya. Kota Surabaya sendiri, Jawa Timur sendiri. Dulu masa COVID mungkin Anda tahu ya, selalu dipusatkan di Jatim Expo dan itu ada 2 minggu sekali. Jadi setiap bulan itu 2 minggu sekali itu ada yang namanya gerakan pasar murah kala itu ya, dan itu sangat membantu sekali meski juga dibatasi karena kan itu mengundang banyak orang ya, khawatirnya terjadi penularan COVID dan lain sebagainya. Jadi kala itu dibatasi untuk yang mau belanja itu hanya sampai berapa orang begitu ya. Nah, Anda juga bisa memanfaatkan gerakan pangan murah yang memang sudah ada dari Kota Surabaya sendiri, biasanya via DKPP begitu ya, di feed laman Instagramnya itu ada. Kalau enggak di Pemprov Jatim itu juga ada. Biasanya di sana ini menjual mulai dari bawang merah, kemudian bawang putih itu harganya di bawah harga pasar ya. Jadi biasanya kalau Anda beli bawang merah, per packnya itu, biasanya kan kalau misalnya kita beli di pasar ya, apa orang bilang, orang Jawa bilang nibani begitu ya. Jadi belinya itu gak seperempat, tapi mungkin 10 ribu ya, kemudian 5 ribu dan lain sebagainya. Tapi kan dapetnya dikit ya. Tapi kalau misalnya Anda belinya di gerakan pangan murah atau pasar murah, biasanya 10 ribu itu dapat 1 pack. Begitu ya, 1 pack dengan berat mungkin berapa ons begitu ya. Kemudian bawang putih pun juga sama, harganya lebih terjangkau dibandingkan ketika Anda membelinya di pasar. Bahkan telur ayam pun itu juga bisa dibilang harganya itu masih terjangkau dibandingkan ketika Anda belinya di pasar kalau ada gerakan pangan murah. Jadi Anda bisa manfaatkan kesempatan belanja kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Memang tidak semua ada begitu ya kebutuhan yang Anda inginkan, misalnya sayur dan lain sebagainya, karena di sana itu biasanya yang dijual itu seperti beras, telur ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, daging ayam, daging sapi. Kalau sayur itu jarang ya. Yang lebih banyak ya minyak begitu ya. Kemudian makanan olahan. Sayurnya pun itu ada dalam bentuk frozen begitu. Dan itu bukan sayur segar yang biasanya kita beli. Jarang yang demikian. Tapi memang ada, hanya saja tidak banyak yang menyediakan begitu pendengar. Jadi Anda bisa memanfaatkan gerakan pasar murah kalau memang lagi pengen belanjanya itu banyak banget misalnya ya, ajak serta keluarga tercinta ya, dikasih, dibagi tugas yang
satu suruh beli daging misalnya, kemudian satunya lagi minyak, gula dan lain sebagainya. Nah, jadi Anda fokus untuk membeli beberapa perlengkapan yang dibutuhkan atau bumbu-bumbu dapur yang dibutuhkan. Baik, pria, nanti kita akan update bagaimana informasi lainnya untuk Anda di hari ini. Informasi yang juga sudah kami siapkan untuk Anda. Kabarnya juga PMI Kota Surabaya meminta warga mewaspadai panas ekstrim dengan menghindari aktivitas di luar ruangan di atas pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai sore hari. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar Palang Merah Indonesia, PMI Kota Surabaya meminta warga mewaspadai panas ekstrim dengan menghindari aktivitas di luar ruangan di atas pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai sore hari. Pungki Sugiarto, Kepala Subbidang Penanggulangan Bencana PMI Kota Surabaya menyebut, hasil kajian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda, ada beberapa area yang terpapar panas ekstrim. Jadi ada beberapa titik paling panas ya memang di pesisir ya, Surabaya Utara, Surabaya Timur. Untuk itu PMI Surabaya didukung Palang Merah Amerika meluncurkan proyek peningkatan ketangguhan masyarakat di Surabaya. Nah, sasarannya itu adalah ibu-ibu, ibu hamil, ibu rumah tangga, dan juga lansia, di mana mereka ini juga perlu ada aktivitas di luar rumah. Nah, sampai kapan aktivitas di luar rumah itu? PMI mengimbau warga menghindari terik siang matahari dengan beraktivitas di luar ruangan maksimal pukul 11, kemudian berlindung di dalam ruangan atau di rumah. Jadi selain itu harus meningkatkan kekuatan tubuh dengan memastikan hidrasi yang cukup. Jadi jangan sampai tubuh ini dehidrasi karena sangat cepat sekali, dan itu akan membuat tubuh menjadi lemas dan bisa mengalami head stroke, sengatan panas. Nah, berbicara mengenai head stroke begitu ya, Jepang sendiri mencatat 100 ribu orang lebih masuk rumah sakit akibat head stroke. Jadi pendengar, sebanyak 100 143 orang di Jepang itu telah dibawa ke rumah sakit akibat sengatan panas pada musim kemarau. Jadi melampaui angka 100 ribu untuk kali pertama. Itu menurut Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Jepang. Dan melansir data yang dirilis terhitung pada bulan Mei hingga September begitu ya, pada tahun lalu menunjukkan angka tertinggi sejak 2015, melampaui rekor 97.578 yang tercatat pada tahun lalu. Dari total warga yang dibawa ke rumah sakit, ada 116 pasien meninggal dunia dan 36.448 lainnya mengalami gejala yang memerlukan rawat inap, dan sebanyak 57.235 orang atau lebih dari separuh dari angka keseluruhan merupakan warga lanjut usia yang berusia 65 tahun ke atas.

0: melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.
1: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya?
2: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
1: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
2: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
1: Maksudnya tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
2: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan kan?
1: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
2: Benar banget, karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lewatkan pendengar,

pada pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat nanti, 100% Indonesia Nasional akan kami hadirkan bersama dengan teman-teman Pro 1 RRI Jakarta. Nanti ada Wayang yang menjadi bintang tamu kita di hari ini. Jadi kalau Anda mau bergabung, jangan lupa Anda bisa langsung menghubungi line telepon dan juga WhatsApp yang sudah disiapkan. Di mana? Di 021-344-1499 atau 021-344-0696 atau by WhatsApp juga boleh 081-7972-7912.

Pendengar, berikut kami hadirkan informasi untuk Anda ya di kesempatan kali ini. Ini beruntungnya ketika Anda bisa berkunjung ke Taman Safari Indonesia ya, karena ada anak panda yang bisa menyapa pengunjung. Menarik, kalau di saya belum menemukan sih kalau misalkan di Prigen itu untuk panda itu apakah ada ya. Jadi TSI Cisarua Bogor ini secara resmi mulai memperkenalkan Rio kepada masyarakat luas pada akhir Mei 2026 lalu. Jadi Rio ini merupakan anak giant panda atau panda raksasa pertama dalam sejarah yang berhasil lahir di Indonesia. Jadi momen kelulusan Rio untuk akhirnya bisa menyapa publik diputuskan setelah anak panda mengemaskan ini dinyatakan memenuhi seluruh indikator kesiapan fisik, kestabilan perilaku, serta fase tumbuh kembang yang optimal. Dan rangkaian penilaian tersebut dilakukan melalui asesmen ketat oleh tim Life Science dan Veteriner TSI dan berkolaborasi dengan para tenaga ahli dari China Conservation and Research Center for the Giant Panda. Dan pendengar, panda berjenis kelamin jantan ini lahir pada 27 November 2025 dengan kondisi awal yang sangat rapuh dan bobotnya hanya berkisar 200 gram saja. Namun dalam kurun waktu sekitar 6 bulan, perkembangannya berjalan sangat masif. Dan melalui siaran pers resminya pada hari Senin 1 Juni kemarin, manajemen TSI membeberkan sejumlah kemajuan positif terkait kondisi fisik Rio, termasuk mengalami lonjakan berat badan yang kini menembus lebih dari 11 kilogram. Rio juga sudah memiliki kemampuan motorik yang baik dan mampu berjalan sendiri tanpa kesulitan serta menunjukkan kedekatan yang aktif dan responsif dengan sang induk yaitu Huchun. Anak panda ini juga mulai diperkenalkan dengan makanan padat berupa rebung atau tunas bambu secara bertahap sebagai bagian dari proses penyapihan. Otoritas TSI sendiri menegaskan bahwa proses kunjungan publik untuk melihat Rio akan diberlakukan secara ketat dan dilakukan bertahap dengan pembatasan durasi waktu. Dan kebijakan ini diambil demi mematuhi protokol kesejahteraan satwa atau animal welfare serta standar konservasi internasional.

pendengar, sesaat lagi ada rekan saya Dio Pratama yang akan menemani Anda. Saya Fresh Dokter mengakhiri tugas untuk Surabaya siang ini. Di sesi selanjutnya ada rekan saya Dio, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Senang sekali saya di Pratama bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita di hari Selasa 2 Juni 2026 ya. Kalau ngelihat tanggalan mikir dulu. Kalau jadi penyiar itu suka itu. Bingung ini tuh hari apa, tanggal berapa gitu ya. Tentunya nantikan ya program-program menarik persembahan Pro 1 Surabaya di lanjutan rangkaian Surabaya siang ini ya. Tadi saya menggantikan rekan saya Fresti Oktora yang sudah menemani Anda di sebagian Surabaya siang ini ya. Tentunya nanti jangan sampai Anda ketinggalan, pukul 13.30 Anda berkesempatan untuk mengikuti 100% Indonesia edisi berjaringan ya dengan Pro 1 Jakarta ya. Kemudian nanti pukul 13 kita akan hadirkan musik dan informasi yang menarik menemani sore hari Anda di awal perjalanan Surabaya sore ini. Kemudian nanti seperti biasa pukul 16 kita ajak Anda untuk mengikuti Info Prima atau Warta Berita Daerah untuk Anda bisa dapatkan informasi terupdate dari Jawa Timur ya, dari informasi dari rekan-rekan reporter terbaik kami di Jawa Timur tentunya. Kemudian nanti rangkaian Surabaya sore ini lanjutannya akan dipandu oleh rekan saya Dini Wardani yang akan menemani Anda hingga nanti merapat pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Mengawali jumpa kita dalam paruh rangkaian Surabaya siang ini, saya hadirkan lagu The Dance Company dengan judul Coba Kau Bayangkan. Ini dia siap hadir ke ruang dengar Anda, The Dance Company, Coba Kau Bayangkan. Coba

0: Bu, kenapa sih kok ayah juga bantu masak?
1: Ya karena di rumah ini, tanggung jawab bisa dilakukan bersama, nak. Nggak semua pekerjaan rumah tangga itu ibu yang mengurus. Ayah juga bisa bantu-bantu ibu.
0: Berarti kalau misalnya ayah nyuci mobil, aku boleh ikut juga?
1: Tentu dong, pekerjaan rumah tangga itu bukan soal laki-laki atau perempuan, tapi soal saling membantu. Kamu bisa bantu ibu masak, kamu juga bisa bantu ayah cuci motor.
0: Jadi untuk belajar dan bercita-cita pun aku bebas memilih juga ya, Bu?
1: Ya tentu saja, kamu bisa bebas belajar dan bercita-cita tanpa dibatasi gender. Dengan begitu, kamu bisa belajar menghargai diri sendiri dan orang lain sejak dini.
0: Oh gitu ya, Bu?
1: Iya, nak. Kesetaraan di rumah membentuk keluarga yang adil dan saling menghormati. Dan dari rumah juga lahir generasi yang siap membangun masyarakat yang lebih baik.
2: Kesetaraan dimulai dari rumah untuk masa depan inklusif dan berkeadilan.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya siang ini. Menyampaikan informasi dari Surabaya, hari pertama kerja sopir truk terguling di Bundaran Pelangi, Surabaya. Sebuah truk box bermuatan sembako terguling di U-turn atau putar balik Bundaran Taman Pelangi, Jalan Ahmad Yani, Surabaya pada hari Selasa pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tunggal ini sempat membuat arus lalu lintas dari Surabaya menuju Waru, Sidoarjo, tersendat selama kurang lebih 15 menit. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pengemudi truk Teddy, warga Jambangan, hanya mengalami luka ringan berupa terkilir pada lengan kirinya. Sementara sang kernet dilaporkan selamat tanpa luka. Menurut pengakuan Teddy, peristiwa bermula saat ia mengemudikan truk dari arah Waru menuju Siwalan Kerto untuk mengirim sembako berupa minyak goreng, kecap, minuman energi, dan popok bayi. Namun saat hendak berbelok di putar balik sisi selatan bundaran Taman Pelangi, kendaraan mendadak hilang kendali. Teddy mengaku bahwa kecelakaan hari ini adalah hari pertama dirinya bekerja sebagai sopir di perusahaan distributor tersebut. Ia juga merasa beruntung karena saat truknya terguling, kondisi lajur putar balik sedang sepi dari kendaraan lain. Badan truk box yang terguling sempat menutup satu lajur jalan dan mengalami kerusakan pada bagian penutup atas box. Sedangkan sempat muatannya berserakan di jalan. Petugas kepolisian bersama ambulan dan tim BPBD Kota Surabaya segera tiba di lokasi untuk melakukan penanganan. Selain memberikan pertolongan pertama pada sopir dan kernet, petugas juga sigap melakukan pengaturan lalu lintas guna mengurai kepadatan kendaraan.

0: Lagi lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia edisi nasional yang hari ini akan menghadirkan bintang tamu wayang yang tentunya akan dipandu oleh host Ihsan Tarore dan juga Selyana Jamil. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengan lagu-lagu andalan.
1: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Siap, suntikan semangat.
2: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
0: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

0: menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Cara kenalin juga di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya halo. Ya?
1: Sama halo, aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya, sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji. Alhamdulillah.
0: Baik ya, alhamdulillah
1: sehat,
0: ya.
1: Alhamdulillah terlihat
2: kan. Ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke. Okay.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterinnya wayangnya yang lebih young.
0: Lebih yang terbaru wayang ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
0: Iya. Yeah. Betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya, judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
1: Mati Aku
2: betul,
1: Mati.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, okay. Boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan Wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Farid drum, Ilham dan Ai.
1: Gitu. Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu.
1: Maksudnya. Oh, jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat. Betul. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
0: Oke. Okay.
2: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh, berlima. Oke, okay, berlima. Ada siapa aja tadi, Mas? Mas Oji.
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham gitar dan Ai gitar.
0: Oke, berenam ya.
1: Vokalisnya jadi adalah yang terbaru adalah
2: ini dia, mana audionya kok di
0: halo Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
3: Nah lo. Gimana tuh? Kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi Taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah yang pilih sindennya Taurin gitu.
1: Oh jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau ke Taurin sendiri gimana nih?

0: itu masih santai.
1: Iya kan, nggak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
0: Iya, karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan.
2: Okay, meneruskan ya.
1: Meneruskan memudahkan. Mm-hmm. Karena lebih mudah kayaknya ya Taurin ini ya.
2: Panggilnya aja Om. Ya. Oh, panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
2: Oke, ini kan ada pendengar yang sudah bergabung. Mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo, Bang Benijo. Pagi, siang ya?
3: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
2: Halo.
3: Apa kabar kalian berdua?
2: Alhamdulillah. Baik, Bang Benijo.
1: Bung Benijo gimana kabarnya?
2: Gimana kabarnya?
1: Baik juga, Bung Bisa, alhamdulillah ya.
2: Oke.
3: Kita langsung ke Wayang Band ya.
1: Boleh, silakan.
3: Wabarakatuh, grup Wayang Band yang grup band Lezen nih.
1: Lezen. Apa
0: kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
3: Oke deh, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang apa Wayang Band?
2: Ya,
3: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ya, untuk seluruh ini personil Wayang Band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan.
1: Yes.
3: Ada itu di Banda Aceh.
2: Okay.
3: Ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Malik Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Prosatu Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213440693441499.
1: Iya.
2: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Oh, tadi boleh, kalau pertanyaan boleh. Dari Bang Benijo
1: Bang
2: tadi
1: Benijo.
2: Ya, Bang Benijo
1: sempat nanya ya. Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya.
2: Iya boleh, silakan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya.
2: Yep.
1: Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
0: Yang pertama pasti komunikasi ya. Terus sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Okay. Lebih sering ketemu. Bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Ya gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
0: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga.
1: Keluarga, gitu. Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang jaga ya, supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik. Nah,
2: tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personel baru tuh ada warna baru. Betul. Yang mau ditampilkan tuh apa
1: kira-kira? Dan ini bukan cuma satu.
2: Nah, iya, langsung banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak, kecuali Bang Oji.
0: Yang kuncen.
2: Kuncennya ya.
0: Iya.
2: Baiklah.
0: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
4: lempar ya adaptasinya kalau yang sekarang sih nggak prosesnya tuh nggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya, dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga nggak ada tuntutan apa, nggak ada harus begini harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngelihat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
1: Oh.

0: bisa maksudnya gitu apa ya. Nih gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Aduh.
2: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit, maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
2: Ya.
0: Tidak berapa. Harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo Uncle Gazi.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Uncle Gazi.
3: Iya. Boleh nanya sama Bang Oji atau
0: boleh, Bu Wayang?
3: Silakan. Ya. Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grup Wayangnya? Terus sama personil lama masih ada nggak acaranya ya, panggung bersama Bang?
1: Oke, ada lagi?
3: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya?
0: Iya.
3: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
0: Ya.
3: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
3: Boleh salam Bang Isan.
1: Oke.
3: Semoga Wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kala Mentari itu Bang.
1: Isan. Oh, damai hati ini.
0: Oke. Oke. Itu saja.
3: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Gazelin. Salam buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Sufio Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kakak Mary di Bekasi. Buatnya Bang Binijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angel Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
0: Terima kasih banyak Angel Gazi.
1: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Kak Gazi.
0: Oke, okay, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
4: Halo, selamat siang Satu Suasa Indonesia, Kak Isan, Tawe, dan Kak Serjamil.
0: Iya,
1: halo. Iya, udah Hanafi, gimana?
4: Ini mau nanya.
0: Apa
4: ini
0: tuh?
4: Kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
1: Iya.
4: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah, maaf, udah.
4: Betul.
0: Iya,
1: Bang
0: udah Gilangnya
1: udah nggak ada.
4: Nggak ada lagi.
1: Udah beda personilnya.
0: Iya, personilnya udah beda.
4: Ini siapa?
1: Ada
4: yang vokalis perempuan di lagu
1: Taurin.
0: Oh, Kak Taurin.
4: Aduh. Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
1: Lagu yang mana udah?
4: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, itu saja.
1: Oke, udah.
4: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
1: Taurin, ya. Taurin.
0: Yang baru Kak Taurin. Ya.
4: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Angker Gazi.
0: Ya.
4: Buat Kalidia di Pro 1 Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing. Dan semuanya aja, itu aja.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih banyak, udah.
0: Selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh, sekalian Uncu Dipo deh tuh, di Solok. Uncu Dipo, halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Uncu Dipo.
1: Uncu Divo mau tanya apa nih?
5: Iya. Halo Kak Feli dan Bang
0: Iksan.
1: Iya.
5: Kalau saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
5: Okay. Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
5: Okay. Sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
1: Oke. Boleh.
5: Studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Pro 1 RI Padang. sepatu untuk Anapi dan Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang.
1: Iya. Yeah.
5: Lampung, makalah untuk semua-semua ya, dah.
1: Okay.
5: Ayo udah, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you, Uncu Divo.
0: Okay, terima kasih Uncu Divo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personil yang lama masih ada manggung bareng gak sih? Atau udah bener-bener pure dengan personil yang baru?
0: Okay, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
6: Untuk yang lama ada Gilang, Adri, dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa belum tahu, tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Okay. Jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Okay. Ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
6: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham gitu, gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single. Untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
1: Oke, okay. Berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya.
6: Ya.
1: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru ya. Berarti benar
6: ya, Bang Oji ya.
1: Oke.
0: Tadi kalau
1: mau dilanjutin pertanyaan atau kita mau
0: lanjut aja dulu.
1: Oke. Okay. Uncu Divo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ini gimana tips and trick-nya? Karena kan ibaratnya Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
2: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau
1: justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya.
2: Iya, mungkin bisa dibilang gitu.
1: Nice.
2: Jadi diri sendiri aja
1: nyanyinya. Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Divo. Ada lika-likunya enggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya kemarin rekaman Mati Aku Mati? Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
2: Ini cepet banget ya, jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari, terus pas bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu. Nah, salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman. Terus akhir April rilis. Cepet banget sih. Kalau dikalikunya ya.
1: Januari, rilis April, cepet banget sih jujur. Gak tau
2: nih, Mas Oji cepet banget, kayak proyek candi.
0: Proyek candi ya.
1: Roro Jonggrang.
0: Oke. Jadi proses cepet cukup cepat ya.
1: Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu, langsung duduk bareng, langsung produksi, langsung rilis lagunya. Nggak pakai babi bu, langsung nih gue keluarin nih karya gue gitu ya Bang Oji ya.
6: Betul Mas Isan.
1: Oke.
0: Ini nampaknya kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari wayang seperti
1: mati,
0: apa. Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya, yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja. Tapi kalau misalnya mau yang telepon, mau ngobrol langsung
1: bisa,
0: boleh di nomor telepon ya Iksan ya.
1: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Kita tetap bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini pendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Wow, masih
1: kembali lagi bersama Isantara dan
0: betul
1: juga
0: banget bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Ya pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
1: wayang,
0: kita ya.
1: Wayang band.
0: Ya,
1: kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Ya.
0: Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita
1: betul
0: bacain satu-satu Iksan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita, Sally?
0: Ya,
1: coba.
0: Ada coba Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan dan Pasar Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Ya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotor dari Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 0213441499 dan 0213440696.
0: Wow.
1: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame
1: Jogja,
0: ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prasatara di Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya
1: digital
0: ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Wayang Ben.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku seneng loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar. Aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Ya, betul.
1: Banyak nih. Bener kan ya, 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
0: Oke.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Jadi, tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. Aja. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak
0: lah lagunya. Enak ya lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang, ya ibaratnya nggak berhenti gitu, tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu?
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create wayang band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi itu masih mau support sama wayang. Nah itu yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Ada rencana untuk dijadikan album kah, atau memang sebenarnya udah dipersiapin si albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek-cek ombak gitu. Nah, apa gimana?
2: Iya, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya.
2: Aduh. Jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang, sendiri.
2: Iya.
1: Oh, nice. Wow. Boleh lo dipikirkan untuk kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
0: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
1: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga sih, jadi boleh.
0: Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
0: Ayo Mbak Siapa?
1: Mbak Sally.
0: Oke.
1: Betul.
0: Iya betul Pak Leman. Terima
3: Bang
0: kasih.
3: Dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa nih satunya?
1: Taurin.
0: Mbak Taurin.
3: Taurin. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Bang Oji yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, Tanggamus Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu, Bang Oji itu? Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu, kalau boleh tahu? Dan juga untuk Mbak yang vokal ya. Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu? Sejak berapa tahun gitu? Itu Bang Eli, Mbak Eli.
1: Oke.
3: Salam Mbak Eli.
0: Iya.
3: Jadi untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
0: Siap.
3: Untuk DP di Solo, untuk semua sajalah tanpa kecuali yang ada di Lampung, tanpa kecuali itu saja. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Oke, halo.
0: Halo.
4: Selamat siang, Kak Isan Jamil.
0: Digabung ya, keren.
1: Kolaborasi ya.
0: Keren.
1: Ya. Jatuhnya gue kayak Saiful Jamil ya. Isan Jamil.
0: Iya. Oke, baiklah.
4: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
0: Baiklah, benar nyambung. Oke lah kalau gitu. Baik Bang Yosi, silahkan nih.
4: Ya, mau tanya buat Kak Taurin, ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
1: Ya, ada dia, lagi?
4: Ini apa, yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa, dan untuk Bang Oji, sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja, atau hanya persetujuan yang lain, atau sampai proses okay nih Taurin yang jadi, atau karakter apa yang dicari? Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Iksan, kayak waktu apa tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
1: Apa itu?
4: Wow. Ada wow-nya Gilang.
0: Oh, wow depan.
1: Damai. Itu bukan sih?
4: Bukan, yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya sih Gilang.
1: Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
0: Iya, mungkin nanti Mas Oji bisa menanggapi ya. Jadi,
4: terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
1: Mati aku mati.
4: Kamu hidup.
0: Oke. Oke deh kalau gitu ya.
4: Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya.
0: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis ini, ya.
1: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu ya.
0: Iya, makanya nih.
1: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
0: Iya, benar banget.
1: Mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
0: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya walaupun sebelum kita sapa lagi nih ada ya, satu sebenarnya.
1: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin ya. Nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis, ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
5: Tadi pertanyaan dari Bang Yosi ya.
1: Bang Yosi benar.
5: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
1: Betul.
5: Waktu pertama ketemu sih, deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis dia lihat dulu nih.
1: Chemistry.
5: Looknya gitu.
1: Oh look, oke.
5: Terus iya gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang, karena aku juga pas waktu bawain nggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
2: Bawain
5: pokoknya
2: tas lamanya.
5: Tas lamanya ya itu tapi kita jamming lagu lain juga ya. Kita jamming lagu lain juga.
1: Oh berarti proses audisinya itu langsung itu masuk studio gitu ya?
2: Iya.
1: Oh oke.
5: Iya masuk studio.
1: Oke, Taurin. Terus
5: masuk studio, gitu. Jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya lagu tak selamanya. Terus abis itu keluar studio, udah. Abis itu gimana Mas Uji? Abis itu langsung dimasukin grup.
2: Masuk grup.
0: Keren banget.
1: Agak cepet ya. Banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
2: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pakai babi bu, langsung aja gitu.
1: Langsung dipilih lah Taurin.
2: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Kuda Lili. Terus dia bilang oke nih, ya udah gas.
1: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi, apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
2: Iya Bunda, kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita cuma info aja sih gitu.
0: Oh nginfoin aja kayak gitu ya?
2: Wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
1: Oke. Okay. Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
0: Kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
1: Sudah.
0: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
1: Bang Doni.
6: Halo, selamat siang. 100% Indonesia Express kan ya. Gagakan Indonesia.
1: Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
6: Halo, gimana kabarnya Mbak Feli?
0: Alhamdulillah baik ya, sekali.
6: Apa kabar semua ya?
0: Iya. Lama sering enggak siaran di Selasa memang ya, enggak ketemu-temu Iksan.
1: Iksan
0: ya?
1: Juga lama enggak siaran.
0: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
6: Aku udah pas ganteng Santaro
1: ya. Ya Allah,
0: ngeri banget ya Allah.
6: Santaro nih, gimana kabar?
1: Alhamdulillah Mas Don, wapi ya, kabarku Mas.
6: Jobnya masih lancar?
1: Jobnya alhamdulillah sampai bingung mau taruh di mana.
0: Cucok.
1: Bercanda. Alhamdulillah.
0: Ya sampai nggak ada waktu buat pro satu loh, Pak Doni.
6: Ya, mudah-mudahan jobnya selalu lancar
1: kan. Amin. Allahumma amin.
6: Ya. Sama suara kamu, San.
1: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang, insya Allah ya.
6: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang, Ben kayaknya.
1: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
6: Oh, lagu wayang tuh terkenal sama itu yang dongeng sebelum tidur.
1: Ada cengkoknya ya?
6: Apa itu? Tak selamanya
1: cinta.
6: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama tak selamanya itu.
0: Okay.
6: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film.
1: Sinetron. Dia jadi salah satu soundtrack sinetronnya FC-nya Indonesia.
6: waktu itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an, saya di atasnya Mbak Sally sama si Ganteng Iksan. Jadi saya itu belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang, kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, kenapa ya grupen sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak, jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari, dua hari itu sudah agak sedikit bebeh, kata orang Jawa Tengah.
1: Bebeh itu kayak cepat bosan gitu ya.
6: Rata-rata grupen sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosan, kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu. Itu
1: okay.
6: Aja pertanyaannya, monggo. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Thank you, Mas Don.
0: Oke, ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah.
1: Halo Firmansyah.
7: Halo, 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Sally.
0: Halo, 100%. Silakan, Bang Firmansyah.
7: Tak selamanya cinta. Iya, ini aku mau ini ya Bang ya. Salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya, dengan
1: Taurin. Vokal
7: Kak Taurin ya.
1: Dengan
7: segar. Ku dengar tadi mati apa judulnya tadi?
1: Mati aku mati.
7: Mungkin aku dari dulu memang pendengar wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanya kan ke wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya.
2: Hadir.
1: Iya.
7: Aku mau nanyakan tentang ini, wayang itu kalau enggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang.
2: Iya.
7: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah wayang itu gitu, apa wayah new, apa wayah ribbon, wayang apa gitu. Itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat wayang.
1: Terima kasih. Oke, thank you.
0: Oke, terima kasih.
7: Baik, itu aja Bang Ihsan, Mbak Kaseli, selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Warahmatullahi
7: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Uji ini. Ya.
0: Silakan.
1: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Uji, aku suka pertanyaannya. Ini gimana? Tanggapannya, wayang nama personil.
2: Wayang itu kan diambil dari nama personil formasi awal ya.
1: Betul.
2: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A-nya itu Ahmad Fauzi. I-nya itu Yudi. A-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa enggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini wayang itu bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi wayang tetap bawa nama wayang gitu.
1: Oke.
2: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Selalu ada perubahan-perubahan gitu.
1: Nice.
2: Meninggalkan di namanya ini.
1: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
2: Betul.
1: Oke, Bang Oji. Siap.
0: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
1: Halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Langsung ke
1: wayang
8: Ahmad Fauzi ya.
2: Iya.
8: Terima kasih karena selama 3 dekade ternyata wayang gitu ya. Artinya saya sangka wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Ade Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira sebelas Juni nanti ada gerakan apa itu?
1: 11 Juni.
2: Oh iya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Ada lagi pertanyaannya?
8: Selanjutnya buat Ade Taurin. Tetap semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rutu kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya terlalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Nah, saya kira itu aja yang saya tanyakan.
1: Oke. Siap.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi ya.
8: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, terima kasih Mas Andi.
0: Terima kasih Mas Andi. Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
1: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
2: Nah, itu buat temennya Wayang. Artinya gini, dulu kita sempat pakai nama Wayangku. Jadi kita kalau untuk teman-teman Wayang kita kasih nama Pendongeng.
1: Dulu
2: kan, dongeng itu kan identik banget sama lagunya wayang.
1: Betul.
2: Nah, kita menyebutnya untuk teman-teman wayang itu sekarang kita sebut pendongeng. Artinya mungkin paham nih, wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah, pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita nggak mau muluk-muluk, kita pengen membumi, kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah, karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal, ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin, masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
1: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan. Kecil-kecilannya kelihatannya.
5: Bagi kalau mau datang boleh.
1: Oke, boleh.
0: Oke.
1: 11 Juni. 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu? Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
2: Pantengin.
0: Ya.
1: Oke, pantengin media sosialnya wayang ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
0: Oke deh, siap. Oke deh kalau gitu kita
5: mau bilang makasih juga tadi dari.
1: Iya, benar. Disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya semangat untuk jadi personil barunya dari wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin wayang makin lagi makin bersinar lagi.
0: Oke, kita nampaknya harus beri sebentar ya Iksan ya.
1: Iya,
0: nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari wayang ya, yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
1: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: bersama di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang hari ini
1: yang diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Mm-mm, betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang, ya?
1: Ditantang gitu.
0: Kira-kira ada apa, Ihsan?
1: Langsung saja.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degannya.
0: Iya.
1: Tenang, tenang, tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Enggak. Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Okay. Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi
0: terus
1: Elvi,
0: juga betul,
1: Rita Sugiarto. Atau mau kayak Ino,
0: Jawa Pasik ya, bebas.
1: Coba Taurin, bisa gak Taurin? Bisa lah,
0: Bang Oji cuma ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
3: Oh iya iya iya, oke oke.
0: Oke ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin, siap?
3: Ntar malah meledak yang ini gimana?
1: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Oke deh.
1: Yo.
0: Siap ya?
3: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1, silakan Taurin.
3: Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya, sungguh mati aku hatiku tanpa dirimu. Mati mati aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Eh tapi dia dangdutnya
0: tapi
1: asik.
0: Tapi oke
1: okay
0: ya, oke okay lah ya.
1: Asik loh, boleh lo dipikirin okay buat Bang Oji ya.
0: Nah,
1: kalau ya.
0: Bisa-bisa ya, lumayan-lumayan ya.
1: Iya.
0: Oke okay lah.
1: Jadi kalau OPR boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di postingan ya.
0: Betul okay banget.
3: Bisa-bisa.
0: Oke okay deh, bisa ya, bisa ya. Oke okay, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya, sebenarnya ada tantangan terbesar gak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
4: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman, nggak ada, aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari, rilis April.
1: Iya sih, cepet banget sih itu jujur.
0: Cepet ya.
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band, kalau tadi solo, nah, aku masih okay lah, masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan
4: ide.
1: Iya,
4: betul.
1: Lima
4: betul,
1: kepala. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu betul kan. Jadi betul dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu gitu.
4: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya, benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
4: Banget, Mas Eli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang kan masih gak nyangka, gila ya. Yeah. 2 Januari, rilis April. Betul kan memang labelnya sendiri memang WG Production ya. Kita sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Okay.
0: Eh tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa kata Taurin?
4: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang at Wayang Official.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke.
0: Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke.
0: Okay. Gimana?
3: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra juga.
0: Pastinya
3: gitu.
0: Ya.
3: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu ya nggak jadi masalah gitu. Tapi pas semangat yang ngasih
0: Waduh,
1: Iksan seru ngecek loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat wajah barunya ini. Nah, yeah. Di situ langsung nih. Baru. Beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
0: Oke, secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
0: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
0: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
1: Yes.
0: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan.
5: Iya, pertanyaannya sebenarnya tadi ditanya di barusan nih.
1: Yang mana nih nanyanya?
5: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh, tapi sudah dijawab ya.
5: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung kan. Aduh, ditanyain juga.
1: Gak apa-apa, kalau gitu ditanya lagi yang lain, Kak Rahma. Pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya, apalagi kan wayang ini band legendaris gitu. Ya.
5: Benar. Ini aja dah pertanyaan ini. Di saat panggung bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya yang sebelumnya dan formasi baru sekarang itu.
1: Oke, menarik. Oke. Okay. Selain itu ada lagi Kak Rahma?
5: Biasanya vokalisnya kan cowok. Cewek. Nah, biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana antusias fan-nya yang sekarang?
0: Oke. Okay.
5: Menurut formasinya sekarang bagaimana tanggapan fans-nya gitu?
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
0: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
1: Apa?
5: Boleh salam enggak?
0: Boleh, silakan.
5: Ini deh. Salam sehat ya buat Iksan, buat mbaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah
1: SWT. Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
5: Buat grup wayangnya semoga sukses buat kedepannya. Dan
1: amin.
5: Salam juga buat Lydia Permata yang Pro 1 Padang. Yang di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Okay.
5: Dan buat Panjudin yang
1: Terima kasih banyak Mbak Rahma.
0: Mbak Rahma. Lanjut ada Tedinda ya dari Bogor ya. Halo Tedinda.
1: Iya Tedinda. Dari tadi nelfon-nelfon WhatsApp ya Tedinda ya.
6: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep. Sehat Tedinda.
6: Iksan Taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mau pulang haji.
1: Aku baru pulang hiatus.
6: Okay. Kelly juga sih sepertinya sama.
0: Iya, kita lama nggak ketemu ya Teh Dinda ya.
1: Iya.
6: Iya benar, ih benar. Halo wayang Oji sama Selamat Taurin, selamat sore.
7: Halo, selamat sore.
6: Iya, dengan Teh Dinda di Bogor nih.
7: Ya Teteh Dinda.
6: Halo. Tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang kalau ada yang ngomong begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
0: Betul
6: ya.
0: Betul
6: ya. Urin ya.
7: Iya.
6: Semangat terus berkarya pokoknya buat layang sama Taurin ya.
1: Amin.
7: Semangat terus. Ini.
6: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan gitu.
1: Betul.
6: Dari teteh itu aja terus berkarya makin sukses buat Iksan Taroreh makin cerah.

0: Ya, jadi dia tadi nanya, Rahma nanya sama Wayang Ben yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan, itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
1: Sudah
0: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu?
2: Apakah kaget gak tuh?
0: Kaget positif atau kaget
2: negatif
0: yang kurang
2: gitu ya?
0: Menyenangkan gitu? Coba, gimana?
1: Kaget yang positif sih.
0: Kaget yang positif?
1: Pertama mereka, loh, kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi?
0: Karena memang lagu-lagunya Wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang seger gak sih Mas Oji ya?
1: Iya.
0: Gimana kalau tahunnya?
1: Soalnya kita boleh lagu. Gimana?
0: Silakan. Taurin,
3: Taurin. Jadi pada saat manggung itu. Jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget, jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya enggak ada yang apa ya? Mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu. Bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak enggak ada yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada, jadi semuanya positif semua pada saat off-air itu ya, karena aku rasain gitu. Jadi senang banget sebenarnya gitu, senang banget, bukan ada yang turun-turun, nggak ada yang begitu.
2: Oh, support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa?
1: Ya kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai, itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
0: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
1: Disesuaikan,
0: dengan
1: betul.
0: Dengan vokalis barunya Taurin.
1: Betul.
0: Nice. Itu lagunya ya. Ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya? Main drumnya gimana? Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
1: Betul.
0: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren.
2: Keren banget.
0: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
2: Betul banget.
0: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
2: Iya, oke, baiklah. Siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanya next project-nya mungkin apa sih? Bisa dibocorin gak sedikit-sedikit?
0: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
1: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya. Ada namanya Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua kita lagi fokus sama single atau album tuh.
0: Lagi
1: sama promo-promo ini, sama promo-promo.
0: Second single, ya? Promo-promo lagu ya, insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insya Allah.
1: 20.
0: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
2: Betul
0: ya. Para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayang ya.
2: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya.
0: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati Aja tuh sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi gak sih sebelum kita
2: closing
0: tutup nih
2: ya.
0: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
1: Coba, Mbak Taurin.
3: Sebenarnya kalau aku lagu Mati Aku Mati ini kan ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Itam. Yaitu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang gak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya aduh gue bisa mati nih kalau gak ada dia gitu. Tapi ini maknainya bukan mati meninggal ya.
0: Iya, jadi kayak mati kayak, aku tuh kayak ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau gak bukan sama dia gitu.
3: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
0: Ditambahinnya
3: apa Ji?
0: Aman.
1: Kurang lebih sama sih.
0: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
2: Enggak mau nambahin nih Bang Oji.
0: Mikir banget nih Bang Oji.
2: Iya lagi.
0: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis Mati Aku Mati jadi Hidup Aku Hidup ya.

0: Ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
1: Terima kasih buat RRI udah ya udah interview ini ya, seru sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya, menjadi berkah lah buat kita semua.
2: Amin. Amin.
0: Oke.
1: Okay, amin. Mungkin nambahin?
3: Kurang lebih sama.
0: Sedikit dong, Kak Taurin. Mungkin okay, pendengar penasaran.
2: Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
0: Kurang lebih sama, udah.
2: Oke. Okay.
0: Seru ya.
2: Ya udah kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
0: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
3: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
0: Ah, itu boleh. Silakan.
3: Di situ nanti ya. Di Instagram ada, boleh kan disebutin?
0: Boleh dong.
3: Kayak wayang official, di TikTok ada juga wayang wayang musik, YouTube-nya juga wayang official gitu.
2: Okay.
3: Jadi boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
0: Oh, oke, baik.
2: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
0: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, terima kasih banyak wayang ya sudah mampir main ke sini.
2: Thank you, Kak Taurin. Thank you so much.
0: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya ya. Terima kasih. Selamat siang.
2: Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang dari tadi udah nemenin kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih?
0: Ada beberapa ya. Coba kita cek kali ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
2: Ada Iwan.
0: Firmansyah. Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
2: Salam
0: ya.
2: Salam sukses dengan wayang formasi baru lebih segar katanya. Kehadiran Kak Taurin ya sekarang sebagai vokalis.
0: Oke, okay, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya kita harus
2: undur diri
0: ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
2: Betul.
0: Jadi saya Liana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
4: Kenal lo ya.
5: Wayang apa?
6: Wayang golek, wayang kulit,
5: wayang orang.
4: Wayang Ben.
5: Oh.
4: Kan kita.
5: Yo, itu dia.
6: Kita siapa?
5: Kita siapa?
6: Ben. Terus coba W-nya apa?
4: Wai Adrianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. A-nya Gila.
5: Gitu. Pas tanggal 11 ini 1995.
0: Tapi mungkin ada yang sampai terakhir ke pendengar Pak Fabera.
4: Wayang
0: Bang Oji dan juga Kak Taurin.
5: Wayang. Jadi deh wayang ya.
2: Terima
4: kasih. Jadi kita ke pantai dan bisa mainan.
5: Main apa?
1: Ya, interview ini ya.
7: Iya, bisa main.
5: Gak bisa bermain dan bermain.
4: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: Mendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini, menyampaikan informasi dari komunitas Surabaya Digital City yang rutin menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus di Makam Pahlawan Nasional WR Supratman. Inisiatif ini didorong oleh rasa prihatin akan sepinya peziarah di Makam Pencipta Lagu Kebangsaan Indonesia Raya tersebut, sekaligus bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih mengenal sejarah dan sosok sang pahlawan di luar karya musiknya. Berikut adalah penuturan dari anggota komunitas Surabaya Digital City.
1: Dari awalnya 2019, 2018 itu kita sebenarnya niatnya bukan upacara sih ya, tabur bunga.
2: Tabur bunga dalam rangka
1: 17 Agustus juga.
2: Oke.
1: Okay. Waktu kita ke sana, iki pahlawan nasional kok sepi bendo ya, kayak ada sedih ya, rasa prihatin gitu loh. Terus akhirnya ya udahlah gitu, waktu itu kita cuman tabur bunga. Terus tahun depannya lagi yang penjaganya sana menghubungkan kita sama yayasan, akhirnya kita bikin yang bukan lebih besar sih, tapi lebih dari yang tabur bunga itu. Intinya kita pengen bahwa WR Supratman itu tidak cuma dikenal, oh iya pahlawan nasional, ataupun cuma lagu Indonesia Rayanya dikenal, tapi nggak tahu sejarahnya apa, makannya di mana, kan banyak ternyata yang nggak tahu. Itu kita merasa terpanggil untuk menyelenggarakan 17 Agustus di situ, yaitu.
3: Yang perlu tahu itu yayasannya, yayasan WR Supratman mas. Basecampnya atau kantornya di Jakarta langsung. Dia ketuanya yaitu Cicit, ponakan dari Bapak WR Supratman sendiri.
2: Ya. Okay.
3: Jadi alhamdulillah kita melaksanakan kegiatan upacara di situ, kita dapat dukungan dari beliaunya, dari yayasan itu sendiri. Dengan adanya dukungan secara moral dan material, itulah yang menjadi penyemangat kita. Setiap tahun itu tetap ada kegiatan upacara dan untuk mengenang lah Bapak almarhum Bapak WR Supratman itu aja. Okay.

0: Kalau kita semua itu berbeda-beda loh, tapi kita semua bersatu sebagai bangsa Indonesia.
1: Iya, Ma. Aku suka sama teman-temanku. Walaupun kita berbeda-beda, mereka memiliki rambut yang berbeda, kulit yang berbeda, dan ada juga bahasa yang berbeda.
0: Benar banget, sayang. Kita harus saling menghormati dan menjaga keharmonisan. Kita bisa belajar dari perbedaan-perbedaan itu dan menjadi tahu lebih banyak tentang keanekaragaman yang dimiliki negara kita tercinta Indonesia.
1: Alea ingin menjadi teman yang baik bagi semua orang walaupun kita berbeda-beda, Ma.
0: Benar itu, sayang. Kita harus mau berteman dengan siapa saja. Tidak boleh membeda-bedakan. Harus bisa saling sayang dan juga saling menghormati. Sini-sini, Mama peluk dulu anak Mama yang pintar ini.

0: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Pendengaran masih dalam rangkaian Surabaya sore ini menyampaikan informasi selanjutnya. Ilham Laksana, mahasiswa program studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA, menekankan pentingnya sikap kritis dalam menggunakan kecerdasan buatan atau AI di lingkungan belajar, di mana tutor harus mengingatkan peserta didik bahwa hasil dari AI tidak selalu 100% valid dan dapat mengandung bias atau kesalahan. Oleh karena itu, pengguna disarankan untuk selalu melakukan konfirmasi dan validasi data dengan mencari sumber informasi pembanding lainnya guna memastikan keakuratan informasi tersebut. Berikut adalah penuturan dari Ilham Laksana, mahasiswa program studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA.
1: Ketika AI masuk, ini di awal sudah diperkenalkan. Tutor memperkenalkan kepada warga belajar, dan di situ tutor juga sudah menekankan bahwa penggunaan AI itu pasti ada biasnya atau kesalahan. Jadi tidak sepenuhnya itu 100% yang dikatakan AI itu benar. Jadi di awal sudah dikasih penekanan bahwasanya boleh dipakai, tapi harus dikonfirmasi atau divalidasi, itu mencari sumber-sumber yang lain, sehingga apa yang dihasilkan AI itu jika dikompet dengan sumber lain itu pasti nanti hasilnya valid. Nah, dengan kebiasaan yang dihasilkan AI itu akan melatih warga belajar dan membuka apa ya, informasi itu bahwasannya yang dihasilkan itu sangat luas ternyata. Nah, mungkin kalau dari pengalaman saya sih itu masih, jadi memang dari tutornya harus benar-benar memberikan suatu penekanan dan klarifikasi bahwasanya ini tuh belum tentu sebenarnya 100% valid informasi yang diberikan, tapi memang fungsinya memang hanya untuk terus membantu mempermudah teman-teman atau warga belajar ini ketika kesulitan dalam belajar, entah merangkum ataupun menjawab suatu soal yang dimana mereka itu ketinggalan satu materi tapi bingung untuk menjawab suatu soal-soal yang sudah diberikan. Mungkin seperti itu, Mas Yudi.

saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini. Sekian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Menyampaikan informasi selanjutnya, Buya Asofa, Ketua Umum Indonesia Merayakan Perbedaan, menjelaskan bahwa hati sufi adalah gambaran hati yang benar-benar bening, bersih, serta telah terbebas dari segala bentuk kepentingan pribadi maupun ego. Orang yang memiliki hati sufi tidak lagi membawa sekat-sekat kepentingan golongan, kelompok, bahkan sentimen salah satu agama tertentu. Sebaliknya, mereka senantiasa merasakan keberadaan dan kebersamaan Tuhan dalam setiap hela nafas kehidupan. Kata sufi sendiri diartikan sebagai kesucian yang amat mendalam, yakni sebuah tingkat kesucian yang sudah tidak dapat lagi dikotori atau dinajiskan oleh hal-hal duniawi. Berikut adalah penuturan dari Buya Asofa, Ketua Umum Indonesia Merayakan Perbedaan.
1: Hati sufi adalah hati yang bening, sudah tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada ego, tidak membawa kepentingan-kepentingan golongan atau kelompok atau bahkan salah satu agama. Hati sufi merasakan keberadaan Tuhan serta kebersamaannya selalu dengan kita. Sufi artinya suci, bahkan suci yang tidak bisa dinajisi. Hati sufi sama dengan hati waliullah, orang yang sudah benar-benar tercerahkan, yang bisa dikatakan sudah tidak bisa membenci makhluk. Hati yang dipenuhi cinta kasih murni kepada Allah dan Rasulnya, juga kepada makhluk-makhluk Allah seluruhnya. Hati sufi tidak melihat agama dari sisi luarnya, kulitnya, apalagi atribut-atribut, simbol-simbol, tapi selalu melihat segala sesuatu itu pada esensinya atau nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya, yang dimana semua itu menuju unsur-unsur ketuhanan.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
0: Indonesia is me. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama.
2: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
3: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta. Untuk tiket penerbangan domestik dan internasional, grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan

0: Anda masih di rangkaian Surabaya sore ini. Informasi selanjutnya, Buya Asofa, Ketua Umum Indonesia Merayakan Perbedaan, menjelaskan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Ia menekankan bahwa setiap individu harus berpikir jauh ke depan sebelum menulis atau mengucapkan sesuatu di platform digital. Karena setiap kata yang dituangkan dapat memberikan dampak yang sangat luas dan berkepanjangan. Jika kata-kata yang diunggah bersifat buruk, salah, atau menyakiti, hal tersebut berpotensi melukai perasaan puluhan, ratusan ribu, bahkan hingga jutaan orang. Sebaliknya, ketika seseorang membagikan hal-hal yang benar dan baik, lalu diunduh serta disebarkan oleh banyak orang, hal itu juga akan mendatangkan pahala yang luar biasa. Berikut adalah penuturan dari Buya Asofa, Ketua Umum Indonesia Merayakan Perbedaan.
1: Kita harus memikirkan jauh ke depan dampak dari apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan. Satu kata yang kita ucapkan, kita tuangkan di media sosial, jika itu kata yang salah atau yang buruk atau yang menyakiti, ini dampaknya berkepanjangan dan bisa menyakiti hati puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia. Begitupun sama dengan ketika kita menulis hal yang benar dan baik, juga sama pahalanya juga masya Allah. Jika diunduh oleh banyak orang kemudian tersebar juga, disitulah maka untung rugi dari lisan kita atau jari jemari kita ini sesungguhnya selalu seimbang atau sepadan, tergantung dari mana tergeraknya jari kita itu. Jika digerakkan dari hati, maka itu hal yang positif dan hendaknya terus dilakukan. Namun jika digerakkan atau berangkatnya dari nafsu, dari kebencian, hendaknya jangan sampai tertuang di media sosial,

Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis, yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Info Prima Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Korban kedua terseret arus di Pantai Payangan ditemukan. Operasi SAR resmi ditutup. Kloter pertama Jemaah Haji Debarkasi Surabaya tiba di Bandara Juanda. UB resmi bentuk Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika pertama di Indonesia. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Haryo Pratama. Berhasil menemukan korban kedua yang terseret arus di Pantai Payangan Jember sekaligus mengakhiri operasi pencarian. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban kedua yang dilaporkan terseret arus di Pantai Seruni Payangan, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember pada Senin malam 1 Juni 2026. Korban bernama Rifki, usia 22 tahun, warga Dusun Karangkebon, Desa Suci, Kecamatan Panti, yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Barat setelah tim menerima laporan dari nelayan setempat. Komandan Tim Operasi SAR Jeffriansa Putra Pratama mengatakan, jenazah korban mengapung di perairan Pantai Payangan dan ditemukan sekitar 1,24 km dari lokasi kejadian awal.
3: Berdasarkan informasi dari nelayan setempat yang diterima oleh Tim SAR Gabungan pukul 21.00 WIB, korban kedua berhasil ditemukan oleh Tim SAR Gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan telah ditemukannya korban kedua tersebut, maka operasi pencarian dan pertolongan terhadap dua wisatawan yang dilaporkan hilang dinyatakan selesai dan ditutup.
2: Operasi SAR yang berlangsung selama 3 hari ini melibatkan berbagai unsur, diantaranya Pos SAR Jember, BBBD, Polsek Ambulu, Koramil Ambulu, Polairut Polres Jember, Pos TNI AL Puger, relawan SAR, hingga masyarakat setempat. Tim pencarian juga didukung sejumlah sarana, mulai dari perahu karet, rescue truck, peralatan water rescue, hingga perangkat komunikasi. Basarnas menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang terlibat dalam proses pencarian. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama di pesisir selatan, yang memiliki karakteristik gelombang dan arus laut kuat, serta dapat berubah sewaktu-waktu. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Peringatan Hari Lahir Pancasila di Universitas Jember diisi dengan Parade Budaya Nusantara sebagai upaya meneguhkan nilai persatuan dan keberagaman. Laporan Gia Debora.
4: Rangkaian kegiatan Semarak Bulan Pancasila Parade Budaya Nusantara Universitas Jember berlangsung meriah dan hikmat. Kegiatan yang mengusung tema Kampus Berdampak Berlandaskan Nilai Pancasila untuk Kemajuan Bangsa ini diikuti oleh Civitas Akademika dan masyarakat sebagai bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila. Rektor Universitas Jember Iwan Taruna menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya sebatas pelaksanaan upacara seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk mengingat kembali nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi berdirinya bangsa Indonesia.
5: Ya, sangat exciting gitu ya, banyak yang hadir, cuacanya bagus, dan upacara juga berlangsung hikmat ya. Dan tentu pesannya bahwa kita memperingati ini sebetulnya tidak hanya dalam rangka upacara saja, tapi ini betul-betul dalam rangka bagaimana kita mengingat bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita itu adalah sesuatu yang sangat penting, telah mengantarkan bangsa kita menjadi bangsa yang bersatu dan insya Allah akan menjadi bangsa yang makin besar dan maju di dunia ini gitu. Ketika zaman makin berjalan, generasi muda itu makin jauh kan dari momentum sejarah itu, sehingga biasanya makin tidak mengetahui apa itu Hari Lahir Pancasila. Maka perlu suatu momentum seperti ini untuk setiap tahun mengenalkan, mengingatkan kembali bahwa bangsa kita ini dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian dan kesepakatan dari berbagai unsur bangsa ya. Jadi baik itu berbeda suku, bahasa, yang akhirnya menjadi satu bangsa yang besar gitu. Nah.
4: Melalui Semarak Bulan Pancasila dan Parade Budaya Nusantara, Universitas Jember berharap nilai-nilai Pancasila dapat terus hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang memahami sejarah, menghargai keberagaman, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
6: Terima kasih Haryo. Pendengar, Lapas Lamongan mendukung program makan bergizi gratis dengan memasok hasil pertanian ke SPPG Keduyung. Laporan Farin Regi.
7: Data hasil budidaya warga binaan Lapas Kelas 2B Lamongan kini mulai rutin menyuplai kebutuhan bahan pangan untuk program MPG melalui kerjasama dengan SPPG Keduyung. Hasil panen selada dari dalam lapas tersebut dipasok hingga 75 kg setiap pekan untuk memenuhi kebutuhan ribuan penerima manfaat program MPG. Kepala Lapas 2B Lamongan, Heri Sulistyo, mengatakan keberhasilan budidaya selada tersebut menjadi bukti bahwa program pembinaan warga binaan mampu menghasilkan produk pertanian berkualitas dan bernilai ekonomi. Selain membudidayakan selada, Lapas Lamongan juga mengoptimalkan lahan produktif melalui pengembangan sektor agrobisnis dan perikanan. Berbagai komoditas yang dikembangkan meliputi ikan patin, padi, hingga tanaman hortikultura.
8: Salah satunya adalah untuk ketahanan pangan, ya tentunya sesuai dengan kebijakan pemerintah atau program pemerintah melalui MBG, salah satu peran dari lapas, selada ini sudah bisa diambil atau dibutuhkan, disalurkan ke SPPG di Lamongan, salah satu SPPG Lamongan. Nah, cuman sisi lain ini masih terbatas dan sudah beberapa kali untuk kita distribusikan untuk mendukung program MPG.
7: Mitra dari SPPG Keduyung, Ellen Martika, mengatakan kerjasama antara Lapas dan SPPG bermula setelah pihak SPPG melihat unggahan hasil budidaya selada warga binaan melalui akun media sosial Lapas Lamongan. Ketertarikan terhadap kualitas hasil panen tersebut mendorong pihak SPPG melakukan kunjungan langsung ke lokasi.
9: Kemarin itu tidak sengaja ada postingan di Lapas Kabupaten Lamongan di Instagram. Tentu kami sangat ingin mengajak kerjasama sebab selada itu menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi kami untuk tampilan dalam setiap porsi yang kami kirim untuk penerima manfaat.
7: Keberhasilan kerjasama ini menunjukkan bahwa program pembinaan di lapas dapat memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan keterampilan warga binaan, sekaligus mendukung penyediaan bahan pangan untuk program pemerintah yang menyasar masyarakat luas. Farin Reki melaporkan.
6: Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya mengembangkan permainan edukatif berbasis engklek untuk mendorong aktivitas fisik anak dan mencegah obesitas. Laporan Oni Arianto.
10: Universitas Ciputra Surabaya Howard Richardson Govin menghadirkan inovasi permainan anak bernama Fitglay. Produk tersebut mengangkat kembali permainan tradisional engklek sebagai sarana meningkatkan aktivitas fisik anak sekaligus membantu mencegah obesitas. Howard Selasa siang menjelaskan salah satu penyebab meningkatnya resiko obesitas pada anak yakni kurangnya aktivitas fisik. Oleh sebab itu, ia merancang permainan yang mendorong anak bergerak aktif saat bermain. Menurutnya, gerakan-gerakan tersebut termasuk aktivitas fisik yang penting bagi anak usia 3 hingga 6 tahun. Melalui permainan engklek yang dimodifikasi, anak dapat berolahraga sambil bermain dengan cara yang menyenangkan.
11: Bentuknya itu dalam papan yang kepingan. Jadi alur permainannya itu bisa ditentukan oleh pemainnya sendiri. Nah, kalau misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, permainan fisik yang terinspirasi dari engklek. Nah, engklek kan itu sudah ada gambar-gambarnya yang paten di lantai. Tapi bedanya ketika modular itu, papannya itu bisa di-adjust. Jadi kayak gambar-gambarnya itu bisa disusun-susun ulang dan anak-anak itu jadi mainnya itu tidak bosan. Karena alur permainannya otomatis juga jadi modular. Seperti itu.
10: Sebelum diperkenalkan lebih luas, Fitglay telah melalui tahap uji coba kepada hingga 6 anak. Hasil pengujian menunjukkan anak-anak dapat memahami cara bermain tanpa penjelasan khusus. Howard mengatakan anak-anak yang mencoba Fitly langsung mengeksplorasi berbagai gerakan. Mereka menggunakan kaki, tangan, serta mengikuti instruksi yang terdapat pada papan permainan secara mandiri. Howard menambahkan gaya hidup masyarakat saat ini cenderung mengarah pada aktivitas di dalam ruangan, kebiasaan duduk, rebahan, tidur, hingga penggunaan gawai dalam waktu lama membuat aktivitas fisik anak semakin berkurang. Oni Arianto laporkan.
6: Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1222 berlangsung meriah dengan partisipasi ribuan peserta dari berbagai daerah. Laporan Ayu Citra.
12: Ribuan peserta tampak antusias dalam memperingati dan memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1222. Hal terlihat pada agenda peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri yang digelar di Candi Tegowangi Kabupaten Kediri bertajuk Parade 9 Nusantara keempat. Pada acara ini, panitia peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri yang digelar Candi Tegowangi, Aji, mengatakan secara umum memang animo masyarakat terpantau sangat besar. Bahkan tercatat ada 3.500-an pesepeda atau ontelis yang berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya saja dari Kediri Kabupaten Kota, Nganjuk, Banyuwangi, Yogyakarta, Madura hingga Pulau Bali.
13: Ini pesertanya dari mana?
14: Bali ada.
13: Bali ada. Banyuwangi, Jawa Tengah, daerah Ngapak juga ada. Sidoarjo, Tulungagung dan sekitarnya. Ikut semuanya yuk.
15: Yeah. Dalam rangka apa sih Pak ini Pak?
13: Dalam rangka ulang tahun jadinya Kota Kediri.
12: Terpisah saat menyaksikan parade sepeda Nusantara yang melintas di Kecamatan Pelemahan Kabupaten Kediri, Mujiem mengaku sangat senang bisa melihat langsung bersama suaminya dan melihat ribuan pesepeda yang berkeliling di Kediri dan tampil dalam mengenakan berbagai aksen menarik.
16: Pawai sepeda keliling.
17: Iya.
15: Iya, apa yang paling menarik tuh, Bu?
17: Ya, sehat kan.
15: Iya.
12: Diketahui telah meriahkan ajang yang menjadi agenda tahunan ini, maka PKP Kediri juga sengaja menggelar lomba kostum terunik. Bahkan lomba dihadirkan pula untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di sejumlah objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan.
6: Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban menggelar pemilihan Duta Literasi Pelajar untuk menubuhkan budaya membaca dan menulis di kalangan generasi muda. Laporan Witra Adila.
18: Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban menggelar kegiatan Duta Literasi yang diikuti oleh puluhan siswa-siswi perwakilan dari SMK swasta dan MA se-Kabupaten Tuban. Ketua PBI Tuban, Suwandi, menyampaikan bahwa agenda ini dirancang khusus untuk membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan di era modern saat ini. Tidak sekedar teori, para peserta juga diajak langsung mempraktekkan materi dasar jurnalistik, karya ilmiah, hingga pembuatan konten digital.
19: Untuk kali ini diikuti oleh 50 siswa, kami prioritaskan pembelajaran terkait ini produksi dan editing new media, kemudian penulisan karya ilmiah. Terus yang paling penting adalah teknik penulisan berita. Jadi poin ini penting sekali karena untuk mengeksplor kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kemudian nanti bisa dipublis kepada masyarakat umum.
18: Peserta calon duta literasi Dita dan Petrina Rohmasari dari SMK Tarbiyatul Banin Banat Kecamatan Montong Kabupaten Tuban mengaku sangat menyambut baik program ini. Menurutnya kegiatan ini merupakan sarana pengembangan diri yang tepat, terutama dalam misi menyebarkan semangat literasi di kalangan remaja.
20: Perasaan bisa menjadi calon duta literasi ini gimana sih?
21: Ya, antara kaget sama seneng gitu. Ya. Kok dipilih jadi diikutin ke sini?
20: Okay.
21: Kalau literasi itu kebetulan kita berdua suka nulis kayak novel gitu. Jadi kayaknya mau bikin novel.
18: Tidak hanya mendapatkan materi seputar dunia literasi, para calon duta literasi ini juga mendapatkan wawasan luas dari berbagai instansi di Kabupaten Tuban. PBI turut menghadirkan narasumber dari DPRD dan Satlantas Polres Tuban untuk memberikan edukasi terkait hukum, demokrasi, dan keselamatan berkendara. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diah Laras. Diah, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih Dio Pratama. Universitas Brawijaya melakukan transformasi akademik dengan mengubah FMIPA menjadi Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia. Brawijaya UB resmi mengubah nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA menjadi Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika atau FSTEM. Transformasi tersebut menjadikan UB sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia yang menghadirkan fakultas dengan konsep Sains, Teknologi, and Mathematics. Melalui konsep FSTEM, UB ingin membangun paradigma ilmu pengetahuan yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Meski demikian, ilmu dasar seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi tetap menjadi fondasi utama pengembangan fakultas.
14: Kami anggap MIPA itu sudah perlu diperbesarkan. Kalau dianggap wadah itu sudah nggak cukup untuk mewadahi prodi-prodi yang ada. Karena di situ ada bioinformatika, ada teknik fisika, ada aktuaria, ada sains data dan sebagainya. Sehingga perlu diperluas. Sehingga dengan nama STEM itu, paradigmanya itu adalah memperluas dari kapasitas dari MIPA sendiri. Karena memang benar kita memperluas tanpa meninggalkan jati diri seperti yang disampaikan Ketua Sana tadi, Prof. Sas ya. Jadi sains itu jati dirinya adalah MIPA sendiri, matematikanya tetap, kita menambahkan aspek di teknologi.
1: Sebagai fakultas STEM pertama di Indonesia, UB ingin menjadi pionir dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kedepan, FSTEM UB juga membuka peluang pengembangan berbagai program studi baru seperti teknologi material hingga geosains. Saat ini FSTEM UB memiliki 19 program studi yang terdiri atas 10 program sarjana S1, 5 program magister S2, dan 4 program doktor. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
22: Sistem baik. Penerimaan murid baru OSPMB.
1: Baik, terima kasih Dia Laras. Proses sistem penerimaan murid baru jenjang SMA Negeri di Kota Madiun memasuki tahap pengambilan personal identification number atau PIN. Laporan Aristika.
22: Salah satunya seperti yang tampak di SMA N5 Madiun. Saat ini para calon siswa tengah mengikuti tahapan pengambilan PIN yang dijadwalkan berlangsung 28 Mei hingga 9 Juni 2026. Kepala SMA N5 Madiun Sriyono mengatakan, calon murid wajib mengambil PIN guna menentukan titik lokasi domisili rumah secara mandiri menggunakan aplikasi geolokasi pada laman resmi SPMB. Sriyono menjelaskan setelah masa pengambilan PIN selesai, tahapan akan berlanjut ke pendaftaran tahap 1, yaitu jalur domisili yang dibuka pada 11 hingga 12 Juni 2026. Pendaftaran tahap kedua untuk jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi lomba akan dibuka pada 17 hingga 18 Juni 2026. Sementara itu, untuk tahap 3 yang menggunakan jalur nilai prestasi akademik akan membuka pendaftaran pada 24 hingga 25 Juni 2026.
23: Ya, harapan kepada masyarakat mohon untuk bisa atau yang siswa baru ya, yang siswa yang mau masuk ke SMA 5, mau ke SMA atau SMK, ini semuanya jalurnya adalah menggunakan online.
22: Sementara itu, Panitia SPMB SMA N5 Madiun, Oktin Aisyah mengatakan, pelaksanaan pengambilan PIN di sekolah berjalan tanpa hambatan. Meski demikian, ada beberapa kendala yang dialami oleh beberapa calon siswa.
24: Untuk masyarakat mungkin ada kendala karena ada yang mereka itu domisilinya di kabupaten, tapi mereka kepinginnya mendaftar di kota. Kan tidak bisa, Mas?
22: Mengenai daya tampung, Oktin menyebutkan bahwa SMA N5 Madiun tahun ini menyediakan kuota untuk 9 kelas dengan kapasitas 35 siswa per kelas, sehingga siswa yang diterima sebanyak 315 orang. Jumlah tersebut dialokasikan melalui beberapa tahapan seleksi hingga pemenuhan pagu terakhir. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada rekan Waris, silakan Waris.
25: Terima kasih Nindi. Polres Pamekasan berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umrah. Laporan Purnama Iswandor.
0: Pasan berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umroh. Dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang perempuan inisial SKN, 34 tahun, warga Kabupaten Sidoarjo sebagai tersangka. Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto mengatakan kasus ini terungkap setelah ada laporan dari korban SC, 31 tahun, warga Kecamatan Pasian pada 2 Maret 2026 lalu.
2: Adapun modus daripada tersangka SKN ini yaitu menyelenggarakan jasa pemberangkatan umroh dengan tarif 18 juta per orang dengan jadwal pemberangkatan umroh pada tanggal 7 Februari 2026. Namun pemberangkatan tersebut tidak dilakukan dan sebanyak 17 jemaah umroh mengalami kerugian yaitu dengan total kerugian nilai sebesar 319 juta rupiah.
0: Menurut Yoyo, dari kasus tersebut, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa 8 lembar bukti transfer uang dari rekening korban ke rekening tersangka dan 4 lembar hasil tangkapan layar percakapan korban dengan tersangka melalui pesan WhatsApp. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 492 atau 486 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.
25: Selanjutnya, kita kembali ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan, Haryo.
3: Baik, terima kasih rekan Waris. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
4: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya resmi dimulai dengan tibanya kloter pertama di Bandara Internasional Juanda. Selengkapnya laporan Januar Fahmi.
5: Bandara Internasional Juanda mulai melayani kedatangan jemaah haji Debarkasi Surabaya 1447 Hijriah. Kelompok terbang kloter 1 yang terdiri dari jemaah asal Kota Malang, Kota Surabaya, dan Kabupaten Probolinggo tiba dengan selamat pada Senin 1 Juni pukul 20.25 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 378 jemaah haji dalam kloter perdana itu disambut oleh petugas bandara dan panitia penyelenggara ibadah haji. Ida Nur Santi, petugas penyelenggara ibadah haji, mengatakan seluruh proses kedatangan jemaah berjalan lancar sesuai jadwal. Pada hari pertama Debarkasi, Bandara Juanda dijadwalkan menerima 4 kloter yang berangkat dari Bandara King Abdul Aziz dengan total 1.517 jemaah haji.
8: Kloter pertama dari mana?
26: Kloter pertama kami dari Kabupaten Probolinggo.
8: Secara keseluruhan kondisi jemaah haji gimana?
26: Secara keseluruhan kondisi jemaah haji kita keberangkatan sebesar 380. Saat ini kepulangan kita dengan membawa 378 jemaah. Jemaah yang pertama meninggal atau wafat. Yang satunya lagi jemaah kita masih dalam perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Yang kita tanazulkan untuk mengikuti prosedur dari PPIH Arab Saudi.
8: Sakit apa Bu yang perawatan?
26: Apa?
8: Sakit apa yang perawatan?
26: Yang perawatan saat ini dengan jantung.
8: Yang meninggal itu identitasnya umur. Yang meninggal identitasnya
26: Bapak Asraf dari Kabupaten Probolinggo.
8: Usia berapa Bu?
26: Usianya 68.
8: Sakit apa Bu?
26: Jantung, komplikasi juga.
8: Untuk cuaca sendiri di sana gimana?
26: Cuaca di sana sangat panas. Ekstrim sekali sampai 39 derajat Celcius. Maaf ya.
5: Setelah pesawat mendarat dan parkir di apron, jemaah langsung diarahkan turun melalui tangga manual maupun gerbang rata menuju bus angkutan haji yang telah disiapkan. Seluruh jemaah diberangkatkan ke Asrama Haji Surabaya untuk menjalani serangkaian pemeriksaan dan proses administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pem- Pemulangan jemaah haji Jawa Timur tahun ini menggunakan layanan keimigrasian digital yang mempercepat proses pemeriksaan setelah tiba di tanah air. Selengkapnya laporan Ermina Jen.
7: Proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Pertama kalinya Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan tersebut mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jemaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan manifest penerbangan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan teknologi tersebut mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri.
9: Itu seamless corridor. Ini digital ekosistem yang disiapkan oleh pihak imigrasi. Luar biasa, kawan-kawan, mereka nggak perlu ngantri. Kemudian hanya melihat layar, dilihat irisnya, dan itu tanpa harus dicop pasportnya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar, selesai perjalanan jauh, dan pelaksanaan ibadah haji itu banyak menggunakan fisik yang harus terlatih, dan semuanya kita lihat mereka datang dalam keadaan fresh ya, cerah. Mudah-mudahan semua hajinya mabrur-mabrura dan mereka kembali. Ini kloter 1 dari Probolinggo, semua dimudahkan Allah perjalanannya.
7: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono menjelaskan, sistem tersebut mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan secara otomatis. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Ia menyebut pemeriksaan terhadap satu kloter berisi 378 jemaah diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
10: Itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih tadi 378 ya penumpang ya? 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya Pak ya? Nggak sampai 40 menit. Karena kan teman-teman bisa tahu ya kondisi bagaimana kalau manual, terus kemudian ada layanan lewat autogate. Nah ini kita tingkatkan lagi melalui seamless corridor tadi.
7: Sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama tiba di Surabaya dari total 380 jemaah dan petugas yang berangkat ke Tanah Suci. Satu jemaah kloter pertama wafat sehingga keberangkatannya dibatalkan dan mendapatkan seluruh haknya. Sementara satu jemaah lain masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Arab Saudi. Jika kondisinya sudah memungkinkan untuk melakukan perjalanan, ia akan dipulangkan ke tanah air melalui kloter berikutnya. Ermina melaporkan.
4: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Haryo Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

bukan rahasia selama ada di Pro 1 RRI Surabaya mendengar. Karena apa? Karena di sini enggak ada rahasia-rahasiaan gitu ya. Semuanya kita bagikan dengan seksama dan dalam tempo yang sepanjang-panjang waktu siarannya. Dan yang pasti sore hari ini Anda ditemani Dini Wardani melanjutkan perjalanan dari rekan Dio Pratama yang sudah menemani Anda dari Surabaya siang ini sampai Surabaya sore ini. Dan saat ini masih ada di program Surabaya sore ini sampai merapat 20 waktu Indonesia Barat. Kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813341992. Kalau ngomongin tentang rahasia, gak ada rahasia ya. Jadi pokoknya yuklah kita bagi-bagi informasi gitu ya. Jangan ada rahasia-rahasiaan. Dan yang pasti sore hari ini pendengar, kami akan hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Dan nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa mengikuti renungan agama Islam. Dan nanti azan maghrib akan dikumandangkan 17:21 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti kita akan hadirkan musik dan informasi. Dan pukul 19 kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. 19.30 Anda bisa mengikuti Mimbar Agama Katolik. Dan nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mini drama ke ruang dengar Anda. Bersama Dini Wardani, inilah Surabaya sore ini.

Kawan redaksi di kesempatan hari ini. Hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa ya, hari ini hari Selasa. Yang cepet banget ya sih harinya ya. Tiba-tiba udah Selasa aja gitu ya. Hari ini hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 ya. Hari kedua di bulan Juni, pendengar. Di sore hari ini, pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui penerapan Peraturan Daerah atau Perda Nomor 1 tahun 2026 yang menitikberatkan pada pengurangan risiko kesiapsiagaan serta perlindungan kelompok rentan secara lebih inklusif. Perda ini, pendengar, ini menggantikan Perda Nomor 3 tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya mengatur penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga pencegahan, mitigasi hingga pemulihan pasca bencana. Dan Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menekankan bahwa pentingnya kearifan lokal dalam upaya mitigasi bencana. Dan sementara itu, mendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan perda tersebut ini menjadi payung hukum bagi keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menilai bahwa adanya perda tersebut ini menunjukkan komitmennya terhadap prinsip inklusivitas dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Dan menurutnya, paradigma penanggulangan bencana saat ini tidak hanya berfokus pada respon darurat saja, tetapi juga pencegahan dan mitigasi guna menekan jumlah korban jiwa, dampak sosial ekonomi, serta kerusakan infrastruktur. Perda Nomor 1 tahun 2026 ini juga memperkuat kolaborasi multipihak melalui sinergi pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, relawan, dan media. Peran relawan serta forum pengurangan risiko bencana atau FPRB juga turut diperjelas dalam aspek koordinasi dan pengakuan peran di lapangan. Selain itu, pendengar, setiap pembangunan yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi juga diwajibkan untuk menyertakan analisis risiko bencana sebagai langkah pencegahan sejak tahap perencanaan.

Mendengar Anda masih ada dalam program Kentongan di sore hari ini, masih ditemani Dini Wardani. Dan kita buka kembali informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi sore hari ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tulungagung mengingatkan dan juga sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan memetakan desa-desa rawan kekeringan di sejumlah kecamatan wilayah Kabupaten Tulungagung. Langkah tersebut pendengar dilakukan untuk mengantisipasi potensi krisis air bersih di wilayah terdampak. Sebagai langkah awal mitigasi, BPBD juga menyiapkan sekitar 50 tandon air yang siap digunakan untuk menampung dan juga menyalurkan bantuan air bersih ke masyarakat. Dan Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung, Sudarma mengatakan tandon air menjadi salah satu fasilitas utama dalam distribusi bantuan air bersih saat kekeringan terjadi. Jika kebutuhan mengalami peningkatan, maka BPBD juga memastikan akan mengajukan tambahan tandon sesuai dengan permintaan dari wilayah terdampak. BPBD Tulungagung pendengar telah melakukan pemetaan wilayah dengan kategori potensi kekeringan. Hasilnya tidak ditemukan wilayah dengan kekeringan ekstrim, namun terdapat kategori kuning yakni potensi tinggi dan hijau dengan potensi ringan. Tercatat ada 9 kecamatan begitu ya yang memiliki potensi kekeringan, yaitu diantaranya Kalidawir, Besuki, Pucang Laban, Campur Darat, Rejo Tangan, Tulungagung, Tulung Gunung, Bandung, Gondang, Pagerwojo. Sementara dengan wilayah dengan potensi tertinggi diantaranya adalah Kecamatan Kalidawir, Desa Joho, Kalibatur, Banyurip, Kecamatan Tulung Gunung, yakni Kresikan, Pakis Rejo, Trenggalejo, dan juga ada Kecamatan Pucang Laban, yakni Demuk dan Kalidawe. Dan berdasarkan data dari BPBD pendengar, sebanyak 8.810 jiwa atau sebanyak 3.740 kepala keluarga di Tulungagung berpotensi terdampak kekeringan selama musim kemarau. Meski demikian, hingga saat ini belum ada desa yang mengajukan permohonan bantuan air bersih maupun bantuan tandon. Sudarmaji menyebut bahwa kondisi ini kemungkinan masih dipengaruhi berfungsinya sumur bor bantuan berbagai pihak, termasuk yang sebelumnya dibangun oleh instansi seperti Polres Tulungagung, yakni sebanyak 22 unit.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta bersama Nita Sylvia.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim Kementerian Sosial anggarkan bingkai foto sekolah rakyat 4,14 miliar rupiah. Dalam unggahan juga terdapat foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan kutipan Menteri Sosial mengarah pada konteks gratifikasi. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengonfirmasi tautan tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan, sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Kementerian Sosial juga sudah memberikan klarifikasi baik melalui konten dan rilis resmi di berbagai platform resmi Kementerian Sosial terkait pengadaan di sekolah rakyat.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

Pendengar Anda masih ditemani Dini Wardani. Sore hari ini kita coba buka dulu informasi arus lalu lintas di sudut kota Surabaya. Sore ini pendengar, di kawasan Jalan Pemuda 8290 Surabaya, sore hari ini masih ramai lancar ya, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Sementara itu pendengar, di kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran, sore hari ini ada kepadatan arus lalu lintas di traffic light yang menuju ke kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno. Tapi di kawasan Panglima Sudirman mengarah kawasan Jalan Darmo mengarah ke kawasan Wonokromo hingga Ahmad Yani di sore hari ini begitu ya, sampai mengarah ke kawasan Jalan sampai ke Gedangan ya, sore hari ini ada kepadatan arus lalu lintas. Majen Sengkono, Majen Hair Muhammad ini juga padat merambat begitu ya sore ini. Kemudian kawasan Dupa dan Demak masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Banyurip ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas karena di kawasan tersebut ada flyover dan juga ada traffic light ya di kawasan tersebut. Sementara itu di kawasan Jalan Raya Lontar ini juga ada kepadatan arus lalu lintas ya di depan Ring Road Lontar pendengar. Kemudian untuk di kawasan Jalan Wonokromo mengarah ke kawasan Jagir masih ramai lancar aja. Hati-hati di jalan, bagi Anda saat ini ada di jalan, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Amin ya Rabbal Alamin. Sementara itu, kita coba buka informasi cuaca di kawasan kota Surabaya dan sekitarnya. Hari ini Surabaya ada di 29 derajat Celcius begitu ya. Saat ini Surabaya ini ada di antara 29 sampai 30 derajat Celcius. Sementara Surabaya diprediksi akan cerah ya sampai nanti merapat 23 waktu Indonesia Barat. Jadi sore hari ini Surabaya cukup agak sedikit cerah dan agak sedikit terik gitu ya. Sabar. Tapi mataharinya sudah mulai turun ya, sudah mulai anak senja, ini sudah mulai bisa dibilang sudah mulai landai gitu ya. Nah, kalau tadi di jam-jam 11:30-12 itu terik banget nih Surabaya siang hari ini tadi begitu ya. Tapi saat ini sudah mulai ya, udah mulai landai. Jadi hati-hati di jalan, bagi Anda yang saat ini ada di jalan pendengar, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, dan selamat sampai tujuan.

Ada tim yang datang ke Piala Dunia sebagai penantang. Ada juga yang datang membawa sejarah panjang. Di antara 48 negara peserta Piala Dunia FIFA 2026, satu nama ini masih menjadi langganan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Brasil. Hebatnya lagi, Brasil bukan cuma sering tampil, mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Artinya, selama ada Piala Dunia, Brasil selalu ada. Dari generasi ke generasi, negeri Samba ini gak pernah kehabisan pemain berbakat, mulai dari Pele, Ronaldinho, sampai Neymar. Belum lagi koleksi 5 trofi juara dunia yang masih menjadi rekor sampai sekarang. Makanya, setiap Brasil bermain di Piala Dunia, atmosfernya selalu berbeda. Ada ekspektasi besar, ada permainan indah, dan ada sejarah panjang yang ikut dibawa ke lapangan. Dan di Piala Dunia 2026 nanti, Brasil kembali datang bukan sekedar untuk meramaikan pertandingan, tapi untuk menjaga nama besarnya di panggung sepak bola dunia.

Pendengar, saat ini 17:14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Renungan Agama Islam hari ini bersama dengan Ustazah Yuyun dengan tema Semata Karena Rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, sering kita mendengar kata barokah atau berkah, dan inilah yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Namun sebagian kalangan salah kaprah dalam memaknainya, sehingga melakukan hal-hal yang keliru, bahkan hal-hal yang menyimpang dari akidah untuk dilakukan untuk meraihnya. Contoh bagaimana kita banyak menyaksikan orang yang melakukan hal-hal yang di luar logika, seperti misalnya meminum darah binatang, na'udzubillah min dzalik, katanya untuk mengharapkan berkah dan mendapatkan pertolongan. Sesungguhnya ini sesuatu yang tidak logis, namun di beberapa daerah masih ada dan masih banyak terjadi. Apakah makna berkah atau barokah yang sebenarnya itu? Barokah itu bisa bermakna tetapnya sesuatu dan juga bisa bermakna bertambah atau berkembangnya sesuatu. Adapun makna barokah dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah langgengnya kebaikan, dan tidak hanya langgeng tetapi juga bertambah kebaikan yang terus-menerus bertambah dan bertumbuh. Dan seluruh kebaikan ini tentunya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kita dapat dari orang lain pun itu sebenarnya merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini yang perlu kita ingat adalah jangan sampai kita mengharapkan kebaikan orang lain hingga kita melupakan untuk berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Ali Imran ayat 26 yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah salah satu doa yang dibaca ketika zikir pagi dan petang, ya. Dan yang dimaksud ayat-ayat di tangan Allah atau di tangan Engkaulah segala kebaikan adalah kebaikan-kebaikan yang terjadi kepada diri kita, tentunya tak lepas dari kuasa Allah. Tiada seorang pun yang dapat mendatangkannya kecuali atas izin Allah, karena Allahlah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Begitu juga dalam beberapa ayat lain di dalam Al-Quran disebutkan bahwa nikmat yang merupakan bagian dari kebaikan itu juga berasal dari Allah. Di surah An-Nahl misalnya, di surah An-Nahl ayat 53 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma bikum min ni'matin faminallah, al-ayah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Kemudian di surah Ali Imran ayat 73 Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul innal fadla biyadillah, sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah. Nah, dengan berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita semakin meyakini bahwa kebaikan dan keberkahan hanya datangnya dari Allah. Maka tidak perlu atau jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang dapat merusak akidah karena beralasan untuk mencari kebaikan, mencari keberkahan. Setelah kita faham dengan penjelasan di atas, maka untuk meraih berkah caranya sudah dijelaskan oleh syariat Islam yang mulia ini. Dan perlu diketahui bahwa keberkahan yang halal yang datangnya dari Allah ada pada dalam dua hal, yaitu kehidupan akhirat dan kehidupan duniawi. Salah satu contoh yang mencakup keberkahan dunia dan akhirat sekaligus adalah keberkahan pada Al-Qur'anul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Keberkahan ini juga terdapat pada majelis orang saleh, lalu bulan Ramadan, keberkahan di waktu sahur dan seterusnya. Keberkahan di tempat-tempat tertentu, misalnya di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan juga keberkahan pada hal-hal duniawi lainnya, seperti misalnya keberkahan pada air hujan, tumbuhnya berbagai tanaman, dan lain-lain sebagainya. Misalnya keberkahan orang-orang yang solih, yaitu orang yang solih secara lahir dan batin, yang ia selalu menunaikan hak-hak Allah. Karena istiqomahnya dia melakukan kebaikan, Allah akan memberinya keberkahan di dunia, yaitu dia akan selalu mendapatkan petunjuk, dan keberkahan di akhirat, ia tidak akan sengsara. Di surah Thaha ayat 123 Allah berfirman yang artinya, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Masya Allah, sudah sepantasnya kita mencontoh ulama dan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta ulama salafus sholih, ulama yang benar-benar mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal beramal sholih, agar kita juga mendapatkan keberkahan dan kita mengikuti tuntunan Al-Quran dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mencari keberkahan hidup kita. Semoga Allah selalu memberi kita petunjuk dan memberi kita kekuatan untuk melakukan amal sholih. Wallahu a'lam bishawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.

Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini berdengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kita semuanya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kita coba buka kembali ya untuk informasi sore hari ini berdengar untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Ini masih cukup ramai lancar dan juga ada beberapa kepadatan di beberapa titik ya, kemacetan yang ada di kota Surabaya. Kalau sudah memang jam-jam pulang kantor ya harus sabar kalau di jalan ya. Sembari sabar di jalan, Dini juga masih hadirkan beberapa komposisi lagu yang bisa menemani Anda di sore hari ini. Dan yang jelas kalau bicara sebentar kawasan Surabaya itu emang gak pernah ada habisnya ya kan. Semuanya di Surabaya itu ada. Apapun itu ada di kawasan kota Surabaya. Mau makan enak ada dong di sini. Mau jalan-jalan ada juga. Mau jalan-jalan kemana sih? Atau mungkin kalau mau ketemu sama orang-orang terkasih atau mau meeting ya, mau rapat, ada juga tempatnya banyak ya di kawasan kota Surabaya. Salah satunya adalah di kawasan Jalan Tunjungan, pendengar. Tunjungan Surabaya ini menjadi salah satu magnet ya di kota Surabaya. Dan yang pasti kalau ngomongin tentang Jalan Tunjungan ya, ini juga awalnya, ide awalnya ini memang disulap seperti Malioboro-nya Surabaya gitu ya. Kalau di Jogja ada namanya Malioboro, nah kalau di Surabaya ada namanya Jalan Tunjungan, pendengar. Dan memang Jalan Tunjungan saat ini sudah mulai sedikit tertata begitu ya, khususnya ketika kita jalan-jalan kawasan Jalan Tunjungan ini udah nggak menemukan lagi parkir tepi jalan karena jalannya ini sudah mulai agak lebar. Kalau dulu kita sering nemuin parkir tepi jalan yang membuat jalannya ini agak sempit gitu ya, tapi sekarang ini sudah jarang ya parkir tepi jalan. Karena pemerintah Kota Surabaya juga telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan parkir di kawasan Jalan Tunjungan Surabaya guna mengatasi kemacetan di kawasan tersebut, utamanya pada jam-jam padat-padatnya yang melintasi di kawasan Jalan Tunjungan Surabaya. Dan kemacetan ini sedikit berangsur karena parkir tepi jalan umum atau TJU di kawasan tersebut sudah mulai dihilangkan, pendengar. Dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga mengatakan kenyamanan dan juga keamanan pengguna jalan menjadi salah satu prioritas pemerintah kota, di samping juga keamanan pengunjung Tunjungan Romansa. Karena kebijakan Jalan Tunjungan bebas dari parkir dan sangat terbuka untuk ditindaklanjuti begitu ya. Jadi ia mengatakan bahwasanya banyak masyarakat yang merasa nyaman ketika Jalan Tunjungan ini lebih luas begitu ya, dan juga merasa nyaman ketika bisa menikmati Jalan Tunjungan ini dengan jalan kaki, enggak malah dengan menggunakan kendaraan. Untuk itu, pemerintah Kota Surabaya yang awalnya memperbolehkan parkir di TJU atau di kawasan tepi jalan umum ya, TJU, ini akhirnya tidak diperbolehkan lagi dengan adanya Tunjungan Romansa. Parkir TJU ini turut berimbas pada kemacetan yang mengingat banyaknya pengunjung yang memadati kawasan tersebut terutama pada akhir pekan, pendengar, sehingga ditiadakan. Nah, kawasan ini juga sempat ya menjadi salah satu biang kemacetan di pusat kota Surabaya. Dan saat ini larangan parkir tepi jalan di kawasan Jalan Tunjungan di rasa sangat ini ya memuaskan ketika tidak ada lagi parkir tepi jalan, pendengar, sehingga diharapkan dengan adanya kebijakan ini membuat masyarakat yang ingin jalan-jalan kawasan kota Surabaya bisalah mampir-mampir ya ke kawasan Jalan Tunjungan Kota Surabaya.

Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa, karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

0: Dan Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini mendengar sesaat lagi kami hadirkan lintas informasi ke ruang dengar Anda di jam 18 ya, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita coba sapa dulu sama sore.
1: Semangat petang.
0: Semangat petang Pak Luki, monggo silahkan.
1: Ya, ada dua hal yang ingin saya tanyakan karena tidak mengerti.
0: Apa itu?
1: Jalan. Jalan di Surabaya yang pernah dirubah namanya itu apa?
0: Oke, baik.
1: Ya. Saya dulu pernah tinggal di situ 8286.
0: Oh, baik.
1: Jalannya enggak, bukan itu namanya. Sekarang berubah. Kedua, Anda tadi menyebutkan Malioboro, tunjungan itu Malioboronya Surabaya.
0: Surabaya. Iya. Awal konsep awalnya begitu sih, Pak Luki.
1: Gitu ya. Nah, sekarang kalau ditanyakan Surabaya itu mana ada jalan yang perlimaan. Di kota mana aja, lima saja.
0: Baik.
1: Ya, salah satu contoh satu ya. Itu Simpang Lima Semarang lah itu. Nah, kira-kira mana di Surabaya?
0: Yang diubah jalannya.
1: Iya, dan yang dirubah namanya itu apa?
0: Oke, okay, baik.
1: Soalnya sebentar lagi Pro 3 ya.
0: Oh, ditahan dulu ke Pro 3-nya. Nanti 19 di Pro 3.
1: Oh, ini sekarang jam berapa?
0: 18, Pak Luki. Belum.
1: Oh, masih 18 ya?
0: Sabar dong.
1: Ya, makanya ini saya tadi jalan. Jalan di posisi saya ini ditabung, Mbak.
0: Oh,
1: tabung.
0: Baik.
1: Tahu ya?
0: Apa itu?
1: Loh, posisi saya ini ditabung.
0: Ditabung, tabung, Mbak.
1: Iya. Surabaya loh, Mbak.
0: Surabaya ditabung, tabung, ditabung, menabung, atau
1: gimana? Nggak tahu.
0: Gimana itu, Mbak Luki?
1: Iya. Tabung ya Raya Dharma, toh, Mbak, yang biasa ada Car Free Day itu.
0: Oh, Car Free Day di Taman Bungkul.
1: Nah iya, Taman Bungkul kan tabung.
0: Tabung, Mbak. Basuki Rahmat Basra gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, tabung, Tambun, Taman Bungkul. Iya, baik Pak Luki.
1: Bukan Taman Bungkul, tabung itu. Jangan pakai M, Mbak.
0: Oh, iya, gitu ya. Baik.
1: Iya, siap Pak Luki. Coba saya dicarikan jalan yang pernah dirubah namanya itu.
0: Oke. Okay.
1: Dan Proliman itu ada di mana gitu.
0: Baik.
1: Ada lima di Jawa Timur, ada di Indonesia ada lima.
0: Baik. Terima kasih. Matur nuwun. Sehat selalu Pak Luki. Baiklah kalau kita ke lintas informasi ya, karena saat ini pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas informasi.
0: Pendengar lintas informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut sebanyak 372 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Jawa Timur telah ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Penutupan dapur SPPG tersebut lantaran tidak memenuhi kelengkapan administratif maupun standar mutu, higienitas, dan sanitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Emil memastikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan BGN dalam mendukung keputusan penghentian sementara operasional SPPG demi menjamin mutu program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Pendidikan Jawa Timur menyediakan sebanyak 1.495.200 personal identification number atau PIN untuk pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Kepala Dindik Jawa Timur Aris Agung Pewai mengatakan ketersediaan PIN sudah disiapkan sesuai dengan kebutuhan peserta SPMB tahun 2026. Dalam proses pengambilan PIN SPMB 2026 yang berlangsung sampai 9 Juni mendatang, seluruh data murid dilakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu. Dindik Jawa Timur mengingatkan murid dan orang tua murid agar teliti dalam menentukan status kartu keluarga atau KK maupun surat keterangan domisili atau SKD saat pendaftaran. Pendengar, demikian lintas informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
2: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

merasa ponsel bergetar di saku, tapi ternyata tidak ada notifikasi apapun, fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Menurut penelitian dari University of Michigan, hal ini terjadi karena otak sudah terlalu terbiasa menerima notifikasi dari ponsel, sehingga sensasi kecil pada tubuh langsung dianggap sebagai getaran ponsel. Fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada orang yang sering menggunakan ponsel setiap hari. Artinya, kadang bukan ponselnya yang aktif, melainkan otak kita yang terlalu siap menerima pesan. Di era digital, bahkan rasa getar pun bisa datang dari kebiasaan.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani di sore hari ini. Mendengar Dini masih belum bisa menjawab pertanyaan dari Patua ya. Siapa sih jalan kota Surabaya yang diubah bolak-balik begitu ya? Coba nanti Dini tanyakan dulu, karena kok nggak nemu ya di rri.co.id gitu ya. Jadi coba Dini tanyakan dulu, di googling dulu begitu ya. Sabar Patua. Ada beberapa nama, Dini tuh pernah nemu artikel ya. Ada satu jalan yang itu tuh diubah namanya dari kawasan Surabaya pokoknya. Kenapa diubah? Karena dirasa jalan itu sudah tidak ini ya, sudah tidak relevan kembali begitu ya. Nah, nanti coba Dini kulik dulu ya. Kalau ngomongin tentang perubahan besar-besaran nama jalan di kawasan kota Surabaya, ini sebenarnya ini sudah mulai sekitar tahun 1950 ya. Pada masa wali kota Surabaya saat itu adalah Dul Arnowo sebagai bagian dari penggantian nama-nama Belanda menjadi nama Indonesia. Mungkin kalau lebih jelasnya nanti coba tanyakan kawan-kawan Begandring. Nanti kalau ada kawan-kawan Begandring coba Dini tanya begitu ya. Dan khusus sekitar tahun 1961 sampai 1962 ini memang pernah muncul usulan mengganti Jalan Raya Darmo menjadi Jalan Raya Patrice Lumumba. Nah, ini merupakan tokoh kemerdekaan Kongo mendengar. Namun nama Darmo ini tetap dipertahankan dan tidak berubah secara permanen gitu ya. Nah, ini yang mungkin jadi jawaban dari pertanyaan dari Patua mungkin ya. Coba Dini kulik ya di kawasan kota Surabaya. Dan pendengar, sejarah pergantian nama Jalan Darmo menjadi Jalan Patrice Lumumba ini merupakan salah satu episode menarik begitu ya dalam pergantian nama jalan di kawasan kota Surabaya. Pada saat itu ini masih era Presiden Soekarno pendengar. Dengan latar belakang pada awal 1960-an, Indonesia berada dalam masa demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno ini sangat aktif untuk mendukung gerakan anti-kolonialisme dan juga kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika. Nah, salah satu tokoh yang mendapat perhatian besar adalah Patrice Lumumba, pemimpin kemerdekaan Kongo yang terbunuh pada tahun 1961 setelah krisis politik di negaranya. Dan kematian Lumumba ini memicu simpati internasional termasuk dari Indonesia. Pada tanggal 13 Maret 1961, pemerintah Kota Praja Surabaya yang dipimpin oleh Wali Kota Raden Satrio Sastro Direjo ini mengeluarkan SK nomor 187K yang mengubah nama Jalan Raya Darmo menjadi Jalan Patrice Lumumba. Nah, ini ya, keputusan ini dipandang sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan antikolonial dan juga sejalan dengan politik luar negeri Indonesia saat itu. Tapi pendengar, masyarakat Kota Surabaya ini menolak perubahan tersebut karena nama Jalan Darmo atau nama Darmo ini sudah ada dan sudah sangat melekat dalam sejarah kota. Sejak masa kolonial Belanda, kawasan Darmo Boulevard ini merupakan salah satu kawasan elit dan jalan utama Surabaya. Nama Darmo ini telah menjadi identitas geografis dan juga sosial yang kuat bagi warga. Akibat protes warga, hanya sekitar 5 bulan kemudian, tempatnya pada Agustus 1961, pemerintah ini mencabut keputusan tersebut dan mengembalikan nama Jalan Raya Darmo menjadi Jalan Darmo kembali begitu ya. Atau yang tadinya, jadi tadinya itu Jalan Raya Darmo, kemudian diubah Jalan Patrice Lumumba, kemudian dikembalikan lagi Jalan Raya Darmo hingga hari ini. Nama itu bertahan hingga saat ini mendengar. Nah, ada beberapa peristiwa begitu ya yang menunjukkan bahwa nama jalan ini bukan hanya sekadar petunjuk arah, tetapi juga merupakan simbol identitas kota, alat ekspresi politik pemerintah, bahkan juga merupakan ruang tarik-menarik antara kebijakan negara dan juga memori masyarakat lokal. Dan menariknya, Jalan Raya Darmo ini pendengar, ini menjadi salah satu jalan utama Surabaya yang berhasil mempertahankan nama historisnya. Meskipun banyak jalan lain di kota Surabaya yang juga berganti nama setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti Ondomohen. Nah, dulu kita pernah dengar Jalan Ondomohen ya. Saat ini berganti nama menjadi Jalan Wali Kota Mustajab. Kemudian ada lagi Jalan Herenstadt ya. Ini diganti ya, atau mengganti nama dengan nama Jalan Raja Wali. Nah, kemudian ada juga ada Jalan Alun-Alun Strat ya, kemudian diganti dengan nama Jalan Pahlawan. Ada juga jalan di kawasan Kota Surabaya, Rainiers Boulevard, sekarang diganti menjadi Jalan Diponegoro. Ada lagi Jalan Bomstrat, yakni sekarang Jalan Beranjangan. Nah, kalau Anda melintasi kawasan Jalan Beranjangan, dulu namanya adalah Jalan Bromstart ya. Kemudian ada Palmenlan yang dulunya adalah Jalan Panglima Sudirman. Dan yang terakhir adalah Jalan Panegiling yang dulunya adalah merupakan Jalan Tamarindelaan. Nah, itu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak Kutpatua di sore hari ini. Karena memang kawasan Kota Surabaya ini kawasan unik ya. Jalan-jalannya pun ini juga menyimpan historis, menyimpan kenangan, dan juga menyimpan sejarahnya masing-masing. Halo, selamat sore.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang, Pak Tua. Apakah dia bisa menjawab pertanyaannya enggak?
1: Ya, semua itu tambahan.
0: Oke.
1: Okay. Ingatan sama saya tambah memori, tambah ilmu.
0: Oh,
1: tapi
0: baik.
1: Yang saya maksud bukan itu.
0: Oh, bukan itu ya.
1: Saya tadi kan ngomong.
0: Iya, apa tuh? 82
1: sampai 86, saya tinggal di situ.
0: Oh, Taman Bungkul bukan sih? Beda lagi enggak?
1: Bukan.
0: Di mana tuh?
1: Taman Bungkul itu kan Jalan Progo.
0: Beda ya berarti ya?
1: Bukan, itu tadi kan jalan dari Alfala, bukan lari, nanti dikatakan pelarian.
0: Oh.
1: Jadi jalan kaki itu. Aduh,
0: baik.
1: Jadi makan di
0: jalan tapir. Kaki berarti gak lari gitu ya? Apa dong? Iya, jalan kaki.
1: Iya. Katanya detailnya perusahaan itu kan jangan lari itu.
0: Oh,
1: perjalanan bukan lari.
0: Iya, motivasinya Mas Arif kan ya. Benar, benar.
1: Mau makan nasi goreng ingat sampean.
0: Aduh.
1: Jangan dibuang gitu bungkusnya, enggak jadi.
0: Terus jadi jawabannya jalan apa dong Pak Tua? Ini udah browsing nih, udah mencari nih. Terus kalau salah berarti jawabannya apa dong?
1: Paling kalau mengingat lama enggak akan ketemu, wong ini baru kok.
0: Oh, baru. 82, apa ya?
1: 86, lu kan baru.
0: Saya belum lahir tapi.
1: Ya, mesti harus tahu. Katanya tadi sudah tanya Mbak Google.
0: Apa tuh? Coba kita tanya Mbak Google.
1: Gak akan ketemu.
0: Wow, berarti Mbak Google-nya kurang canggih dong.
1: Ya kurang canggih. Map-nya itu apa ya?
0: Terus apa dong jawabannya Pak Tua? Jadi biar Dini gak penasaran gitu kan? Kita kan penasaran nanti.
1: Tadi itu saya naruh apa? Bedean ya, terus jauh bedean.
0: Di mana itu?
1: Gak terjawab. Tambuhan zaman kan saya tanya enggak terjawab.
0: Apa itu BGN? Kas
1: berapa atau dibagi berapa jumlahnya harus sama itu enggak terjawab. Tapi sekarang enggak terjawab. Kapan hari itu saya ada acara di
0: Ahmad
1: Yani 19. Itu juga enggak ada 150 pasang suami istri tak tanya gitu enggak bisa.
0: Oh, berarti ini bukan satu-satunya orang, nggak bisa dong.
1: Iya, banyak semuanya gitu ya.
0: Terus pertanyaannya yang salah gitu.
1: Oh ya, enggak.
0: Terus jawabannya
1: itu
0: apa dong?
1: Akan utarakan nanti besok ulang tahunnya
0: RRI. Oh, besok berarti.
1: Saya akan datang ke sana,
0: okay.
1: Saya kasih hadiah kalau yang dapat. Nah, sekarang ini saya dulu pernah tinggal di situ, Mbak. Nomor 24.
0: Iya.
1: Yeah. Dulu di situ ada Citibank, apa?
0: Apa ya?
1: Terlalu lebar ya, enggak apa ya? Ya itu.
0: Itu di tahun 82, 86 gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Rumah saya nomor 24.
0: Nomor 24, terus?
1: Ada saya yang Darmo. Setelah itu belok kiri.
0: Darmo belok kiri. Dari mana dulu ini Pak Tua? Darmo dari kawasan Surabaya atau dari Sidoarjo? Belok kiri?
1: Di
0: Raya Darmo. Terus belok kiri.
1: Dulu ada Citibank di situ.
0: Iya.
1: Belok kiri. Rumah saya nomor 24 di situ. Ada beberapa.
0: Beberapa apa tuh?
1: Beberapa pembantu bantuan pikiran. Kalau Ondo Mohen itu udah lama
0: itu ya. Oke. Baik.
1: Ya.
0: Oke, berarti disimpan dulu. Dini jadi enggak bisa jawab dua pertanyaan gitu ya.
1: Iya. Ada satu tambah satu lagi.
0: Aduh, udah jangan banyak-banyak bantuan, jawabannya aja enggak di spill loh.
1: Enggak. Itu pengetahuan aja. Itu apa Jalan Penghela itu di mana?
0: Jalan Penghela? Ada
1: saya
0: ya?
1: Saya juga cari soalnya itu.
0: Oh, karena nggak susah kan? Jalan Panghela. Ya. Panghela, oke nanti coba Dini cari ya.
1: Tuh. Ya deh, mudah-mudahan bisa.
0: Hah? Jawa Panghela di Surabaya, Dini nggak tahu loh, Pak. Aduh, baik PR-nya baik banget.
1: Jogja.
0: Saya aslinya di sini-sini aja. Gitu. Jalan Panghela, kawasan Bubutan, Surabaya. Ayo.
1: Iya, kalau kawasan gampang, Mbak. Kawasan mesti kena.
0: Mesti kena gitu. Tapi benar ya?
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Iya.
0: Oh, Dini berarti tahu, ini bisa jawab nih.
1: Apa? Ketemu sama Google.
0: Ketemu dong.
1: Iya.
0: Mm-mm, baik, beneran berarti Jalan Panghela ya, Pak Tua ya? Oke, jadi tinggal dua pertanyaan ya.
1: Iya, tiga.
0: Okay. Oh kan tiga udah jawab tuh satunya tuh.
1: Yang mana?
0: Yang tadi barusan Panghela ini. Nah ini udah dijawab nih.
1: Panghela itu di kawasan Bubutan gitu.
0: Iya benar.
1: Oh ya, okay. Di kawasan. Okay.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Tua. Ya, sehat selalu. Iya. Sehat selalu, matur nuwun, Pak Tua. Baik, waalaikumsalam. Oke, jadi ada dua nama di tahun 8286 gitu ya. Yang Dini nggak ngerti nih apa ini namanya gitu. Dan memang kalau bicara seputar jalan, kawasan Surabaya, Dini taunya ya itu tadi ya, jalan-jalan di kawasan Surabaya. Karena memang Dini belum lahir nih Pak Tua, 8286 Dini belum lahir. Tapi memang yang menarik ya, di kawasan Surabaya ada yang namanya Jalan Darmo. Ini adalah jalan yang menarik karena memang pernah berganti nama, tapi ternyata kembali lagi ke nama aslinya ya, ini nama Darmo gitu ya. Tapi seperti apa sih informasi Jalan Darmo? Dini udah punya nih satu informasi ke ruang dengar Anda. Dini hadirkan, ada Jalan Raya Darmo itu seperti apa sih sejarahnya? Spesial untuk Anda.
2: Pendengar, tahukah Anda? Jalan Darmo sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan dikenal sebagai kawasan elit pada zamannya. Dahulu, kawasan ini dirancang dengan konsep jalan lebar dan rindang, lengkap dengan deretan rumah bergaya kolonial yang hingga kini masih menjadi ciri khasnya. Nama Darmo berasal dari kata Dharma yang berarti kebaikan atau pengabdian. Seiring berkembangnya kota Surabaya, Jalan Darmo menjadi salah satu pusat aktivitas penting, mulai bisnis, pendidikan, hingga kuliner. Di sepanjang jalan ini juga terdapat bangunan bersejarah dan taman kota yang menjadi saksi perkembangan Surabaya dari masa ke masa. Saat malam hari, suasana Jalan Darmo Surabaya terasa semakin hidup dengan lampu-lampu kota dan ramainya kendaraan yang melintas. Jadi, bukan sekadar jalan biasa. Jalan Darmo adalah bagian dari sejarah dan identitas Kota Pahlawan.

0: Menit ke-32 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Witra Adila yang sore hari ini akan melaporkan. Hari ini puluhan pelajar SMK swasta dan MA sederajat telah resmi menjadi Duta Literasi Kabupaten Tuban 2026. Kita ikuti informasi selengkapnya.
1: Laporan terkini.
0: Witra Adila, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Mendengar terkait dengan kegiatan Duta Literasi, memang sudah resmi begitu ya, di mana memang kegiatan ini telah diikuti oleh puluhan pelajar, sekitar kurang lebih 60 pelajar siswa-siswi dari SMK swasta dan MA sederajat Kabupaten Tuban telah resmi menjadi Duta Literasi. Kegiatan ini memang sengaja digelar dalam satu hari penuh, dimulai sejak tadi pagi hingga sore hari tadi. Mereka mengikuti berbagai serangkaian kegiatan, salah satunya juga memang seruntutan materi begitu yang memang disampaikan oleh seperti jajaran dari PWI sendiri terkait jurnalistik, kemudian juga ada terkait dengan konten digital, kemudian dari instansi pendidikan yang mengusung terkait dengan investasi pendidikan adalah salah satu investasi terbaik. Kemudian bagaimana cara mereka membuat karya ilmiah, kemudian terkait dengan protokoler dan politik yang disampaikan oleh DPRD, dan yang terakhir tadi ditutup dengan serangkaian kegiatan atau sosialisasi dari Satlantas Polres Tuban terkait dengan angka kecelakaan atau rambu-rambu dan lain sebagainya yang memang berkaitan dengan berkendara, karena kita tahu bahwa di Tuban ini juga angka lalu lintas kecelakaan didominasi oleh para pelajar, sehingga ini juga penting bagi mereka untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman sebayanya, bukan hanya terkait dengan literasi tapi juga terkait dengan pentingnya memahami arus-arus lalu lintas yang ada di Tuban, sehingga angka kecelakaan di Tuban juga bisa ditekan. Tadi juga sempat dilakukan praktek, jadi setiap materi yang disampaikan itu mereka langsung praktek, termasuk bagaimana cara membuat konten digital ini juga mereka benar-benar sudah mempraktekannya, termasuk cara penulisan jurnalistik yang baik. Harapannya memang para duta literasi ini bukan hanya menggaungkan terkait dengan membaca, tapi juga menulis. Harapannya juga setiap sekolah atau agenda yang dilaksanakan oleh pihak sekolah ini bisa dipublikasikan oleh mereka, sehingga apa yang dilakukan oleh instansi pendidikan di Tuban ini juga bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Tadi juga memang hanya terfokus materi saja pendengar, karena memang harapannya ilmu-ilmu yang didapatkan hari ini juga bisa disebarkan ketika mereka sudah berada di lingkungan sekolah atau sifatnya getok tular begitu ya. Dan memang kegiatan ini juga sudah dua kali dilaksanakan, di mana di tahun sebelumnya memang fokus untuk pelajar SMP, sementara untuk hari ini atau tahun ini memang difokuskan untuk siswa-siswi SMK atau MA sederajat. Tadi juga dihadiri oleh Wakil Bupati Tuban, beliau juga cukup mengapresiasi kegiatan ini dan berharap bahwa generasi muda ini merupakan agen perubahan untuk menuntaskan segala permasalahan yang ada di Tuban. Banyak sekali indeks yang tadi dibahas, termasuk kemiskinan, kemudian lulusan pendidikan itu di Tuban mayoritas hanya putus sampai SMP, SMA. Nah, harapannya mereka ini juga dituntut untuk bisa melanjutkan pendidikan hingga di perguruan tinggi untuk mencegah angka kemiskinan, mencegah pendidikan terakhir tamatan agar bisa di strata 1 begitu atau sebanding dengan S1. Mungkin itu dengan informasi terkait dengan kegiatan duta pelajar atau duta literasi pelajar begitu ya. Ya memang di mana puluhan peserta itu sudah resmi dan mulai besok mereka sudah bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan literasi, salah satunya yang sudah didapatkan ilmu dari kegiatan hari ini. Demikian informasi dari Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Witra Adila dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Witra Adila, pendengar, hari ini puluhan pelajar SMK swasta dan MA sederajat telah resmi menjadi Duta Literasi Kabupaten Tuban tahun 2026. Dan sesaat lagi pendengar akan dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ucapan yang menyenangkan senantiasa memberikan harapan kepada yang diajak bicara, membawa solusi, memberikan alternatif terbaik, dan tidak mengecewakan, serta membangkitkan optimis. Ucapan yang bersolusi jauh dari kata-kata provokatif dan jauh dari kata-kata yang membingungkan. Menjadi orang yang mampu memberikan solusi akan lebih bermakna dan bermartabat.

Sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta, pendengar, sore hari ini kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Dan kalau bicara seputar libur panjang begitu ya, dan hari ini udah mulai masuk lagi, jadi anime liburnya udah mulai berkurang gitu ya, animo masyarakat untuk kadang kalau abis libur panjang atau long weekend itu masuk lagi tuh kayak aduh kayak malas banget gitu gak sih? Yang rasanya tuh kepengen mager aja gitu. Iya, apapun itu yang jelas rutinitasnya tetap harus jalan gitu ya. Dan pendengar, KAI Daop 8 Surabaya ini menutup angkutan libur panjang Idul Adha sebanyak 289 ribu penumpang lebih. Wow, banyak ternyata yang naik kereta gitu ya. Dan menurut manajer humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, bahwa 289 ribu 700 orang selama periode libur panjang mulai dari tanggal 26 Mei sampai 1 Juni 2026 ini terdiri dari 147.337 pelanggan berangkat dan 142.363 pelanggan datang dari berbagai stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Bahkan jumlah penumpang di stasiun Surabaya Gubeng ini paling tinggi, yaitu mencapai 87.076 orang, dan kemudian di stasiun Surabaya Pasar Turi sebanyak 81.392 orang, dan stasiun Malang sebanyak 49.096 penumpang. Untuk itu KAI berkomitmen untuk menghadirkan perjalanan yang berkesan begitu ya bagi tiap pelanggannya, pendengar. Dan tentu saja ini juga bukan jumlah yang sedikit begitu ya. Apakah Anda salah satunya untuk bepergian ke berbagai berbagai kota begitu ya di kawasan Jawa. Di antaranya tujuan paling banyak ini adalah Jakarta, Yogyakarta, Bandung ya, kemudian Malang, kemudian juga Semarang. Nah, ini masih menjadi destinasi tujuan yang paling banyak ya, yang berangkat maupun naik ya dari stasiun Surabaya Gubeng. Kemudian yang turun diantaranya juga masih dari kota yang sama, mulai dari Jakarta, Yogyakarta, Bandung, kemudian Semarang dan lain sebagainya. Apakah Anda salah satunya? Karena memang kalau naik kereta itu lebih praktis ya, lebih cepat gitu ya, kemudian juga lebih nggak capek, nggak macet-macetan di jalan. Sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk naik kereta untuk bepergian di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Nanti kami akan hadirkan beberapa informasi lagi ke ruang dengar Anda, pendengar, dalam Surabaya sore ini.

Saat ini menit ke-54 lepas pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mendengar dan Anda sore hari ini masih ditemani Dini Wardani. Satu informasi Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Mendengar, suasana berbeda terlihat di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Lumajang. Di tengah masa pembinaan, puluhan warga binaan ini tidak hanya menjalani aktivitas rutin di dalam lapas, tetapi juga mendapatkan pelatihan keterampilan melalui program ketahanan pangan yang dikembangkan oleh pihak lapas. Dan di lahan seluas sekitar 250 meter persegi, warga binaan asimilasi terlibat langsung, maksud kami, dalam berbagai kegiatan produktif, mulai dari beternak ayam petelur, membudidayakan ikan lele, hingga mengelola lahan pertanian sayuran. Dan program tersebut, pendengar, ini menjadi salah satu upaya pembinaan kemandirian agar para narapidana memiliki bekal keterampilan saat mereka kembali ke tengah masyarakat. Kepala Lapas Kelas 2B Lumajang, Agus Salim, mengatakan sebanyak 50 warga binaan asimilasi saat ini dilibatkan langsung dalam program ketahanan pangan. Mereka merupakan warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dan juga lolos proses penilaian untuk mengikuti kegiatan kemandirian. Nah, mendengar informasi tersebut mengantarkan kita sebelum bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi Anda akan ditemani oleh rekan Juwadi Yuanda dalam program Surabaya Malam ini sampai nanti berapa? 24 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar Dini Wardani pamit. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau lurus.
2: meneruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Gak bisa, gak bakalan mati.
7: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
8: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
7: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
9: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
7: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
11: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
10: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
11: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
12: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
11: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
14: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dolar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
13: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
14: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
13: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
17: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istiqomah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
16: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulul Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafah dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
18: Baik. Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Embarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Embarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung, serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama, guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
19: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
18: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba, karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
20: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
21: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
20: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
21: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
22: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
21: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik serta menyebabkan menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
1: Indonesia kembali menegaskan.
21: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dapat dicapai melalui di
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansyah. Nunu.
2: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
3: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitupun juga saya. Jadi mungkin secara fisikly dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
2: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juadi Yuanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya sore ini untuk Anda yang ingin mengikuti mimbar agama Katolik yang kali ini akan disampaikan langsung oleh Romo Yosef Cui dengan judul Saat Hidup Terasa Berat. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Umat Allah yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Romo Yosef Cui Lipeng SVD, dalam mimbar agama Katolik ini saya akan menyampaikan renungan dengan tema Saat Hidup Terasa Berat, Kemana Kita Bersandar. Baiklah, sebelum memulai renungan, saya akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, hari ini kami datang ke hadapan-Mu sebagai anak-anak-Mu yang seringkali datang dengan hati yang lelah. Engkau mengetahui hidup kami lebih dalam daripada diri kami sendiri. Engkau tahu ada di antara kami yang sedang memikul beban pekerjaan, persoalan keluarga, tekanan ekonomi, kekecewaan, bahkan luka batin yang selama ini kami sembunyikan di balik senyuman. Tuhan, seringkali kami berusaha terlihat kuat di depan orang lain, tetapi di dalam hati kami sebenarnya rapuh. Karena itu, hari ini kami datang kepada-Mu seperti yang Engkau undang dalam Injil-Mu. Marilah kepada-Mu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ajarlah kami untuk berani datang kepada-Mu apa adanya, dengan kelemahan kami, dengan kekhawatiran kami, dengan air mata dan ketakutan kami. Bukalah hati kami agar mampu merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Kami serahkan seluruh doa dan pertemuan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, sebagai permenungan dengan tema Saat Hidup Terasa Berat, Kemana Kita Bersandar, saya akan membacakan Injil Matius bab 11 ayat 28 hingga 30. Injil Matius bab 11 ayat 28 hingga 30. Marilah kepada-Ku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepada-Mu. Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah kepada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan beban-Ku pun ringan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ada satu kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Hidup manusia tidak selalu ringan. Setiap orang pasti memikul beban dalam hidupnya. Ada yang memikul tuntunan pekerjaan, ada yang memikul tekanan ekonomi, ada yang memikul konflik keluarga, dan ada pula yang memikul rasa kesepian yang tidak diketahui siapapun. Kita mungkin bisa tetap melayani, tetap bekerja, tetap terlihat kuat, tetapi di dalam diri ada bagian yang sebenarnya sudah lama merasakan lelah. Saat ini kita hidup di zaman ketika orang bisa saling terhubung dengan ribuan orang hanya lewat layar media sosial, tetapi kehilangan kemampuan untuk sungguh bisa merasa dekat. Dunia membuat manusia sibuk agar terus bergerak, tetapi sering lupa kemana arah tujuan hidupnya sendiri. Karena itu, pertanyaan tema kita hari ini sangat mendalam. Saat hidup ini terasa berat, kemana kita harus bersandar? Sebab pada akhirnya hidup manusia akan selalu mencari sandaran. Tidak ada manusia yang benar-benar bisa hidup tanpa pernah bergantung pada sesuatu. Namun, jika kita hanya bersandar pada hal-hal duniawi, suatu saat sandaran tersebut memiliki satu keterbatasan, bahwa semuanya akan menjadi rapuh. Uang bisa habis, jabatan bisa hilang, kesehatan bisa terganggu, manusia yang kita cintai pun tidak bisa selalu berada di samping kita. Karena itulah banyak orang mengalami krisis bukan di saat mereka tidak memiliki apa-apa, tetapi justru di saat sandaran yang selama ini mereka pegang tiba-tiba saja runtuh. Di saat itulah manusia tersadar bahwa ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh dunia. Maka di tengah kenyataan itu, Yesus menawarkan sesuatu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tawaran ini sangat indah karena Yesus tidak mengatakan hal ini kepada orang-orang yang hidupnya sudah sempurna. Ia tidak memanggil orang yang hidupnya sudah nyaman. Ia justru memanggil mereka yang letih, mereka yang sedang kehilangan kekuatan, dan mereka yang mulai goyang. Artinya Tuhan tidak menunggu kita kuat agar bisa datang kepadanya. Justru ketika manusia sudah sampai pada batasnya, disitulah manusia mulai lebih mampu memahami arti kehadiran Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami situasi kelemahan supaya kita sadar bahwa diri kita bukanlah pusat dunia. Karena selama manusia merasa dirinya masih cukup kuat, ia mudah hidup dengan sebuah ilusi bahwa dirinya bisa mengatur semuanya. Tetapi hidup ini perlahan mengajarkan bahwa ada begitu banyak hal yang berada di luar kendali kita. Waktu, kesehatan, perasaan orang lain, bahkan hari besok. Tidak ada manusia yang bisa menebak. Dan ketika manusia tidak lagi mampu mengendalikan semuanya, ia mulai belajar pentingnya berserah diri. Berserah diri bukan berarti memutuskan untuk menyerah. Berserah diri adalah keberanian untuk mengakui manusia itu memiliki keterbatasan, sementara kuasa Tuhan tidak terbatas. Banyak orang mengira dengan beriman berarti Tuhan akan menghilangkan semua kesulitan yang dihadapi. Padahal yang sering kali terjadi adalah Tuhan tidak langsung membantu mengangkat salib kita, melainkan memberi kekuatan agar kita mampu memikulnya. Karena masalah terbesar dalam hidup manusia sebenarnya bukan akibat penderitaan itu sendiri, tetapi karena munculnya perasaan bahwa ia ditinggal sendirian di dalam penderitaannya. Itulah sebabnya kehadiran Tuhan begitu penting ketika seseorang menyadari bahwa Tuhan berjalan bersamanya. Beban yang sama akan terasa berbeda. Salib yang masih sama bisa dipikul dengan hati yang berbeda. Kita melihat contoh ini dalam kehidupan para orang kudus. Mereka tetap mengalami situasi sakit, penolakan, bahkan air mata. Tetapi mereka tidak kehilangan perasaan damai. Mengapa? Karena damai yang sejati tidak lahir dari hidup yang tanpa ada masalah, melainkan dari hati yang tahu kepada siapa ia harus bersandar. Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang Tuhan juga menghancurkan sandaran-sandaran palsu duniawi di dalam hidup kita supaya kita kembali menemukan sandaran yang sejati. Walaupun itu terasa menyakitkan, justru disitulah banyak orang mengalami pertobatan yang paling dalam. Saat ini, mungkin masalah-masalah yang kita hadapi ada yang belum selesai, mungkin salib penderitaan kita masih ada, tetapi jika hati kita memilih untuk bersandar pada Tuhan, percayalah hidup kita tidak akan runtuh, sebab hidup yang terutama bukanlah soal seberapa berat atau ringan beban kita, melainkan dengan siapa kita berjalan bersama untuk memikul beban itu. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Yosef Cilipeng, SVD, dengan tema Saat Hidup Terasa Berat, Kemana Kita Bersandar. Terima kasih perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhir dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam

setiap langkah kami. Bagi mereka yang sedang lelah, berilah penghiburan. Bagi mereka yang sedang takut menghadapi masa depan, berilah harapan. Bagi mereka yang sedang memikul salib penderitaan, berilah kekuatan. Dan bagi kami semua, berilah hati yang tetap percaya bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan seluruh pengumulan hidup kami. Semoga dalam setiap situasi, kami selalu ingat bahwa yang terpenting dalam hidup bukanlah seberapa berat beban yang kami pikul, tetapi bersama siapa kami memikulnya. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

0: Saya Caji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulu, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: apa. Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Jody Wanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Selasa ya, tanggal 2 Juni 2026. Kalau malam hari ini suasana hati Anda sedang bahagia, maka cocok banget ya kita bertemu sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau suasana hati Anda kurang bahagia, maka kami akan membuat hati Anda bahagia. Dan malam hari ini saya akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia, dengan menghadirkan satu drama radio begitu ya, satu karya terbaik yaitu drama radio yang kali ini akan menghadirkan judul Pilihan Yang Tak Mudah, Indonesia Sehat, persembahan dari RRI Singaraja. Dan selepas itu nanti Anda bisa bergabung bersama kami di program Ngobras dan juga Ruang Rindu hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pagi itu di sebuah rumah sederhana, Ibu Rina tampak gelisah. Di tangannya, selembar brosur tentang imunisasi campak terlipat rapi. Namun hatinya masih penuh tanya.

0: Pak, nih dari puskesmas. Katanya minggu depan ada imunisasi campak untuk Dika.
1: Ya bagus dong, Bu. Supaya Dika terlindungi.
0: Tapi, Pak, aku kok masih kepikiran soal vaksin itu ya?
1: Kepikiran gimana, Bu?
0: Aku takut, Pak. Tapi ini bukan tanpa alasan. Tadi siang tuh, aku kan ngobrol sama Bu Sari. Katanya ada anak tetangga kampung sebelah yang habis vaksin malah panas tinggi, bahkan kejang, dan harus dirawat.
1: Aku juga pernah, Bu, mendengar cerita seperti itu. Tapi kita nggak tahu pasti kejadian bagaimana. Terkadang cerita di masyarakat itu pasti ditambah-tambahin, Bu.
0: Ya tapi kan tetap saja, Pak, itu anak orang. Kalau itu terjadi sama Dika gimana? Aku nggak sanggup kalau lihat dia kesakitan, Pak.
1: Aku juga nggak mau Dika kenapa-kenapa, Bu. Tapi kita juga harus lihat sisi lainnya.
0: Sisi lainnya gimana toh, Pak? Kan banyak tuh yang bilang sekarang vaksin itu macam-macam. Ada yang bilang gak halal lah, ada yang bilang cuma bisnis lah.
1: Nah, itu yang harus kita hati-hati. Informasi sekarang gampang sekali menyebar. Tapi belum tentu itu benar. Kita dengar dari siapa? Dari tetangga, dari grup WhatsApp. Belum tentu dari sumber yang jelas.
0: Oh, jadi bingung. Terus aku harus percaya siapa dong, Pak?
1: Kita cari informasi yang benar dulu dong, Bu. Dari dokter, dari tenaga kesehatan. Mereka belajar dan tahu soal ini.
0: Aku cuma takut salah langkah, Pak. Kalau aku ikut vaksin, takut efeknya. Kalau nggak ikut, ya takut Dika sakit, Pak.
1: Itu wajar, Bu. Semua orang tua pasti punya rasa takut seperti itu.
0: Kemarin Bu Sari juga bilang, Pak, dulu waktu kecil dia tuh gak divaksin, tapi sehat-sehat saja sampai sekarang.
1: Iya, tapi kondisi sekarang ini beda, Bu. Penyakit bisa lebih cepat menyebar. Apalagi sekarang katanya kasus campak lagi meningkat.
0: Aku juga dengar gitu, Pak. Katanya tuh ada beberapa anak di desa sebelah kena campak, Pak.
1: Nah, itu yang bikin aku justru makin berpikir. Mungkin vaksin ini penting untuk mencegah hal yang buruk untuk anak kita, Bu.
0: Lah, tapi efek sampingnya, Pak?
1: Setiap tindakan pasti ada resiko, Bu. Bahkan obat biasa saja ada efek sampingnya. Tapi biasanya vaksin itu efeknya ringan, seperti demam sebentar.
0: Tapi kalau yang berat itu?
1: Kasus berat itu jarang sekali, Bu. Dan biasanya ada penanganannya. Yang lebih berbahaya justru kalau kena penyakitnya langsung tanpa perlindungan.
0: Aku cuma ingin yang terbaik untuk Dika, Pak.
1: Aku tahu, Bu. Dan justru karena itu kita harus ambil keputusan dengan kepala dingin, bukan karena takut atau ikut-ikutan omongan orang lain.
0: Jadi menurut Bapak, kita harus bagaimana nih, Pak?
1: Besok kita ke puskesmas. Kita tanyakan langsung ke dokter. Kita dengar penjelasannya bagaimana. Setelah itu, kita putuskan bersama.
0: Iya deh, Pak. Daripada terus bingung begini ya.
1: Nah, yang penting kita cari kebenaran, bukan sekedar cerita.

0: Kok ramai sekali ya? Banyak anak yang sakit kali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Mungkin memang lagi musim penyakit.
0: Tolong beri jalan. Anak ini kondisinya darurat.
2: Dok! Tolong anak saya, Dok!
0: Kami lakukan yang terbaik, Bu. Tapi kondisi anak ibu perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Nurse, siapkan rujukan sekarang. Hubungi rumah sakit.
2: Dirujuk, Dok. Memangnya parah sekali.
0: Iya, Bu. Kami tidak mau ambil resiko. Anak ibu butuh fasilitas yang lebih lengkap.
3: Pak, itu campak ya? Badannya kok bintik-bintik merah gitu ya?
1: Sepertinya iya, Bu.
3: Semoga cepat tertangani ya, Pak.
1: Ya, kita doakan yang terbaik, Bu. Udah, kita masuk ke ruangan dokter Dian dulu.
4: Selamat pagi, Dok.
0: Selamat pagi. Mari, silahkan duduk, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?
4: Terima kasih, Dok. Maaf sebelumnya, Dok. Tadi di luar anak yang dirujuk itu karena campak ya, Dok?
0: Iya, Bu. Kondisinya sudah cukup berat. Kami harus merujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap.
1: Memangnya bisa separah itu ya, Dok?
0: Bisa, Pak. Campak bukan hanya ruam di kulit. Pada beberapa kasus bisa menyebabkan komplikasi seperti radang paru, diare berat, bahkan infeksi otak.
4: Apa? Infeksi otak, Dok?
0: Iya, Bu. Itu yang paling kami khawatirkan. Apalagi pada anak yang belum memiliki kekebalan, misalnya belum diimunisasi.
4: Dok, jujur saja, saya sempat ragu untuk imunisasi anak saya Dika.
0: Tidak apa-apa, Bu. Banyak orang tua yang punya kekhawatiran yang sama. Boleh saya tahu apa yang membuat Ibu ragu?
4: Saya takut sama efek sampingnya, Dok. Katanya bisa demam tinggi, bahkan kejang. Terus banyak juga tuh yang bilang kalau vaksin itu belum tentu aman, Dok.
0: Kekhawatiran itu wajar, Bu. Tapi perlu diluruskan. Efek samping vaksin memang ada, tapi umumnya ringan, seperti demam atau anak jadi rewel 1-2 hari.
4: Terus kalau yang sampai kejang itu gimana, Dok?
0: Kejang demam bisa terjadi pada sebagian kecil anak, tapi biasanya tidak berbahaya dan bisa ditangani. Yang penting, Bu, orang tua tahu cara mengatasinya dan segera ke fasilitas kesehatan.
4: Oh, jadi resikonya kecil ya, Dok?
0: Sangat kecil, Bu, dan jauh lebih kecil dibandingkan resiko jika anak terkena campak tanpa perlindungan.
1: Kalau vaksin itu sendiri, Dok, apakah benar-benar melindungi ya, Dok?
0: Iya, Pak. Vaksin membantu tubuh membentuk antibodi. Jadi, kalau virus campak masuk, tubuh sudah siap melawan.
4: Berarti anak yang tadi, Dok, itu belum divaksin ya?
0: Dari riwayatnya belum lengkap imunisasinya, Bu.
4: Oh, Dok, tadi itu kan saya lihat sendiri. Ibunya panik sekali, Dok.
0: Itulah yang sering terjadi, Bu. Banyak yang baru menyadari pentingnya imunisasi setelah melihat langsung dampaknya.
1: Dok, jujur saja, kami tadi datang itu masih ragu. Tetapi setelah melihat itu, rasanya kami tidak ingin mengambil resiko.
0: Keputusan terbaik adalah keputusan yang didasari pemahaman, Pak.
4: Dok, kalau Dika divaksin, apa yang harus kami siapkan nih, Dok?
0: Begini, Bu, pastikan Dika dalam kondisi sehat saat imunisasi. Setelah itu mungkin akan demam ringan. Cukup diberi obat penurun panas. Banyak istirahat dan penuhi nutrisinya.
4: Oh, baik-baik, Dok. Kami ingin Dika diimunisasi aja deh, Dok.
0: Siap.
5: Dilema itu akhirnya terjawab, bukan sekedar memilih antara percaya atau takut, tapi memilih berdasarkan pengetahuan dan kasih sayang. Keputusan itu akhirnya lahir bukan dari paksaan, bukan dari ketakutan semata, tapi dari pemahaman dan pengalaman yang membuka mata. Terkadang, kita baru benar-benar mengerti arti perlindungan, setelah melihat betapa berbahayanya kehilangan itu. Demikian drama radio Pilihan Yang Tak Mudah, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, bertemu kembali bersama saya Juadi Yuanda. Dan kita juga akan update informasi-informasi terbaru bersama dengan rekan-rekan reporter RRI. Tetap bersama kami.

0: Baik, satu lagu dari Silaun Seven dengan kita sudah membuka kebersamaan kita malam hari ini. Sedang sekali saya Juwadi Yuwanda bisa kembali menyapa Anda pendengar di edisi hari Selasa ya, tanggal 2 Juni 2026. Dan kita nanti akan terus melaju hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai di program Ngobras, ngobrol bareng Juwadi Yuwanda, di mana Anda bisa juga ikutan bergabung dan juga bisa berinteraksi bersama kami di sini dengan menghubungi nomor telepon kami 0315345474 dan juga melalui WhatsApp di 081 33 14 992.
1: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah, hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-14-992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: 2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan kali ini akan ada rekan kami Farin Regi dari RRI Tuban yang akan menginformasikan baru saja berlangsung konferensi pers KPK yang menahan 3 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan tahun 2017. Kita akan ikuti bersama laporannya. Farin Regi, silakan informasi Anda.
2: Baik, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017 hingga tahun 2019. Penahanan diumumkan dalam konferensi pers KPK di Jakarta tadi saja, Palu. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyampaikan bahwa pengelolaan uang negara tidak boleh dijadikan ruang praktik penyimpangan. 3 tersangka yang ditahan yakni SKM selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, APD selaku Direktur PT Agung Pradana Perkebunan, serta HDH yang menjabat sebagai General Manager Divisi Regional 3 periode 2015 hingga 2019. Ketiganya ditahan selama 20 hari, terhitung mulai 2 Juni hingga 21 Juni di Rutan Cabang Gedung Merah TKPK. Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan KPK, pembangunan gedung Pemkab Lamongan bermula dari keinginan Bupati saat itu, FD, pada pertengahan tahun 2016 untuk membangun kantor Pemkab baru. Pada Mei hingga Juli 2017, dilakukan proses lelang dengan nilai harga mencapai Rp154 miliar. Kerjasama operasi antara Api Praya dan Jaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang. Kasus ini merugikan negara sebesar Rp35,7 miliar, dan para tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berikut yang bisa saya sampaikan untuk informasi selanjutnya. Kim laporkan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, kita masih di Ngobras Ngobrol bareng Jody Yuanda, dan terima kasih buat Farin Regi atas informasi dan juga laporannya.

Waduh, Ratu Sejagat semalam, kalau boleh sih jangan semalam ya, 2 malam, 3 malam, 3 hari, 2 malam gitu boleh juga ya. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Sekali lagi saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda ya di kebersamaan kita. Untuk Anda yang malam hari ini sedang dalam perjalanan menuju ke satu tempat gitu ya, boleh update informasinya seperti apa kondisi arus lalu lintas di tempat Anda. Anda boleh berbagi kabar bersama kami melalui line WhatsApp 081-33-14-992. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin ngobrol-ngobrol santai gitu ya, kita masih ngobrolin seputar hal-hal yang berhubungan dengan busana gitu. Terkadang kita ini dalam berbusana itu mungkin gitu ya, kurang mendapat perhatian ataupun juga mungkin kurang mendapatkan referensi dari berbagai media, sehingga kita terkadang juga menurut orang luar gitu ya, kalau kita sendiri sih mungkin sudah oke ya, busana kita sudah baik-baik aja, gak ada masalah gitu ya. Tetapi terkadang ketika kita datang ke suatu tempat, begitu banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa kita ini salah kostum, kita gak cocok dengan busana seperti itu begitu ya. Nah, menurut Anda bagaimana dengan pendapat Anda sendiri ya? Kira-kira apakah berbusana itu memang harus menyesuaikan dengan tempat dan waktu begitu ya? Dan apakah Anda juga pernah punya pengalaman ya hanya karena mungkin salah berbusana atau tidak sesuai, kemudian mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan begitu ya, hanya karena busana loh ya. Padahal kan kita memang kalau berbusana itu asalkan sopan ya, rapi ya, aman begitu. Tetapi ya kehidupan sosial ya, itu memang bermacam-macam. Ada yang menuntut untuk harus berbusana seperti itu, seperti ini begitu ya. Anda boleh bergabung bersama kami pendengar di 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331414992.

Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, perhatian pecinta sepak bola dunia bukan cuma tertuju pada negara peserta, tetapi juga pada satu pertanyaan besar. Apakah kita masih bisa melihat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bermain di panggung Piala Dunia? Messi sendiri sudah menorehkan sejarah besar bersama Argentina setelah membawa negaranya juara dunia tahun 2022 yang lalu. Banyak yang mengira itu menjadi penutup sempurna karirnya di Piala Dunia. Tapi hingga saat ini, peluang tampil di 2026 masih terus dibicarakan. Sementara itu, Cristiano Ronaldo juga masih menjadi sosok penting bagi Portugal. Meski usia tak lagi muda, Ronaldo dikenal punya fisik dan disiplin yang luar biasa. Kalau dua nama besar ini benar-benar tampil nanti, dunia mungkin akan menyaksikan salah satu momen paling emosional dalam sepak bola modern. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi tentang dua legenda yang sudah menemani perjalanan sepak bola dunia selama hampir dua dekade. Dan bisa jadi, Piala Dunia 2026 nanti akan menjadi panggung terakhir mereka di level tertinggi sepak bola dunia.

0: Baik, kita masih bersama kami di program Ngobras ya, ngobrol bareng Jua di Yuanda. Bicara soal busana ya, Anda tentunya punya karakter atau style sendiri. Ada orang itu yang kalau berbusana tuh sukanya pakai kaos oblong ya, pakai kaos tanpa kerah gitu, kaos oblong ya, dan kemudian pakai celana pendek. Nah, ada yang begitu. Kemudian juga ada yang sukanya itu kalau kemana-mana itu selalu pakai sendal ya. Itu ciri khas atau karakter. Ataupun juga mungkin ada orang yang kalau kemana-mana sukanya pakai topi. Nah, gaya-gaya berbusana seperti ini memang menjadi salah satu ciri khas tersendiri untuk bisa menandai atau menilai ataupun juga bisa mengidentifikasi seseorang. Wah, itu ya Pak Anu ya yang suka pakai topi ya, atau Bu ini ya yang kalau kemana-mana tuh memang suka bawa tas kecil ya, atau pakai baju warna merah ya sukanya ya, karena mungkin baju yang warna lain gak punya gitu ya. Oke deh, boleh Anda bisa bergabung seperti apakah karakteristik atau busana, gaya berbusana Anda ya, ataukah Anda juga pernah punya satu pengalaman misalnya ditegur orang datang ke satu tempat gak cocok busananya, gak, ini bukan busana begini gitu ya, misalnya pas lagi kedukaan Anda pakai baju warna-warna yang cerah gitu ya, bisa jadi seperti itu, bisa jadi saltum gitu ya. Boleh deh kita malam hari ini ngobrol-ngobrol seputar busana. Nah, yuk ya, 5345474. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ngobrol sekolah sate bersama Bang Jojo Yuanda.
0: Selamat malam. Halo Bu Ira, sehat ya Bu?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat Bang Jo.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
1: Oke, berbicara mengenai busana ya.
0: Betul.
1: Kalau seandainya saya kembalikan ke umur saya 40-an, saya kan orangnya paling santai Bang Jo ya. Di saat itu memang postur saya lagi suka pakai blue jeans, seperti kayak gitu kan,
0: casual gitu ya.
1: Terus kalau pakai yang hem yang bagian atas warna putih. Terus saya suka warna putih. Katanya kalau warna putih itu kan banyak model tuh.
0: Betul.
1: Iya kan? Mau bentuk sebelah samping, mau depan, mau gimana, tangan gede semua. Cuman dalam hal ini kita kan sesuai dengan suasana yang kita datang. Jadi kita merasa enjoy kalau memang ketika suasana ini berkumpulnya orang-orang yang benar-benar kita merasa ada di tengah-tengah mereka gitu. Jadi kita cocok ketika kita memakai busana tersebut.
0: Oke, okay. Itu kalau pakai busana yang berwarna putih gitu ya, cerah gitu
1: iya,
0: maksudnya.
1: Okay. Sama blue jeans gitu kan, yang santai, kayak teman-teman, teman-teman gitu kan. Oke, kalau saya untuk kayak acara-acara resmi itu memang saya itu paling enjoy dengan batik.
0: Karena?
1: Dengan batik itu seseorang, tidak semua orang bisa dia kelihatan elegan.
0: Baik, baik.
1: Walaupun dia seorang yang sangat sederhana, tapi ketika dia cara mengenakan busana batik itu, maka dia akan tampak elegan dengan warna.

0: Takutnya tidak sesuai dengan perilakunya gitu ya.
1: Benar, karena saya orangnya freedom kan. Saya orang freedom. Jadi saya tidak suka dengan hal-hal yang terlalu kaku. Baik. Gitu kan. Saya mau santai-santai aja. Memakai batik itu banyak corak, banyak warna. Jadi disitulah kita merasa enjoy ketika seperti kalau ke RRI acara itu formal.
0: Ya. Aha, lebih kita suka harus begitu ya.
1: Batik. Oh, baik, baik. Memakai batik. Cuman pada saat itu saya pakai hitam-hitam serba hitam.
0: Oh.
1: Yang kenapa yang Bang Jo itu?
0: Iya, betul. Nah, kenapa itu bisa
1: karena begitu? Karena berhubung karena badan saya itu lagi gendut depan. Gak enjoy banget. Saya memilih warna hitam untuk menutup kegendutan saya.
0: Ada yang melebar ya Bu ya, jadi harus ditutup
1: dulu. Benar-benar, jadi nggak nyaman dengan perut keplok gendut itu paling nggak nyaman kan.
0: Jadi
1: saya memilih hitam agak sedikit yang menutup lekuk-lekuk yang ada di tubuh saya. Begitu Bu Wati,
0: benar
1: bahwa itu alasan saya loh Bu Wati.
0: Terima kasih banyak ya Bu Wira sudah bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wira dari Perum Orsid Sidoarjo ya. Kali ini ada siapa lagi yang mau bergabung? Oke, selamat malam Ngobras.
2: Ngobrol bersama Bang Jo Adi Yuwanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Bang Jo, barakah sehat,
0: amin,
2: bahagia, yang smart and humble.
0: Terima kasih.
2: Baik Bang Jo, temanya Masya Allah, kok pintar milih tema ini.
0: Gimana? Soal busana.
2: Kalau saya yang utama itu saya melihat undangan atau tikon ya. Tikon ya. Ini formal atau semi acaranya. Yang penting intinya itu sopan, bersih, rapi, sesuai momennya apa.
0: Itu dia.
2: Tapi yang penting lagi, dengan busana apapun, saya harus merasa nyaman. Entah itu bahannya, entah itu modelnya, gitu loh Bang Jack. Merasa nyaman dan gerakannya juga nyaman gitu Bang Jo.
0: Jadi,
2: tetapi yang utama tadi ya sopan, bersih, rapi, sesuai dengan momen. Tapi kalau di undangan-undangan, ini delay ya Bang Jo ya, maaf ya.
0: Enggak, ini pas, sudah pas, udah enggak ada delay, pas, sudah pas.
2: Terus kan biasa kalau di undangan selalu di bawahnya tertulis dress code-nya ya, gitu.
0: Betul, seragam.
2: Iya. Terus juga jangan ajang pamer pamer aksesoris kah. Nah, saya sesuaikan. Saya kalau pergi misalnya ya ke Cirebon, ke satu kota itu ke Surabaya aja ya. Kalau dari Gresik Surabaya saya harus bawa busana yang warnanya netral.
0: Warna
2: terutama
0: netral itu kayak gimana?
2: Gitu,
0: oh, batik
2: ya.
0: Ya.
2: Itu bisa dikenakan momen apa saja gitu. Iya, terus saya harus selalu bawa color yang netral sepertinya untuk padu padanya itu enggak terlalu banyak, misalnya warna putih, hitam, coklat gitu terus sepatunya atau slopnya saya bawa juga, itu saya sesuaikan warnanya warna gitu. Netral dan saya juga harus ngontrol dengan apa ya, proporsi dan potongan tubuh ya Bang Jo ya.
0: Betul.
2: Tapi
0: jangan
2: kalau
0: sampai
2: yang
0: kegedean.
2: Sekarang kan sudah pakai busana muslim.
0: Tapi
2: gitu.
0: Oma Yanti sendiri kira-kira kalau ciri khasnya apa nih? Ada nggak busana-busana ataupun aksesoris yang jadi ciri khas atau trademarknya dari Oma Yanti? Jadi orang itu ketika belum ngobrol nih, tapi kelihatan mungkin dari warna hijabnya atau style hijabnya atau apanya gitu.
2: Waktu saya pertemuan dengan Gita Malam, ketemu dengan Bang Jo.
0: Betul.
2: Bang Jo lihat nggak, saya punya spesifik apa?
0: Apa ya? Udah lupa sudah lama.
2: Ayo, ingat tidak? Walaupun saya pakai hijab, tapi saya harus pakai itu. Topi, Bang Jo.
0: Topi, ya. Pakai topi warna pink kalau nggak salah.
2: Iya betul, tapi saya sempat hilang loh itu baju di RRI.
0: Oh iya?
2: Katanya,
0: iya, kok bisa?

0: Saya udah pulang ke belakangnya RRI itu tempat penginapan. Akhirnya Pak siapa? Pak panitia tuh Pak siapa sama Bu siapa itu? Pak Daniel. Itu nganterkan ketemu ada di kamar mandi katanya.
1: Oh, berarti enggak hilang dong ya. Iya.
0: Enggak hilang. Saya heran padahal kan saya sudah masuk PIN kan itu ada tempatnya khusus ya Bang Jo supaya jangan ketakutan. Nah ciri khas saya itu kayak Pak Wandi kemana-mana kan
1: pakai topi.
0: Pakai topi.
1: Iya.
0: Saya ingat jadi kangen ya. Terus juga busananya tuh memang di samping rapikan juga jangan
1: jangan asal-asalan. Jadi harus halus ya, halus.
0: Kalau saya terus ada aromanya yang sepantasnya saja gitu loh, Bang Jo.
1: Baik.
0: Sama kalau saya yang jadi kuli, Bang Jo, itu selalu batik, kain batik yang sudah saya jahitkan kan saya harus halo?
1: Iya.
0: Halo?
1: Iya, halo. Iya, silakan.
0: Merias harus lincah ke sana, lincah ke sini ya.
1: Oh, geranya enak.
0: Di samping batik, muslimnya juga ada. Saya ciri khas walaupun sudah ada jilbab, saya harus pakai kerudung panjang.
1: Okay.
0: Tahu kerudung panjang?
1: Ya,
0: gitu, panjang. Bang Jo.
1: Baik. Terima kasih banyak
0: terima
1: ya.
0: Terima kasih, Bang Jo. Selamat aktivitas.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen dari Jawa Barat ya. Wah, luar biasa lo ya. Ya, memang setiap orang punya ciri khas masing-masing ya. Bagaimana dengan ciri khas Anda? Yang pastinya ciri khas ini membuat seseorang itu jadi original. Dia punya ciri khas, punya karakter yang sangat kuat yang bisa membedakan dari yang lain. Seperti sahabat saya ya, Cak Aldo itu memang ciri khasnya selalu pakai topi gitu ya. Kenapa selalu topi ya? Kenapa nggak pakai tongkat misalnya? Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya bersama saya Juwadi Yuwanda.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82, 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Saya Juwadi Yuwanda, kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Hari Selasa 2 Juni 2026 ya. Malam hari ini saya akan mengawal Anda hingga nanti pukul 23 dalam program kesayangan kita bersama Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Tampaknya sudah banyak yang ingin bergabung malam hari ini ya. Kita siapkan line telepon on air 0315345474, juga WhatsApp di 08133 satunya 4x992. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Ju, berbagi rindu memori.
0: Iya, sudah saya terima ini dengan ibu. Ibu siapa? Halo. Iya. Selamat malam dengan ibu siapa ini? Masih. Halo, selamat malam ibu. Masih ini ya, belum terdengar suara, kita terima telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap. Halo.
2: Bang Jo, Bang Jo.
0: Iya, siap Mas Budi.
2: Ya, sehat Bang Jo.
0: Sehat.
2: Lagunya ini keluaran tahun berapa Bang Jo?
0: Apanya keluaran itu? Saya mau tanya dulu, buru-buru aja mau kemana?
2: Nggak kemana-mana, saya mau request lagu.
0: Oh, mau request lagu. Oh, gitu. Iya. Kalau ngantuk tidur.
2: Iya, aku kalau tidur sampai jam 24.00.
0: Oh, ya. Gitu. Lah, katanya ngantuk.
2: Kalau ngantuk maksudnya lagunya ini loh, nanti keluaran tahun berapa. Itu loh, Mas.
0: Iya. Lagunya tahun 90-an sampai 2000-an.
2: Oh, gitu. Kalau dari Niat dan Niati bisa muncul atau enggak itu?
0: Judulnya?
2: Apa ya Niat dan Niati itu yang paling enak ya?
0: Pilihkan
2: dengan mawon.
0: Nah, saya nggak main playlist, silakan langsung aja sebutkan judulnya, nanti saya carikan ini masuk apa enggak.
2: Ya, kalau gelas-gelas kaca itu tahun berapa ya?
0: Gelas-gelas kaca kayaknya tahun 90-an ya?
2: Bisa, Mas Bang.
0: Kalau 90-an bisa.
2: Ya,
0: oh, tahun 85 ternyata, sorry.
2: Gak bisa. Ya wes, pilihkan jenengan aja wes.
0: Ya, tuh kan, akhirnya ujung-ujungnya saya yang milih sendiri gitu.
2: Kirain tahun 80-an.
0: Gak bisa, tadi kan saya bilang 90-an, 90-an sampai 2000-an.
2: Ya udah, tak sebar salam sedikit Bang Jo, banyak-banyak Bang Jo. Ibu siapa yang di Sidoarjo itu? Ibu Hera ya. Ibu Hera.
0: Siapa? Bu siapa?
2: Bu Ira ya.
0: Wira.
2: Oh, Wira.
0: Iya.
2: Ya. Bu Wira. Wi pakai Wi ya.
0: Iya.
2: Ya, Wi itu kan polo pendem.
0: Iya, yuk cepat 5 orang aja nih. Ya,
2: Bu Wira, selamat malam Bu Wira.
0: Ya.
2: Selamat malam on air aku di Senggol. Ya. Terus juga ada Bu Titi yang ada di Pasuruan, selamat malam juga. Terus yang di Tuban kemarin Bu siapa Bang Jo?
0: Bu Siti Rumia.
2: Bu Siti Rumia, salam kenal juga. Ya wes tiga wes Bang Jo.
0: Ya, baik.
2: Tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Jaring keripik dan godong telo di
0: Tuban. Yo, ya. Makasih ya.
2: Yo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantunnya di belakang. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Malam Mama Yu.
1: Selamat malam Mas Yu.
0: Tuban.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tuban cerah hari ini ya. Iya, Tuban cerah Mama Yu. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, silakan.
1: Punya kabar Mas Yu.
0: Baik, silakan mau request lagu apa nih?
1: Aku lagunya dari siapa tadi? Pujaan Hati Mas.
0: Dari?
1: Pujaan Hati.
0: Kangen band, betul.
1: Salamnya tadi ya buat Mas Budi Saksena. Oma Yanti, Queen, Bunda Wira, Bu Siti, Bu Dewi, Bu Titi.
0: Terus siapa lagi?
1: Mas Asal, Mas Bandi, Mas Ali yang punya Asik, Bung Freddy, Pak Kennedy, dan semuanya.
0: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Yu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Yuni, Salatigo.
3: Gimana?
0: Sehat.
3: Pangestu sak sehat, Mas.
0: Nggih, kula nggih. Nggih ngaten niku kula niki.
3: Lah anu,
0: artinya makanu, apa?
3: Bahasa Jawa ya, kawi bahasa Jawa.
0: Sak apa tadi, sak parengipun apa tadi?
3: Sak konduripun
0: itu artinya apa? Sepulangnya, ya, sepulangnya nanti kembali gitu.
3: Kembali ke Mas. Anu, siapa?
0: Mas siapa, ayo.
3: Ya. Mas Jo, kembali ke Mas Jo bagaimana ya. Gitu loh, Mas.
0: Oh, sak konduripun itu artinya.
3: Ya.
0: Oh, baik. Bisa,
3: Tak yeah. kursus bahasa Jawa
0: bisa. Boleh.
3: Nak Madura saya tidak bisa.
0: Iya, nanti ada, kalau Madura ada sendiri ahlinya nanti sama Anne Perompat nanti biasanya gitu. Baik. Ibu ya. Yuni mau dengar lagu apa malam hari ini, Bu?
3: Lagunya tahun berapa, Mas?
0: Tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an.
3: Oh, saya kalau gitu minta Ring Jamain boleh, Mas?
0: Ring Jamain, judulnya ya. Apa? Ring Jamain, tahun berapa itu, Bu?
3: Ya, belum ada lebih dari 90 mungkin, Mas.
0: Lebih dari 90 berarti tahun berapa? 2000?
3: Ya, 9 berapa tuh? 98 gitu ya,
0: eh. Judulnya apa, Bu?
3: Judulnya Aku Coba Lagi, Mas. Kan sering tak coba ora ketompo, tak coba lagi ora ketompo lagi ya.
0: Tahunnya 86, Bu, belum bisa, Bu.
3: Oh, belum bisa.
0: Iya, so, dong.
3: Itu ada, Mas. Suara, boleh, Mas.
0: Suara?
3: Ya, tapi jangan yang hijau-hijau, yang siapa itu? Luna Maya aja ya, Mas.
0: Luna Maya. Luna Maya itu duet, Bu, sama hijau daun, enggak. Dia enggak nyanyi sendiri. jadi kalau Luna Maya sendiri. Kalau Luna Maya aja nanti hijau daunnya kemana? Nanti saya nyanyi hijau daunnya nanti.
3: Itu. Ya sudah, Mas, anu.
0: Iya, jadi Luna Maya sama
3: daun, Luna Maya. Betul. Tapi apa? Anu itu aja ya, Mas, ya.
0: Ya, Luna Maya sama Dide, yang itu Dide hijau daun gitu.
3: Oh, gitu.
0: Duet, jadinya mereka duet gitu, Bu.
3: Saya kira Luna Maya sendiri.
0: Bukan
3: gitu. Tapi saking tak di Luna Maya sudah punya ya, Mas.
0: Oh, gitu.
3: Jadi Pak menunggu belum punya.
0: Oh, baik. Udah gitu aja. Mau ya, salamnya buat siapa? 5 orang.
3: Anu, Bu Nana, Ibu Mimi, Ibu Titi, Oma Queen, Pak Wandi, gitu aja, Mas, ya.
0: Siap.
3: Terus untuk Mas Dunya, sugeng tugas.
0: Iya. Yeah.
3: Tuhan memberkati.
0: Siap.
3: Itu anu, Mas, anu bahasa Jawa.
0: Oh iya. Baik, terima kasih banyak.
3: Makasih,
0: ya, Bu.
3: Yo.
0: Bareng. Ya, mari bareng. Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jody Wanda yang smart and humble, bertemu lagi.
0: Bertemu lagi, terima kasih.
4: Bang Jo, dari Pasar Ungu bisa enggak? Dirimu Satu.
0: Dirimu Satu itu yang nyanyi Ungu?
4: Iya, Ungu pas.
0: Ungu aja, kabar kayak pasak ungu, ungu.
4: Terima kasih, maaf.
0: Iya, nggak apa-apa. Soalnya buat siapa, Mak?
4: Tadi ya buat Kang Haji Ali Wasi sama Mbak Sri Kismawati. Terima kasih Tete Dewi di Pasuruan. Terima kasih Mama Yu di Tuban. Terima kasih Bu Yuni Solo Tiga. Salam kangen. Lalu buat Bunda Titi sama Bung Freddy di Merauke beserta utrinya dan Bunda Sri Suhartini Sara dan Bu Mus Muji Yati Wibowo. Bang Jo, tadi yang Pak Budi Susana. Itu saya kenal waktu di Walmus itu tahun 1918 ya, 1919. Itu pintar menirukan suara-suara satwa, binatang. Coba nanti kalau masuk suruh
5: ngapain juga. Iya, iya, informasi aja. Terima kasih informasinya, tapi kalau saya yang nyuruh, saya enggak enak. Oma Yantiku ini bisa aja ya, janganlah. Nanti saya disuruh ke Dacas nanti kalau saya minta dia tirukan suara saya ya, bukan. Suaraku berharap maksudnya ya. Baiklah, kalau begitu tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Oke, baik, Anda masih bersama kami malam hari ini, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Ada Ungu dengan Dirimu Satu, tadi sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep. Dengan siapa ini, Ibu?
1: Dengan Temenggalang, Mas.
0: Ibu Istikaro.
1: Ya.
0: Lah kok lupa passwordnya, gimana ini, tak coret nanti ya, jadi kakak nanti ya.
1: Ngantuk iki, Mas. Masuk.
0: Oh gitu. Masih sore loh, Bu. Baru jam masih jam setengah sepuluh.
1: Bu, elek nempel bantal yang ini kilo, Mas.
0: Gitu. Itu baru nempel bantal. Kalau nempel duit satusan gitu gimana rasanya? Ya,
1: tak cenjet-cenjet yeah. Tetap meremai.
0: Apa dikenjet-kenjet? Dicenjet-cenjet.
1: Tak lek-lek nih ngono.
0: Oh, tak lek-lek nih. Ya. Ya, monggo silakan nih.
1: Sak kunduripun niku piye, Mang?
0: Sak kunduripun tadi sudah jangan dibahas, orang saya enggak tahu, makanya saya nanya.
1: Lagune Cindy Claudia, Mas.
0: Cindy Claudia. Boleh. Tahun 90-an, 2000-an itu.
1: Rasa Cinta, Mas.
0: Boleh. Oke.
1: Salam ya, Mas.
0: Silakan.
1: Salam Batu Mus, Bu Nana, Bunda Wira, Mas Asa, Pak Abi, Pak Idris, itu loh, Mas, Bung Freddy di Merauke, Mas Ali Uwasik, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Lihat, Mas Jo, kalau pulang hati-hati ya, Mas.
0: Iya, Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Istikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
2: Assalamualaikum, Mas Ganda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wati Ramli, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, silakan mau lagunya. Lagunya siapa? Halo? Lagu siapa, Ibu? Lagunya siapa?
2: Desi
0: Ratnasari, boleh. Tenda Biru ya?
2: Iya.
0: Oke, siap. Salamnya buat?
2: Salamnya untuk Bu Ira, Bu Istiaro, Pak Abawi, Pak Dua, Mas Bandi, Bu Duni di Solo Tiga, Bu Nana, Bu Siti, Pasuruan, Bu Dewi,
0: Pak Dewi. Siap, makasih ya.
2: Makasih, Mas.
0: Sama-sama, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Ruang Rindu dulu dong.
3: Ruang Rindu.
0: Iya.
3: Memori lewat lagu.
0: Dengan Ibu siapa di mana?
3: Selamat malam ya.
0: Malam, dengan Ibu siapa di mana?
3: Saya Ibu Lili.
0: Ibu Lili, kok baru dengar saya? Ibu Lili di mana, Ibu?
3: Baru ikut.
0: Oh, baru ikut. Ibu Lili di mana?
3: Di Tuban sini.
0: Oh, di Tuban. Baik, sehat, Ibu.
3: Ya.
0: Kok tiba-tiba kepengen gabung Ruang Rindu, apa ini sebabnya?
3: Saya ikut adik saya.
0: Ah, terus?
3: Sama adik saya. Kowe namelo Sisan.
0: Oh, namelo Sisan. Adiknya siapa namanya?
3: Budi Sasena.
0: Oh, tadi Pak Budi Sasena, baik. Oke, silakan Bu Lili, mau dengar lagu apa ini?
3: Saya minta lagunya Dian Piscesa.
0: Yang mana?
3: Yang itu loh, entah yang apa saya kurang ini, kurang paham lagu kok.
0: Nah.
3: Pokoknya pilihkan lagu yang enak dari Dian Piscesa.
0: Kita nggak siapin playlist, Ibu. Ibu pilih sendiri lagunya apa, judulnya apa gitu. Kalau tidak ada judul lagu sama lagunya, nanti kita nggak bisa puterin. Iya, harus lengkap. Satukanlah hati kami.
3: Iya, satukanlah
0: hati kami. Itu dia, ketemu akhirnya ya. Siap, salamnya buat.
3: Salamnya buat teman-teman saya yang mendengarkan lagu ini gitu aja. Selamat malam dan selamat Jumpa.
0: Berjumpa, ya, oke, okay. Kayak Messi ya, berjumpa. Oke, okay, udah gitu aja.
3: Iya, gitu aja.
0: Iya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama, Ibu, sehat ya. Selalu, yo. Baik, satukan hati kami ya dari Dian Piscesa, tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Oke, kenapa kita mulai? Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: 2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Esi Ratnasari ya, bukan Ratna Sarumpet loh ya, beda. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya Juwadi Yuwanda, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Dan kita sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Cakep. Malam Mas Bandi. Silakan.
1: Inarawi Mas Yu.
0: Inarawi. Kau dan
1: untuk
0: aku.
1: Apa?
0: Oh iya.
1: Untuk apa?
0: Untuk apa? Gimana tuh referennya? Untuk apa kau datang?
1: Apa oh, iya. Kau datang?
0: Lawas, lawas.
1: Setelah kau sakiti hatiku.
0: Iya. Jadi tahu ya keluaran tahun berapa ya kita ini ya?
1: 90-an Mas, 95 Mas.
0: Ya wes. Oke, salamnya buat siapa Mas? 5 orang aja, silakan.
1: Salamnya buat Wira Mas Ali, Pak Tua Bang Kobar, Pak Idris, Pak Bambang, Bu Wati Ramli.
0: Siap. Itu aja
1: Mas Cu.
0: Oke.
1: Terima kasih Mas.
0: Sama-sama, selamat malam.

0: Mas Bandi, kita ke WhatsApp dulu ya. Ini ada yang mengirimkan voice note dari Ibu Siti Rumiah Tuban. Coba.
1: Tuang rindu, berbagi rindu, memori lewat aku. Assalamualaikum Bang Jo. Mau request lagunya ada band Pemain Cinta. Salamnya buat Oma Yanti Queen, Bu Siti, Pak Suruan, Bu Wira, Bu Dewi, Pak Idris, Pak Mulyono, Bu Nana, Bu Istiqaroh, Bu Hartini, Bu siapa ya? Bu Hartini, Bu Titi Damayanti, Mamayu, dan Pak Budi, Pak Mariono yang ada di Tulungagung, Abah Awi, Pak Bandi, dan salam untuk semuanya yang lagi mendengarkan Pro 1 Surabaya. Buat Bang Jonya, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Ibu Siti Rumiah dari Tuban ya. Ada Pak Sujud Nusantara di Kalianyar Surabaya. Apa nih? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oh, salam dulu. Iya, keren, request dulu nih. Bu Sandra, Om Agustina, Bu Lis, Bu Ati, Bu Dinda, selamat malam, selamat beristirahat. Request tersimpuh dari II Sugianto. Coba nanti saya cek dulu ya, Pak ya, tersimpuhnya ini lagu tahun berapa gitu ya. Coba saya cek dulu. Tersimpu dari II Sugianto ini tahun 86 Bapak. Jadi belum bisa terputar ya Pak Sujud Nusantara. Semoga bisa di Roger gitu ya. Halo, selamat malam Mas Mas Jody Yuanda. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Requestnya Naf, ternyata mimpiku, dari Ibu Sri Suhartini ya. Salamnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumiah, Oma Yanti Queen, dan buat Mas Junya, terima kasih. Ya, baik. Oke, saya akan coba siapkan dulu Naf yang ternyata mimpiku. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada tim yang datang ke Piala Dunia sebagai penantang. Ada juga yang datang membawa sejarah panjang. Di antara 48 negara peserta Piala Dunia FIFA 2026, satu nama ini masih menjadi langganan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Brasil. Hebatnya lagi, Brasil bukan cuma sering tampil, mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Artinya, selama ada Piala Dunia, Brasil selalu ada. Dari generasi ke generasi, negeri Samba ini gak pernah kehabisan pemain berbakat, mulai dari Pele, Ronaldinho, sampai Neymar. Belum lagi koleksi 5 trofi juara dunia yang masih menjadi rekor sampai sekarang. Makanya, setiap Brasil bermain di Piala Dunia, atmosfernya selalu berbeda. Ada ekspektasi besar, ada permainan indah, dan ada sejarah panjang yang ikut dibawa ke lapangan. Dan di Piala Dunia 2026 nanti, Brasil kembali datang bukan sekedar untuk meramaikan pertandingan, tapi untuk menjaga nama besarnya di panggung sepak bola dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inarawi dengan untuk apa? Ya saya nggak tahu juga untuk apa. Untuk Inarawi aja kayaknya ya. Selamat malam Pak Kennedy di Palembang. Minta diputarkan lagu Sangkar Emas dari Endang Estaurina. Aido. Ini tahun berapa ini ya? Salamnya buat semua Mama Yu, Ibu Dewi, Bu Yuli, Bu Siti, Bu Ira. Ucapannya selamat mendengarkan Ruang Rindu RRI Surabaya ya. Coba saya cek dulu ya Pak Kennedy, karena malam hari ini kita memang putarnya lagu tahun 90-an sampai dengan tahun 2000. Oh, Sangkar Emas ini tahun 90 ternyata. Oh, boleh dong kalau gitu ya. Saya siapkan dulu ya Sangkar Emas dari Endang Estaurina. Kita ke line telepon dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berpagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Selamat malam Pak Mo.
1: Selamat malam Kak Jo. Aku request lagu dari Farid Arja. Ini ya. Burung.
0: Ini burung.
1: Isi kelemas lagu ini. Ini rindu. Yes, insya Allah. Ya benar ya Mas.
0: Setelah. Saya mau tanya dulu. Iya gimana?
1: Burung nyanyikan lagu ini lo.
0: Iya.
1: Wong ini wong tua mas pakai lali ini timbangi ilingi.
0: Saya pikir lagunya ini burung itu yang kicau.
1: Oh kak, burung kakak tua.
0: Beda segmen ya sudah.
1: Ini bisa mas?
0: Bisa.
1: Oke, okay,
0: salamnya buat
1: masa catatan pater kecuali selamat malam kok gue.
0: Enggak, Bapak terus.
1: Selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Mas Junya selamat bertugas. Kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini burung. Wah, langsung ini rindu, Pak, ya. Kalau ini burung nanti beda ceritanya ya. Pak Kennedy tadi di Palembang, mohon maaf ya Pak. Kok mohon maaf, lagunya bisa diputar padahal. Oh iya, ada, sudah siap. Saya jadi ke-distract ini ya. Oke, mana lagi? Belum ada yang masuk di sini. Saya baca dulu, Ibu Nur Fadila, selamat malam Ibu. Requestnya Api Asmara Niagara. Oke. Saya cek dulu ya, salamnya buat Om Mayanti, Bu Wati, Bu Titi, Bu Hartini, Ibu Nana, juga buat semuanya yang sedang mendengarkan ya. Untuk Api Asmara dari Niagara, betul, tahun 90-an. Kita nikmati dulu ya, semoga ini kita masih cukup waktunya untuk bisa putarkan semua lagu, karena memang sudah ada di pukul ya. Pada pukul 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Ricky Basuki dan Denny Mamesh, Niagara.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Kita masih di segmen menerima atensi Anda kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Bu Dewi.
1: Oh, mulai jam malam juga.
0: Aduh. Iya, terus gimana toh Bu? Gimana toh Bu?
1: Gimana?
0: Hah? Gimana?
1: Sudah masuk semua triopas.
0: Oh, Sri apa?
1: Bu Siti
0: belum. Belum berhasil ya, dari pasukan belum ada yang berhasil menembus kekuatan. Silakan. Ya.
1: Aku puterin lagu
0: 90-an ya. 90-an sampai 2000-an, saya kasih tahu dulu.
1: Nah, dari Rucana ya.
0: Yang judulnya
1: Belayan Sayang.
0: Oke. Baik, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Idris, Bang Kobar, Pak Mul, Pak Bung Freddy, Om Ayanti, Tante Siti, Bu Wira, Bu Rika Erlin, Bu Atira, Lisan semuanya.
0: Baik.
1: Buat Bang Jo, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat.
0: Iya, selamat malam Bu Siti.
2: Selamat malam Bu.
0: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Yo, silakan.
2: Pol-polan
0: ya. Salamnya buat. Request
2: malam ini
0: oke,
2: fenomena yo.
0: Iya dong, namanya juga selebritis. Apa Bu lagunya Bu?
2: Apa-apanya dong?
0: Lo kok apa-apanya dong, nggak bisa dong, tahun berapa? 90-an lo.
2: Kalau itulah terpelai.
0: Oh siap. Iya betul, boleh dong.
2: Ketawa
0: terus, seneng ya Bu ya, hatinya lagi bahagia ini kayaknya.
2: Iya, mari kajian.
0: Masa Allah, kajian terus rek. Oke, selanjutnya buat siapa?
2: Salamnya buat Kape wis.
0: Sampai ya.
2: Besok nak salami Kape ya.
0: Oke, kuat ta salami Kape.
2: Pak Tanepi sama Pak Mariono itu besok ya, salami bapaknya, oke?
0: Okay? Oh, besok tapi disebut no podo ae. Besok tapi saya disebut no podo ae. Makasih ya Bu.
2: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tuh. Bu Siti, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya Allah. Waalaikumsalam Pak Idris loh. Kalau ya, satu keluar semua. Iya, akhirnya.
3: Pas akhirnya bisa menembus pagar gaibnya.
0: Pagar gaib. Bukan Pak Idris. Pasuruan, silakan.
3: Alhamdulillah. Lagunya dari Rani aja Mas Yu.
0: Lali.
3: Rani,
0: judulnya. Ya,
3: menanti di bawah pohon kemboja.
0: Oh, menanti di bawah pohon kemboja. Iya. Salamnya buat
3: Pambul dan Dimas Yu. Ini rindu jadi ini burung. Itu gara-gara Mas Yu.
0: Ya.
3: Lagu Sangkar Mas Adi.
0: Oh, gitu.
3: Ingat Sangkar jadi ingat burung.
0: Oh, yang disebutkan burungnya dulu. Pak, ini saya nggak punya Pak, ternyata Rani di bawah pohon Kamboja.
3: Nggak punya. Berikan aku jawaban sama dari Rani.
0: Aduh, kayaknya ganti penyanyi deh Pak, kayaknya Pak susah.
3: Nggak bisa. Kalau Sandra Lintang punya Mas Yu.
0: Judulnya Pak.
3: Sandra Lintang. Janjimu yang ku nanti.
0: Apa? Judulnya aja gak usah dinyanyikan.
3: Janjimu.
0: Janjimu Sandra Lintang ya. Sebentar, ada gak ya? Tahun berapa ini Pak?
3: Baru itu.
0: Baru apa Pak? Baru
3: tahun 90-an.
0: Masa? Kok gak ada loh? Kalau 90-an biasanya keluar Sandra Lintang, kok belum keluar Pak? Kalau 90-an biasanya udah keluar Pak ini Pak.
3: Oh iya, ganti. Kalau yang Ellen yang Sparingga,
0: apa judulnya kan? Pak?
3: Ellen Sparingga, biar kudus baik dukaku.
0: Biar
3: biar kudus baik dukaku.
0: Dukaku. Sebentar, ada enggak Ellen Sparingga? Oh, gak pakai biar kudustai Pak, langsung aja kudustai dustak, kudustai dukaku. Iya, gak pakai biar ya.
3: Tapi lu lagunya maju.
0: Gitu, ya monggo, salamnya ya, buat. Ya,
3: tadi ada Pak Mul. Terima kasih juga Bu Sikaro, Mas Bandi, Bu Siti Rumina tadi ya, Bu Dewi, Bu Siti, Baroka FM. Oh ya, tadi ada pendengar baru ya, Bu Lili ya.
0: Betul.
3: Ya, selamat bergabung. Dan semuanya saja maju ya.
0: Siap.
3: Oke. Terima kasih maju.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Ya, malam Pak. Yuk. Baik, ada Ellen Sparingga featuring Wahyu OS ya, dengan Kudustai Cintaku. Kudustai Dukaku.

Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, perhatian pecinta sepak bola dunia bukan cuma tertuju pada negara peserta, tetapi juga pada satu pertanyaan besar. Apakah kita masih bisa melihat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bermain di panggung Piala Dunia? Messi sendiri sudah menorehkan sejarah besar bersama Argentina setelah membawa negaranya juara dunia tahun 2022 yang lalu. Banyak yang mengira itu menjadi penutup sempurna karirnya di Piala Dunia. Tapi hingga saat ini, peluang tampil di 2026 masih terus dibicarakan. Sementara itu, Cristiano Ronaldo juga masih menjadi sosok penting bagi Portugal. Meski usia tak lagi muda, Ronaldo dikenal punya fisik dan disiplin yang luar biasa. Kalau dua nama besar ini benar-benar tampil nanti, dunia mungkin akan menyaksikan salah satu momen paling emosional dalam sepak bola modern. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi tentang dua legenda yang sudah menemani perjalanan sepak bola dunia selama hampir dua dekade. Dan bisa jadi, Piala Dunia 2026 nanti akan menjadi panggung terakhir mereka di level tertinggi sepak bola dunia.

0: silakan.
1: Salam balik buat Mbak Wati Ramli yang tadi kuliah di Tenda Biru. Yang kedua buat Mas Bandi, untuk apa di Simolawang? Pak Tua requestnya. Ya lagunya Pak Tua.
0: Oh, lagunya Iwan Fals maksudnya.
1: Bukan Pak Tua.
0: Pak Tua yang nyanyi siapa?
1: Elektronik Pandaan, Mas.
0: Elektro tahun berapa itu, Pak?
1: 94.
0: Elektronik Pandaan enggak punya, Pak, lagu itu, Pak.
1: Elpa, Mas. Ada.
0: Oh. Elpa, Mas. Judulnya Pak Tua ya?
1: Iya.
0: Saya cek dulu ya, Pak ya. Pak Tua Elpa Mas. Ya, oke. Ketemu Pak, ada memang. Ini tahun berapa ini, Pak? Pak Tua ini. Saya cek dulu ya, Pak. 94 ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Baik, sebentar. Salamnya udah tadi. Oh, 91 lebih tepatnya, Pak.
1: Oh, gitu ya.
0: Bisa, tapi bisa.
1: Bumingnya 94.
0: Betul. Kan ya. direkam dulu. Baru setelah itu booming ya. Salamnya buat sudah tadi salamnya ya.
1: Sudah buat Bang Jo.
0: Ya.
1: Kansia Harikatu matur nuwun.
0: Iya, sama-sama.
1: Sak kunduripun tadi itu kalau untuk ucapan kembali itu terima kasih kembali gitu.
0: Oh.
1: Kembali kasih gitu.
0: Kembali kasih feedback.
1: Terima kasih ya. Sak kunduripun buat Mbak Yuni Solo 3.
0: Solo 3 ya, baik.
1: Matur nuwun.
0: Yap. Selamat malam Pak Tua, terima kasih. Baik pendengar, waktu kayaknya tidak memungkinkan untuk saya bisa menerima atensi Anda kembali, karena ada dua lagu yang harus saya putarkan. Untuk itu saya pamit ya, undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama dan mohon maaf kalau ada atensi yang belum bisa saya putarkan atau saya terima untuk malam hari ini. Joadi Yuanda pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat malam. Kita bertemu sampai pukul 24 malam nanti. Dua lagu terakhir ya. Christine Panjaitan dan juga ada Elpa Mas nanti. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

Pendengar, tahukah Anda? Kacamata ternyata sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Catatan pertama tentang kacamata ditemukan di Italia pada abad ke-13. Awalnya, kacamata hanya dipakai untuk membantu membaca tulisan kecil. Menariknya, warna lensa juga punya fungsi yang berbeda. Lensa bening membantu penglihatan sehari-hari. Sementara, lensa gelap melindungi mata dari sinar matahari. Bahkan, saat ini ada lensa anti-radiasi yang dirancang untuk mengurangi paparan cahaya dari layar gadget. Dan satu fakta unik lainnya, kalau kacamata yang Anda pakai sering melorot, ternyata itu bukan hanya karena bingkainya longgar, tetapi bisa juga karena minyak alami di kulit wajah. Jadi, kacamata bukan cuma penunjang penglihatan, tetapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan fashion bagi banyak orang. Jika Anda saat ini memakai kacamata, berarti Anda sedang memakai benda kecil dengan sejarah yang panjang.

Pendengar, tahukah Anda, Jalan Darmo sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan dikenal sebagai kawasan elit pada zamannya. Dahulu, kawasan ini dirancang dengan konsep jalan lebar dan rindang, lengkap dengan deretan rumah bergaya kolonial yang hingga kini masih menjadi ciri khasnya. Nama Darmo berasal dari kata Dharma yang berarti kebaikan atau pengabdian. Seiring berkembangnya kota Surabaya, Jalan Darmo menjadi salah satu pusat aktivitas penting, mulai bisnis, pendidikan, hingga kuliner. Di sepanjang jalan ini juga terdapat bangunan bersejarah dan taman kota yang menjadi saksi perkembangan Surabaya dari masa ke masa. Saat malam hari, suasana Jalan Darmo Surabaya terasa semakin hidup dengan lampu-lampu kota dan ramainya kendaraan yang melintas. Jadi, bukan sekadar jalan biasa. Jalan Darmo adalah bagian dari sejarah dan identitas Kota Pahlawan.

Pendengar, pernah kepikiran nggak? Sejak kapan tumbler menjadi benda yang hampir selalu dibawa kemana-mana? Nah, ternyata konsep wadah minum yang biasa dipakai berulang kali ini sudah ada sejak lama. Dulu, manusia membawa air dengan menggunakan wadah dari tanah liat, bambu, sampai kulit hewan. Praktis, karena bisa dibawa bepergian. Namun, memasuki abad ke-19, botol minum mulai dibuat dari logam dan kaca. Pada tahun 1892, seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Sir James Dewar menciptakan wadah berlapis vakum untuk menjaga suhu cairan agar tetap stabil. Dari situlah cikal bakal tumbler modern berkembang. Saat ini, tumbler bukan hanya sebagai tempat minum. Ia juga menjadi simbol gaya hidup praktis dan peduli lingkungan karena membantu mengurangi sampah botol sekali pakai. Jadi, dari wadah sederhana zaman dulu sampai desain kekinian saat ini, tumbler memiliki cerita panjang yang tetap relevan hingga hari ini.

merasa ponsel bergetar di saku, tapi ternyata tidak ada notifikasi apapun, fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Menurut penelitian dari University of Michigan, hal ini terjadi karena otak sudah terlalu terbiasa menerima notifikasi dari ponsel, sehingga sensasi kecil pada tubuh langsung dianggap sebagai getaran ponsel. Fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada orang yang sering menggunakan ponsel setiap hari. Artinya, kadang bukan ponselnya yang aktif, melainkan otak kita yang terlalu siap menerima pesan. Di era digital, bahkan rasa getar pun bisa datang dari kebiasaan.

Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum untuk mengenang pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menjadi dasar lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air di tengah tantangan zaman modern. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setiap generasi diingatkan untuk berperan aktif dalam membangun bangsa yang adil, maju, dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila!

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap

0: Tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia bersama.

0: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
2: Indonesia. Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Aku baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Neng? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan. Ayo Neng, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya biar makin maju.
0: Ya wes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

Bahagia tidak datang dari pengakuan orang lain. Ia tumbuh dari penerimaan diri.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 2 Juni 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Rabu 3 Juni 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda beraktivitas sepanjang hari, mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda di kesempatan kali ini. Di antaranya sesaat lagi kami mengajak Anda untuk mengikuti kajian Islami dalam program Mutiara Pagi. Tema kita adalah pelajaran dari Baitul Aqobah bersama dengan Ustadz Nur Adi Septanto, SPDI, Sekretaris PW Persis Jawa Timur. Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Dilanjutkan dengan Buletin Warta Pagi, berisikan sejumlah informasi dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur. Di antaranya, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terus mendorong pembaruan data kependudukan di tingkat masyarakat guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran. Kemudian juga DPRD Kota Kediri berharap Dinas Sosial dapat membantu perubahan desil para ojek online pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN agar mendapatkan bantuan. Serta informasi lainnya akan kami hadirkan juga untuk Anda. Berkaitan hal tersebut, dialog kita dalam sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, temanya adalah mencegah bansos salah sasaran. Jadi banyak juga yang muncul pertanyaan begitu ya, apakah bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah sebagai upaya untuk membantu saudara-saudara kita ini tepat sasaran atau masih menemui sejumlah kendala. Tentu ini dikaitkan juga dengan kevalitan data. Itu yang nanti kita akan perbincangkan bersama dengan dua narasumber, ada Ibu Aziza SHMH. Beliau adalah Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan juga Bapak Triyoga Mutar Habibi, PLT Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Timur. Anda juga kami turut undang untuk berinteraksi bersama kami. Selain itu juga program Halo RRI pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, bagi Anda yang punya keluhan pelayanan publik dan beberapa keluhan yang kemarin mungkin sudah kita bisa sampaikan kepada dinas-dinas terkait, dan kita akan update apa responnya begitu ya, dan Anda juga nanti kami undang untuk bisa menyampaikan keluhan Anda. Selain itu program acara kami lainnya masih akan tetap kami hadirkan untuk Anda hingga di penghujung malam. Jadi apapun aktivitas keseharian Anda, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini di edisi hari Rabu 3 Juni 2026. Sebelum Anda berkutat dengan kesibukan aktivitas keseharian, tidak ada salahnya untuk kita mendengarkan terlebih dahulu kajian Islami sembari menambah ilmu agama kita di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Iqra berikut ini.

اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia yang mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang? Seorang hamba ketika mengerjakan sholat, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ketahuilah, sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak akan kami manggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan.

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Al-Iqra. Kembali kami mengingatkan Anda pendengar, nanti dalam sesi tanya jawab dan juga interaksi, Anda boleh begitu ya untuk bisa menyampaikan pertanyaan Anda kepada narasumber kita melalui line telepon 5345474 atau mengirimkan pesan singkat Anda via WA di 081-33-14-992 berkaitan dengan tema Mutiara Pagi kita di edisi kali ini, pelajaran dari Baitul Aqobah. Di ujung telepon saya sudah bersama dengan Ustadz Nur Adi Septanto, SPDI. Beliau adalah Sekretaris PW Persis Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pendengar setia RRI Surabaya. Alhamdulillah, bagaimana kabar ya dari penyiar kita ini?
0: Alhamdulillah, saya baik. Semoga Ustadz Adi dan keluarga juga dalam kondisi baik dan sehat ya Ustadz.
1: Iya, amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih waktunya untuk Persatuan RRI Surabaya, Ustadz. Sebelum nanti kita membuka sesi diskusi dan tanya jawab begitu ya bersama para pendengar, saya beri kesempatan kepada Ustadz Adi untuk bisa menyampaikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan, Ustadz.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dirahmati Allah, suasana Idul Adha sudah berlalu dan insya Allah kita akan menyongsong hari-hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan anugerah, kesehatan, kesempatan kepada kita untuk tetap istiqomah insya Allah. Pendengar, bahwa kita mesti banyak melihat sejarah ya, sehingga tema pada pagi hari ini pelajaran dari Baitul Aqobah ya. Karena memang di Al-Qur'an banyak petunjuk yang di oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan dalam sebuah peristiwa atau kisah-kisah penting ya, untuk membimbing arah ya kehidupan manusia. Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun ya. Ini tentang bagaimana kepribadian ya orang-orang yang menjadi penolong kaum muslimin dari kalangan muhajirin, yaitu mereka yang disebut dengan kaum ansar ya, yang benar-benar memberikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kalangan muhajirin. Nah, di sini pendengar yang dirahmati Allah, di surah Al-Hasyr ya, ini menunjukkan bahwa orang-orang muhajirin yang terlebih dahulu orang-orang Ansar maksudnya, yang telah menempati kota Madinah dan mereka telah memiliki keimanan ya, artinya bahwa pondasi keimanan itu menjadi pokok dan sesuatu yang harus dimiliki sebelum mereka berkuasa, sebelum mereka melakukan amanah yang dipikul, yang diemban di suatu wilayah. Kemudian orang-orang Ansar ini memiliki kualitas keimanan yang ditunjukkan dengan mencintai orang-orang yang datang kepada mereka dari kalangan muhajirin. Mencintainya itu dengan ditunjukkan mereka rela hati, penuh sukacita menjamu atau menjadi tuan rumah yang baik ya bagi orang-orang muhajirin. Nah, di sini bertemu antara orang muhajirin yang memiliki karakter rela berkorban mempertahankan akidah dan meninggalkan kenikmatan dunia karena harus berhijrah dari kota Mekah untuk mempertahankan akidahnya, untuk mempertahankan kualitas ibadah mereka, bukan sekedar menyelamatkan nyawa, menyelamatkan hidup, tapi lebih dari itu mereka rela meninggalkan kampung halaman, rumah, perkebunan, perdagangan, ya, demi mempertahankan akidah mereka, demi mempertahankan kebebasan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara di sisi lain, orang-orang Ansor adalah mereka yang memiliki keimanan kuat, ditunjukkan dengan senang berbagi, ya, kemudian bahkan berlomba-lomba menjadi orang yang ingin memberikan manfaat, berperan positif kepada orang-orang muhajirin, ya. Mereka sama sekali tidak merasa berat hati, mereka justru senang berlomba-lomba menjadi tuan rumah yang baik. Bahkan ada satu peristiwa yang masyhur, ya, yang menunjukkan kualitas keimanan para sahabat Ansor, yaitu Sa'ad bin Rabi. Mereka, dia ini berkata kepada salah satu sahabat muhajirin yang dikenal Abdurrahman bin Auf, sampai mengungkapkan, "Inni aksarul ansar malan ma fanzur syatru mali fakhudhu." Ya. Saya adalah orang yang di antara orang yang paling banyak hartanya di kalangan Ansor. Maka lihatlah, setengah dari hartaku ini ambil. Ya, jadi kekayaan yang dimiliki oleh sahabat Sa'ad bin Rabi sampai rela kemudian dihadiahkan, diberikan, dipersilakan untuk menggunakannya, memanfaatkannya, untuk memilikinya sepenuhnya oleh sahabat Abdurrahman bin Auf dari kalangan muhajirin. Ini nampak sekali bahwa berangkat dari Baiatul Aqabah yang pertama, bahwa orang-orang Ansor ini ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tusyriku billah, ya. Benar-benar memiliki keimanan yang kuat, tidak melakukan perbuatan syirik, mempersekutukan Allah. Artinya, ketika orang yakin dengan pasti bahwa yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan kesehatan, yang mencabut kekuasaan, yang memberi amanah kekuasaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satupun dalam hati mereka interes, kepentingan untuk terlalu cinta kepada dunia. Mereka justru ingin wayu'thiruna, di dalam ayat ke-9 surah Al-Hasyr tadi, mereka punya karakter wayu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kepentingan orang lain sekalipun dalam dirinya mereka juga membutuhkan. Ya. Siapa yang tidak butuh harta? Siapa yang tidak butuh kekayaan? Siapa yang tidak butuh tempat tinggal? Siapa yang tidak butuh ladang untuk bekerja, berkebun, dan seterusnya? Tetapi mereka justru melihat ada orang yang jauh lebih membutuhkan. Mereka dari kalangan muhajirin yang datang ke kota Madinah tidak membawa banyak harta, karena mereka kesulitan perjalanan membawa harta, sehingga datang ke kota Madinah dengan harta yang sangat terbatas, mungkin hanya cukup untuk beberapa waktu saja untuk menyambung hidup mereka. Nah, sedangkan sahabat Ansor adalah orang-orang yang memberikan skala prioritas kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, ini adalah pelajaran penting, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa orang-orang dari muhajirin yang rela hati meninggalkan kampung halamannya, mempertahankan akidah mereka, bertemu dengan kalangan Ansor yang sama-sama memiliki kerelaan hati, bersih hatinya, ya, tidak ada kecurigaan, tidak ada iri dan dengki atas apa yang telah diterima oleh sahabat-sahabat muhajirin. Meskipun mereka juga memiliki kebutuhan untuk menyambung hidup, untuk mempertahankan kehidupan mereka. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pelajaran berharga buat kita. Hari-hari ini, negeri kita juga sedang menghadapi situasi yang banyak sekali fluktuasi, keadaan ekonomi, keadaan sosial yang makin hari makin banyak ya problem yang dihadapi, yang tentu tidak bisa diselesaikan oleh seorang diri. Para penguasa, para pejabat yang amanah, mereka pasti akan memiliki keimanan yang kuat untuk kemudian memberikan perhatian yang proporsional, yang sesuai dengan aturan, ya. Pun demikian, kita sebagai rakyat, sebagai warga negara yang baik juga memiliki kepedulian kepada orang lain yang kita lihat tetangga kita, kanan kiri kita, ya mungkin anaknya belum bayar sekolah. Paling tidak informasi ini dapat kita terima dan kemudian bisa mendiskusikan dengan teman-teman yang memiliki harta yang lebih, ataupun dari kita sendiri bisa melakukan penggalangan dana dan lain sebagainya untuk membantu saudara-saudara kita yang memang benar-benar membutuhkan. Nah, bertemunya fakta atau realitas hidup ini dengan keimanan yang kuat, ya, untuk menuju sebuah kesatuan langkah, ini memang betul-betul harus ada yang memperjuangkan. Tidak bisa kemudian itu lahir dengan sendirinya tanpa ada pendidikan keimanan yang baik. Nah, saya kira ini salah satu pelajaran dari Baiatul Aqabah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat dari kalangan Ansor di tahun ke-11 kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sekitar tahun 621 Masehi. Demikian Mbak Sari, ya. Mudah-mudahan kita bisa diskusikan lebih lanjut.
0: Baik, terima kasih kepada Ustadz Adi. Kembali pagi ini kita diingatkan, kalau kita kaitkan juga dengan kondisi akhir-akhir ini begitu ya, dengan gejolak geopolitik dunia, kemudian Indonesia yang dikatakan orang sedang tidak baik-baik saja, agaknya ini bisa menjadi modal utama kita begitu ya. Bagaimana untuk bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Belajar dari sahabat Ansor dan juga orang-orang muhajirin yang kemudian dengan tulus hati, rela begitu ya, memperjuangkan akidah dan terlebih memperhatikan sesama begitu ya. Agaknya kalau kita bicara tentang toleransi, kebersamaan, apakah itu juga masih dimiliki umat muslim saat ini begitu? Bahkan ya harus tetap diperkuat begitu Ustadz, bagaimana?
1: Ya, jadi hati yang bersih itu insya Allah akan melahirkan kemampuan menghargai orang lain ya. Eksistensi orang lain ini benar-benar mendapatkan tempat ya, diberikan penghargaan yang proporsional, yang sudah semestinya. Ini kalau hatinya kotor, ya orang akan cuek, tidak peduli, dan seterusnya. Ya, kemudian kita juga bisa memperhatikan di saat yang sama orang juga mungkin memiliki kekurangan ataupun kelemahan, sehingga hati kita juga tidak tiba-tiba menjustifikasi. Wah, ini orang ini tidak pernah punya kepedulian sama sekali. Mungkin karena keterbatasan yang dia miliki sehingga dia sulit atau tidak terlihat kepeduliannya atas kondisi sosial masyarakat yang terjadi. Sehingga kita ini justru diberi kesempatan untuk lebih ya menerima apakah itu kelebihan atau kekurangan orang lain tanpa harus menjustifikasi. Apa sih peran kamu, apa sih yang sudah kamu lakukan gitu ya, untuk negeri ini, untuk masyarakat. Justru kita ya semakin bisa lebih komprehensif melihat, kita tidak bisa menjustifikasi orang begitu saja. Boleh jadi dia dalam berperan tidak terlihat, dia dalam berperan mungkin tidak seperti kita yang mungkin punya media sosial kemudian bisa mengekspos ya apa yang sudah kita lakukan begitu. Mungkin mereka dalam senyap, dalam sunyi punya peran yang jauh lebih besar daripada kita ya. sehingga tidak perlu justifikasi kok kamu ini sudah berperan apa dan seterusnya. Yang ketiga di antara buah dari hati yang bersih itu, kita tidak perlu istilahnya hasad atau dengki terhadap pencapaian orang tertentu ya. Orang ini melakukan kebaikan ya, mungkin kemudian di-upload, di-expose gitu ya. Kita tidak perlu cemburu ataupun dengki ya terhadap prestasi yang telah dilakukan orang lain. Kita tidak tahu, jangan-jangan dia itu supaya banyak followers, punya banyak subscriber atau like gitu ya. Dan kita tidak boleh ya kemudian, justru kita senang gitu kalau kemudian ada orang yang senantiasa peduli dengan itu. Ya, dengan keadaan-keadaan tertentu yang dialami oleh orang lain. Sekarang kan banyak itu influencer yang, dan itu kan punya dampak sesungguhnya. Orang kemudian terinspirasi, orang kemudian soal niat dia itu apakah demi monetisasi kah atau demi keuntungan, itu kan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita mendapatkan pelajaran, oh ada orang yang sangat peduli dengan orang lain, dia sudah berbuat baik, dia sampai rela ke kolong jembatan, dia sampai rela belusuan dan seterusnya. Ya, kalau itu ternyata hanya pencitraan, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi inspiring yang dia lakukan itu sesungguhnya memberikan arti positif kepada orang lain begitu.
0: Artinya ini tugas kita untuk bisa memurnikan hati dan berperan sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan begitu ya Ustaz ya. Oke, baik.
1: Yang terjadi begitu.
0: Baik. Saya geser ke penelpon ya Ustaz. Ada pendengar juga yang ingin bergabung. Boleh. Untuk pendengar saya ingatkan karena teleponnya kita gunakan untuk telepon Ustadz Adi, jadi mungkin bisa bergeser ke telepon konvensional ya 534-5474 atau mengirimkan pesan singkat. Karena kalau pendengar teleponnya ke GSM ataupun WA jelas nggak bisa. Nanti suara Ustadz Adi nggak bisa kita dengarkan bersama-sama. Saya izin bergeser ke pendengar. Yeah. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bu Isihara silakan.
2: Ya, Pak Ustadz, memang semua ini harus belajar, harus menata hati, selalu minta tolong sama Allah, biar hati kita tidak hasad, tidak hasud, tidak iri dengki dengan orang. Jadi kalau amal itu tidak usah menghitung-hitung, Pak Ustadz. Dulu kita eman, Pak Ustadz, tiap hari infak di musola itu, biarpun 3.000, 4.000 itu dihitung sebulan berapa, setahun. Sekarang ibu nggak ngitung-ngitung kayak gitu. Niatin sun, sotaka buat bapak ibu saya, ya Allah, mudah-mudahan di alam kubur diparingi rahmat, di kudal juga taruh. Nggak dikit-dikit itu sudah selama 6 tahun, Pak Ustadz. Makanya sekarang ibu ada aja uang itu buat bayar ini, bayar itu, nggak kebingungan. Ibu udah pasrah sama Allah. Dulu saya pikir-pikir itu sayang, Pak Ustadz, ditabung sendiri. Sekarang hilang semuanya, kayak gitu itu, Pak Ustadz. Terus masak juga gitu, Pak Ustadz. Saya makan cuma berdua. Jadi agak dilebihin, masak dikasih tetangga yang kekurangan, dikasih tetangga yang belum mampu. Begitu aja, Pak Ustadz. Apakah itu benar yang saya lakukan, Pak Ustadz? Sedekah cuma sedikit-sedikit, tapi ini rumah. Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Istiharo. Ini juga menarik agaknya, memang memurnikan hati itu yang menjadi pekerjaan rumah kita, dan terlebih tadi ya bertugas atau berperan sesuai dengan apa yang kita mampu, seperti yang dilakukan oleh Bu Isiharo begitu Ustaz. Bagaimana?
1: Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya idza tabakhta maraqah fa'sil ma'aha fata'ahad jiranak, ya, bahwa petunjuk Rasulullah itu sudah dilakukan oleh Ibu Istiharo ini dalam rangka kalau kamu masak ya yang ada kuahnya itu perbanyak gitu ya. Jadi perbanyak itu mungkin biasanya kuahnya 1 liter mungkin ditambah jadi 1,5 liter dengan isiannya yang mungkin tidak terlalu tidak ada tambahan pun enggak masalah. Yang diperbanyak kuahnya misalkan. Lalu hadiahkan kepada tetanggamu. Jadi kan motivasi yang jelas bahwa Rasulullah sudah mengajarkan dengan sabdanya ini untuk berbagi. Nah, di sini implementasi dari ayat Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah SAW tentang kepedulian, ya. bahwa di Islam itu urusan dengan sosial kemasyarakatan itu benar-benar diperhatikan. Sampai-sampai Rasulullah itu berpikir, ini jangan-jangan tetangga punya kedudukan dalam ahli waris, ya. Karena saking seringnya malaikat itu memberikan wasiat kepada Rasulullah tentang urusan sosial dengan tetangganya. Ya. Itu menunjukkan betapa pentingnya kedudukan tetangga di dalam Islam. Ya, makanya siapa yang bisa memberikan bantuan atau pertolongan pertama ketika kita mendapat musibah? Apakah saudara kandung kita yang ada di luar kota? Ya, mungkin kita hanya bisa menelpon, tapi yang paling pertama kali respon itu adalah tetangga. Orang yang ada di sekitar kita, yaitu tetangga. Nah, itu adalah bagaimana upaya menanamkan kepada kaum muslimin untuk punya perhatian. Tidak harus dalam jumlah banyak, tidak harus dalam kemewahan atau yang berlebih, tapi cukup berbagi semangkok sop yang kita masak, yang kita makan di rumah, itu juga dinikmati tetangga kita, begitu.
0: Ya, ya, baik. Agaknya ini memang juga penting ya, menumbuhkan kepedulian sosial di tengah kondisi saat ini, begitu ya Ustaz. Sehingga harus benar-benar kita ini punya semangat begitu, menumbuhkan kepedulian itu terhadap orang-orang di sekitar kita.
1: Dan itu sudah terjadi pada saat Rasulullah pertama kali hijrah, ya, itu sahabat-sahabat dari kalangan Ansor yang sudah terdidik, terbimbing, ya, di antaranya dengan janji setia, yaitu di Baiatul Aqabah, ya, di saat mereka berhaji ke Mekah, kemudian di wilayah Mina, mereka bertemu dengan Rasulullah untuk berjanji setia. Nah, tanaman yang sudah di atau benih keimanan yang sudah ditumbuhkan kepada mereka itu berbuah sikap gitu. Yeah, yeah. Jadi iman itu tidak hanya keyakinan semata-mata, tapi harus tumbuh dalam realitas sosial. Itulah bukti orang beriman, ya begitu. Dia mudah berbagi, tidak ada prasangka buruk dan seterusnya. Begitu Mas Ari.
0: Baik, saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semangat pagi.
0: Semangat pagi Pak Tua, silahkan.
3: Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.
3: Podimanya bergeser sedikit saya. Biasanya orang sabar atau sok bersih itu di saat kondisinya minus, jadi di bawah standar normal. Tapi begitu dia akan take off, udah lupa daratan sudah. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara, tata caranya mempertahankan tabah dan tawakal untuk bisa optimis? Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Tua. Bagaimana caranya mempertahankan sabar dan tawakal ya di tengah kondisi yang mungkin tadi serba sulit dan banyak ujian, begitu kata Pak Tua. Bagaimana Ustaz?
1: Iya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya masih berfokus kepada ayat di surah Al-Hasyr tadi ya. Ayat ke-9 tadi. Di situ ada klausul yang menyebutkan bahwa wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, ya. Bahwa mereka juga butuh, mereka juga memiliki kepentingan terhadap harta, terhadap perdagangan ataupun perkebunan yang mereka miliki dari kalangan Ansor. Tetapi ketika melihat realitas sosial, ada orang yang jauh lebih membutuhkan, dia kemudian memiliki kesempatan untuk mengabdikan apa yang dia miliki demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, berbicara tentang bagaimana caranya, yang pertama kali adalah niatkan itu senantiasa mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Itu pondasi yang paling mutlak, tidak boleh dinomorduakan. Ya, bahwa segala yang kita lakukan ini adalah semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah, in tansurullah yansurkum. Siapa yang menolong Allah, jika kamu menolong Allah, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yansurkum, Allah akan tolong kalian. Ya. Dalam konteks yang lain Nabi pernah mengatakan, ihfazillah yahfazka. Jagalah hak-hak Allah. Di antara hak Allah adalah bagaimana Allah mensyariatkan membantu orang lain, membantu kebutuhan orang lain. Yang sudah ditampilkan dalam kehidupan sejarah adalah sahabat Ansor membantu sahabat Muhajirin. Ya, konteksnya demikian. Kalau konteks hari ini, kita intan surullah adalah menolong orang lain, menolong tetangga kita, menolong orang yang membutuhkan. Kita mengetahui ada orang yang membutuhkan, maka bantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Ya, yansurkum, Allah akan membantu kita. Allah yang akan, makanya Allah SWT menyebutkan dalam salah satu ayatnya, wa ufawwidu amri ilallah. Nabi SAW dan para nabi yang lain itu senantiasa menyerahkan semua ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, Pak Tua dan tentu pendengar RRI yang senantiasa berupaya, berusaha ya mengikhlaskan ikhtiar, itu sudah setengah dari keberhasilan. Berikutnya adalah doa, ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan, memberikan ketetapan hati, memberikan kejernihan dalam berpikir sehingga dia bisa melakukan aktivitas meskipun sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, tapi pikiran masih jernih, tidak mengalami gangguan mental, tidak stres, tidak. Itu kesempatan yang luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berpikir jernih, tidak apa namanya mengalami apa ya ya stres begitu ya. Kalau orang udah stres kan mikir jadi berat, mungkin jadi tak beban semakin rumit ya. Nah, mudah-mudahan demikian. Salah satunya adalah ya berketetapan hati itu tadi, insyaallah.
0: Saya geser lagi ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Mbak Sari.
0: Iya, Bu Utri.
4: Iya,
0: ayah, betul sekali. Silakan.
4: Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz tadi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini masalah pelajaran di Baitul Aqabah ya. belajar manajemen seni memimpin. Inspirasi dari pemuda Baitul Aqabah. Bagaimana melihat masa kini atau gensi Pak Ustadz dalam Islam dan Al-Quran? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Baik, Bu Utri, terima kasih sudah bergabung. Nah, ini juga menarik begitu, melihat generasi muda kita, Gen Z kita begitu ya. Kalau kita juga diminta untuk bisa meneladani Rasulullah dari kaum Ansor dan juga Muhajirin, bagaimana Gen Z kita begitu, Ustaz?
1: Iya, Gen Z ini kan satu tipikal ya, tipikal generasi yang cepat ingin meraih hasil. Kemudian strugglingnya juga boleh dikatakan sedang atau mungkin di bawahnya, ya sehingga butuh effort, butuh dari orang-orang yang melakukan tahapan lebih serius dan pengawalan itu ekstra begitu ya. Artinya begini, Gen Z ini yang mudah patah arang. Ya, ketika satu kesempatan dia gagalkah atau ketika dia berusaha pengin cepat dapat hasilnya, itu perlu satu ya konsep ya dalam Islam itu yang disebut dengan tajridian. Ada tahapan-tahapan. Sehingga anak-anak ini, anak-anak Gen Z ya, ketika menghadapi sesuatu masalah ya dalam kehidupan, dia tidak mudah menarik diri atau minder, inferior, wah aku nggak bisa, aku susah, aku, dan seterusnya itu. Maka yang pertama kali harus ditanamkan kepada mereka, di surah Al-Baqarah ayat terakhir itu Allah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini penting sekali untuk diberikan pemahaman kepada mereka sekuat mungkin, ya, bahwa Allah tidak akan membebani satu jiwa di luar batas kesanggupannya. Ini harus diulang-ulang, direpetisi terus. Ha, ya, do, le, ya, ka, mbak, dan seterusnya. Bagaimana kita menyapa mereka? Ayo, insya Allah kita bisa. Insya Allah kita sanggup. Insya Allah kita mampu. Karena Allah sudah menjanjikan bahwa Allah tidak akan membebani satu jiwa di luar batas kesanggupannya. Nah, ini adalah norma atau nilai yang harus ditanamkan kepada diri anak kita. Insya Allah kita bisa kok.
0: Yeah.
1: Kita bertahap, kita berjalan bersama, kita melangkah saling beriringan, bergandengan tangan, ya. Jangan mudah putus asa, ya. Semangat terus dijaga. Mm-hmm. Bertahap, insya Allah kita akan selesai dengan permasalahan itu. Nah, itu norma yang karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diyakini kebenarannya, itu harus ditanamkan dengan kuat kepada anak-anak kita sehingga mereka terbangun itu. Mm-hmm. Jiwa mereka hidup, ya, karena dibimbing oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar kata-kata motivasi atau kata-kata bijak yang akan menjadi penghibur bagi mereka, bukan sekedar itu, tapi ini adalah firman Allah yang terinternalisasi dalam dirinya sehingga dia punya semangat yang terus membara di dalam hatinya, karena dia yakin Allah tidak akan membebani satu jiwa di luar kesanggupannya. Berarti kita masih diberikan kesanggupan dalam situasi ini, begitu. Saya kira norma itu harus benar-benar ditanamkan dalam anak-anak Gen Z kita.
0: Mm-hmm, ya, meskipun sedikit effort begitu, tapi kita sebagai orang-orang dewasa, ya harapannya bisa terus menuntun dan menjadi teladan begitu ya Ustadz ya.
1: Betul sekali, dan itu harus ditampilkan oleh orang tua yang ketika anaknya mengalami penurunan semangat gitu. Mm-hmm. Orang tuanya, alah kamu kok turunin aku, ya jadi melu lemes, boleh itu tambah, ya harus. Jangan kemudian kita terpengaruh dengan situasi itu. Kita yang sudah punya pengalaman hidup ini harus bisa menguatkan mereka. Jangan kemudian kita justru melok-melok jadi lemes gitu kan, ya parah gitu kita.
0: Baik, saya geser lagi nih ke pendengar yang juga sudah mengirimkan pesan singkatnya. Ada Ibu Hartini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran Baitul Aqobah, dan apakah pelajaran Baitul Aqobah ini mendahulukan tauhid? Terima kasih, kata Bu Hartini begitu. Bagaimana Ustadz?
1: Ya, betul sekali Bu Hartini. Kalau dilihat dari hadis yang menceritakan tentang bagaimana Baitul Aqobah itu terjadi, memang yang pertama kali diprioritaskan adalah akidah yang benar, akidah yang kuat, ya. Dengan sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan bayauni ala alla tusyriku billahi syai'a. Ya, engkau berjanji setia kepadaku untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, itu kan kemurnian dari akidah atau tauhid, ya. Seorang muslim harus memiliki tauhid yang benar. Ya, karena dalam rumusan tauhid itu keyakinan tentang satu-satunya yang berkuasa secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah, satu-satunya pemberi rezeki hanyalah Allah. Satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang mau melakukan sesuatu, mau beraktivitas, mau melakukan tugas amanah yang dibebankan, dia tahu oh ini Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, Allah Maha teliti. Sehingga dia tidak main-main dengan pekerjaan amanah yang dibebankan kepada dia. Amanah harta dia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Amanah untuk mendapatkan kekuasaan, misalkan jabatan, kedudukan, dia juga menggunakan kedudukan dan jabatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tidak menyalahgunakan wewenangnya, tidak menyalahgunakan kedudukannya, tidak menyalahgunakan tanda tangannya. ya tidak menyalahgunakan angka-angka yang dipermainkan untuk menyusun anggaran dan seterusnya, karena dia yakin Allah Maha Tahu. Nah, ketika penguasa ini tidak memiliki keimanan yang kuat, dia mudah terpengaruh oleh godaan syaitan, hawa nafsu, ya jadilah ya korupsi, merajalela, penipuan dan lain sebagainya yang terus meluas ya, seakan-akan menjadi satu, dalam tanda kutip, seakan-akan menjadi budaya di negara kita ini. Na'udzubillah. Mudah-mudahan statement budaya korupsi itu bukan menjadi normalisasi. Korupsi sekian triliun, penjara cuma sekian tahun, nanti keluar masih bisa menikmati sisa. Nah, bagaimana mencampurkan perkara yang Masya Allah, itu kan cara berpikir yang jauh dari karakter orang-orang yang memiliki pelajaran dari Bayatul Aqobah tadi. Begitu Mbak Sari.
0: Baik. Sebelum kita tutup untuk sesi kali ini, nah ini dalam Bayatul Aqobah begitu ya, para sahabat sudah menunjukkan komitmennya yang begitu kuat. Lantas kita harus seperti apa sih Ustadz agar bisa menjaga komitmen dalam beribadah, termasuk juga untuk berbuat baik di tengah mungkin kesibukan kita, kebutuhan kita, kepentingan kita. Karena tadi kalau juga merunut, satu diantaranya pendengar kita Bu Isiharo begitu ya, yang mengatakan bahwa saya juga butuh gitu, kok kayaknya eman ngeluarin duit untuk membantu sesama, atau mungkin untuk sedekah, untuk infak dan lain sebagainya, kok kayaknya sulit. Tapi bagaimana agar itu benar-benar bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, kita punya komitmen yang kuat dan juga istiqomah untuk meneladani itu. Bagaimana Ustadz?
1: Ya, jadi sesungguhnya kita sebagai kaum muslimin ya, yang terus berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala situasi, maka pertama kali yang harus terus dijaga adalah kualitas keimanan kita. Sampai Rasulullah juga mengatakan, jadidu imanakum ya, perbaharui iman kalian. Karena iman itu yazidu wa yanqusu ya, kadang naik ya dengan segala ketaatan, kayak bulan Ramadan.

0: alam tempat kita mempertanggungjawabkan amal-amal atau pekerjaan-pekerjaan kita di dunia. Maka yakin bahwa dunia ini adalah tempat untuk memperbaiki kualitas amal kita, ya. Dan amal kita itu ditentukan oleh ibadah sholat kita. Ya, awwaluma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Maka ketika kita ingin memperbaiki kualitas hidup, maka perbaikilah sholat kita. Sholat itu tidak berdiri sendiri, ada pembukaannya, yaitu wudu sebagai syarat sahnya sholat. Harus bersuci dulu. Maka rangkaian sholat itu ya dimulai dari kita wudunya dulu diberesin. Wudunya juga harus benar-benar sempurna. Nanti masuk ke dalam sholat juga dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa. Dan ketika memulai ibadah sholat juga benar-benar niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir sholat, kita perhatikan nih, Rasulullah s.a.w. memberikan arahan. Selesai sholat itu bacanya apa? Istighfar. Padahal setelah melakukan ketaatan, kita masih diperintahkan untuk istighfar. Minta ampunan kepada Allah. Ya, istighfar bukan hanya berarti kita atas kesalahan dan dosa kita. Boleh jadi ketika kita menjalankan ketaatan, ada remah-remah dari hati yang kurang bersih, dari hati yang ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang lain. Sehingga hikmahnya Rasulullah memberikan tuntunan setelah selesai sholat, kita juga memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah mudah-mudahan pelajaran dari Bayatul Aqobah, dan kemudian banyak hal yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keteguhan hati kepada kita, membimbing kita ke jalan yang benar-benar diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu Mbak Sari, ya. Mohon maaf.
1: Baik, terima kasih untuk Ustadz Adi begitu ya. Tentu kita berharap bahwa apa yang sudah disampaikan ini terus menguatkan kita di tengah kondisi geopolitik Indonesia yang kata orang sedang tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan kita bisa terus meneladani Rasulullah, termasuk juga tadi ya para sahabat, agar benar-benar ini menjadi sebuah pernyataan iman kita dalam perbuatan gitu ya, yang bisa diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap sesama. Sekali lagi Ustadz, terima kasih untuk waktunya, untuk ilmunya, untuk mukadimah dan juga tausiahnya di pagi hari ini. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan tentunya ya, untuk terus bisa memperdalam ilmu agama sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Tuntas sudah untuk program Mutiara Pagi kita di edisi kali ini. Tentu ada begitu banyak pelajaran tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Adi dalam tausiah dan juga mukadimahnya. Menjadi kekuatan bagi kita begitu ya, bagaimana memunculkan semangat untuk menjalani kehidupan. Tidak mudah, pasti ada tantangan. Tapi bagaimana meneladani sikap dari kaum Ansor dan juga Muhajirin. Terlebih juga Rasulullah juga sudah bersabda dalam banyak hal begitu ya, sehingga kita benar-benar mampu melakukan hal-hal baik dan juga positif dalam kehidupan kita. Utamanya memunculkan kepedulian sosial terhadap sesama kita. Kita tutup untuk sesi Mutiara Pagi kita di edisi kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok, tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain.

Anda ikuti Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari berita, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terus mendorong pembaruan data kependudukan di tingkat masyarakat guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran. DPRD Kota Kediri berharap Dinas Sosial dapat membantu perubahan desil para ojek online pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional agar mendapatkan bantuan. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terus mendorong pembaruan data kependudukan di tingkat masyarakat guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran. Yanuar Fahmi melaporkan.
2: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terus mendorong pembaruan data kependudukan di tingkat masyarakat guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting karena data menjadi dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan dan layanan sosial. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Sidoarjo Muhammad Wildan mengatakan pemanfaatan DTSN telah membantu pemerintah dalam memetakan kebutuhan masyarakat. Namun ia mengakui masih terdapat tantangan besar dalam menjaga data agar tetap mutakhir dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
3: Terkait dengan warga miskin dan sebagainya, ini sebagai patokan kita. Nah, problemnya memang di update data yang ada di bawah, jadi di tingkat yang paling bawah di RT, RW maupun kelurahan ini juga terus kita dorong agar terus mengupdate datanya. Nah, seberapa sering sebenarnya perubahan ini muncul, misalnya keluar masuknya warga masyarakat, ada warga masyarakat yang meninggal dan sebagainya. Nah, inilah tantangan di bawah, dan saya kira secara nasional saya kira bahwa updating data ini memang terus-menerus memang perlu dilakukan. Jadi nggak bisa langsung sekali jadi dan sebagainya.
2: Menurutnya dinamika kependudukan yang terjadi di setiap hari membuat proses pembaruan data tidak bisa dilakukan sekali saja. Perubahan status warga akibat kelahiran, kematian, perpindahan domisili, maupun perubahan kondisi ekonomi masyarakat menuntut adanya pembaruan data secara terus-menerus. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: DPRD Kota Kediri berharap Dinas Sosial dapat membantu perubahan desil para ojek online pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN agar mendapatkan bantuan. Informasinya disampaikan Heri Susanto.
4: DPRD Kota Kediri berharap Dinas Sosial dapat membantu perubahan desil para ojek online pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN agar mendapatkan bantuan. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Kediri dari fraksi Partai Amanat Nasional, Ricky Dio Febrian. Ia menambahkan, masyarakat yang memilih pekerjaan menjadi ojek online, baik laki-laki maupun perempuan, menunjukkan kesejahteraan yang kurang atau tidak mampu. Namun pada kenyataannya, banyak para ojek online yang terdata pada DTSEN masuk dalam desil yang mampu.
5: Banyak sekali terjadi, namanya aja ojek online, pasti kesejahteraannya kurang. Tapi yang terjadi, mereka berubah desilnya di desil yang mampu. Nah, ini kebijakan siapa untuk bisa mengubah desil mereka layak untuk diberikan bantuan. Dan insya Allah, aspirasi ini akan saya perjuangkan di DPRD Kota Kediri.
4: Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, menjelaskan bahwa pemberian bantuan sosial dari pemerintah pusat diberikan kepada desil 1 hingga 4 pada DTSEN. Untuk mengetahui masyarakat berada pada desil berapa, dapat bertanya kepada kelurahan atau melakukan pengecekan secara online melalui aplikasi Cek Bansos.
6: Misalnya, merasa bahwa saya ini sebenarnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sulit, silahkan mengajukan kepada kelurahan untuk menurunkan desil. Dari pengajuan tersebut nanti akan dilakukan muskel oleh kelurahan, muskel kelurahan akan naik ke dinsos, dinsos akan mengajukan ke Kementerian Sosial untuk dilakukan pengecekan.
4: Ia menambahkan kewenangan pemerintah daerah hanya mengusulkan nama-nama yang memang layak untuk mendapatkan bantuan. Jika dalam pengecekan pada DTSEN seseorang masuk dalam desil 1 hingga 4 namun tidak mendapatkan bantuan, maka langkah yang harus dilakukan yaitu masyarakat dapat mengajukan kepada Dinas Sosial melalui kelurahan setempat untuk menerima bantuan. Imam Mutakin mengungkapkan pada aplikasi Cek Bansos juga dapat digunakan untuk mengajukan permohonan bantuan secara mandiri. Heri Susanto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tuban secara resmi menggelar verifikasi dan validasi data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN 2026. Witra Adila melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Tuban melaksanakan kegiatan pemutakhiran data kependudukan Tuban 2026 melalui proses verifikasi dan validasi atau verval yang dilaksanakan secara menyeluruh. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi penguatan basis data daerah agar lebih mutakhir, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif, meliputi identitas keluarga, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, serta komposisi anggota rumah tangga. Selain itu, petugas juga melakukan pencatatan terhadap kondisi sarana prasarana seperti jalan dan juga jembatan, khususnya apabila ditemukan kerusakan yang memerlukan perhatian pemerintah daerah.
8: Sekarang ini kan sudah ada DTSN, data tunggal sosial ekonomi itu. Nah, itu yang kita pakai sebagai dasar. Kemudian nanti pemerintah Kabupaten Tuban juga nanti akan turun untuk mengupdate data. Sehingga nanti akan kita ketahui nanti secara persis nanti sebenarnya, karena kita sendiri sebenarnya juga tidak, apa ya, istilahnya tidak yakin ya, mosok sih pemerintah Kabupaten Tuban sudah mengucurkan anggaran yang begitu besar untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, tapi di angka kemiskinan masih di ranking 5. Ini tentunya bagi kami Pemkab, kami kurang percaya.
7: Data tersebut nantinya juga akan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan serta program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik Universitas Hang Tuah Surabaya menilai akurasi data adalah penentu dalam penyaluran bantuan sosial. Farida Husnia melaporkan.
9: Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik Universitas Hang Tuah Surabaya, Profesor Agus Subianto menilai data menjadi hal krusial dalam bantuan sosial bansos karena menentukan besaran anggaran dari bansos yang akan disalurkan. Profesor Agus Subianto mengatakan peran Ketua RT juga menentukan untuk memperbaiki data di lapangan.
10: Kalau masyarakat kelompok rentan itu, apalagi yang desil 1, itu waktunya itu kan lebih banyak mereka untuk mencari nafkah, ya kan? Tetapi mereka masih jauh dari yang didapat, dari jauh dari kebutuhan, sehingga waktunya mereka itu tidak banyak untuk bisa mencoba untuk menyampaikan. Sehingga menurut hemat saya, faktor ketua adat atau mungkin juga RT atau kepala kampung itu sangat menentukan.
9: Sementara itu, sosiolog Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, UWKS, Abdus Sa'ir mengatakan, sebagus apapun bansos yang dirancang pemerintah, jika data penerimanya tidak akurat, maka bansos berpotensi salah sasaran.
11: Jadi data menentukan siapa yang berhak menerima, siapa yang harus diprioritaskan, dan siapa yang sudah tidak layak menerima bantuan. Masalah yang sering muncul di kita adalah adanya warga miskin yang tidak terdata ya. Sementara ada warga yang kondisi ekonominya sudah membaik tetapi masih tercatat sebagai penerima.
9: Menurut sosiolog UWKS Abdus Sa'ir, digitalisasi bansos melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional dapat mengurangi kesalahan administrasi. Hanya saja perlu disertai dengan verifikasi lapangan, pembaharuan data secara rutin, serta keterlibatan pemerintah, daerah, dan masyarakat. Farida Husnia melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Surabaya menghimbau seluruh jemaah haji yang akan kembali ke tanah air agar tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun kabin pesawat. Ermina Jin melaporkan.
12: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya menghimbau seluruh jamaah yang akan kembali ke tanah air agar tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun kabin pesawat. Sebab air zam-zam yang ditemukan dalam barang bawaan berisiko disita dan dapat menghambat proses pemeriksaan bagasi di bandara. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya As'adul Anam mengatakan, kebutuhan air zam-zam bagi jemaah haji telah dipenuhi melalui distribusi resmi yang disiapkan pemerintah. Jumlah air zam-zam yang dikirim telah disesuaikan dengan kuota jemaah dan petugas haji Surabaya sebanyak 44.080 orang yang berasal dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. As'adul menjelaskan setiap jemaah akan memperoleh jatah air zam-zam melalui mekanisme distribusi yang telah ditetapkan setelah tiba di daerah masing-masing.
13: Kami sudah langsung menghimbau kepada seluruh petugas kloter untuk sekali lagi mengingatkan kepada seluruh jemaah untuk tidak kemudian menyimpan air baik di kompor besar atau di kompor kecil itu tidak boleh sama sekali. Sudah kami ingatkan. Namun bagaimanapun yang namanya pendidikan jamaah kita ini masih banyak yang apa namanya SD aja nggak lulus. Oleh karena itu kadang-kadang mereka itu mengatakan ya coba-cobalah kalau lolos Pak. Tapi semuanya nggak bisa dilakukan itu karena sangat berbahaya sekali. Nah ini akhirnya banyak yang kemudian di apa namanya dilakukan pemeriksaannya, kemudian berikutnya adalah dilakukan razia itu.
12: PPIH Debarkasi Surabaya berharap seluruh jemaah mematuhi ketentuan yang berlaku demi kelancaran proses kepulangan ke tanah air. Jemaah juga diminta memastikan barang bawaan tidak mengandung cairan maupun barang-barang yang dilarang dalam penerbangan internasional. Ermina melaporkan.
0: Jemaah Haji Kloter 112 Kabupaten Kediri mulai melaksanakan tawaf ibadah usai puncak Haji Armusna. Informasinya disampaikan kembali oleh Heri Susanto.
14: Jemaah Haji Kloter 112 asal Kabupaten Kediri mulai melaksanakan tawaf ifadah di Masjidil Haram Mekah setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna pada musim haji 2026. Pelaksanaan tawaf ifadah ini dilakukan usai jemaah kembali ke Mekah dari Mina menyusul selesainya fase Armusna yang menjadi inti dari ibadah haji. Pada fase tersebut, jemaah telah menjalani wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, serta lempar jumroh di Mina yang berlangsung sejak tanggal 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ketua Kloter 112 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Aniswatun Nadiroh, menjelaskan selama di Arafah, tenda yang disiapkan sangat representatif dengan fasilitas pendingin ruangan sehingga jemaah lebih nyaman. Jemaah haji yang melakukan nafar awal kembali ke Mekah pada 12 Zulhijjah, sedangkan jemaah yang melakukan nafar sani kembali ke Mekah pada tanggal 13 Zulhijjah 1447 Hijriah.
15: Alhamdulillah, masuk ke tanggal 14 Zulhijjah, ada beberapa jemaah yang sudah melaksanakan tawaf ifadah bagi jemaah yang sehat. Bagi jamaah yang lansia, risti, dan disabilitas akan ada jadwal tersendiri sehingga tidak dicampur dengan jamaah yang dalam kondisi sehat.
14: Ia menambahkan ketika berada di Mina, Jemaah Haji Kloter 112 Kabupaten Kediri terbagi menjadi 3 tenda, yaitu perempuan 2 tenda dan laki-laki 1 tenda. Jemaah lansia dan risiko tinggi melakukan tanazul mandiri agar tidak mengalami kesulitan saat berada di tenda Mina yang sangat padat. Petugas kloter juga melakukan visitasi ke kamar-kamar jemaah untuk memastikan seluruhnya dalam kondisi yang sehat, terutama untuk jemaah haji lansia, disabilitas, maupun jemaah haji yang memiliki kesehatan risiko tinggi. Jemaah Haji Kloter 112 merupakan jemaah gabungan yang berasal dari Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk. Aniswatun Nadiroh mengungkapkan, tawaf ifadah merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jemaah. Ibadah ini dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan menjadi penentu sah atau tidaknya ibadah haji seseorang. Dengan dimulainya tawaf ifadah, rangkaian ibadah haji jemaah kloter 112 Kabupaten Kediri kini memasuki tahap akhir sebelum nantinya melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah haji. Heri Susanto melaporkan.
0: Petugas Satreskrim Polres Kediri Kota berhasil mengamankan pelaku yang diduga melakukan pencurian dengan modus pecah kaca. Informasinya disampaikan Ayu Citra.
16: Petugas Satreskrim Polres Kediri Kota berhasil mengamankan seorang pelaku yang diduga melakukan pencurian dan pemberatan bermodus pecah kaca. Hal dibenarkan oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saptro Ibrahim dalam keterangannya hari ini. Ia menjelaskan bahwa pelaku pencurian ini diketahui seorang pria berinisial S dan merupakan warga Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Dari keterangan pelaku, ia mengaku sudah beraksi 13 tempat kejadian perkara yang menyebar di lokasi berbeda, mulai dari Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Tulungagung. Adapun modus pelaku ini, ia membidik kendaraan roda 4 yang diparkir di tempat sepi.
17: Troli menggunakan sepeda motor, melihat kendaraan roda 4 yang terparkir, dianggap aman, kemudian modusnya adalah melakukan pecah kaca, ambil barang-barang berharga, kemudian total ada 13 TKP di wilayah Kediri Kota dan Sekota ada 6, kemudian di Nganjuk ada 4, di Tulungagung ada 3.
16: Tambahkan oleh KBP Anggi bahwa dari tindakan pelaku ini ya sudah merugikan korbannya antara 30 juta hingga 40 juta rupiah. Kemudian dari hasil pencurian ini, maka pelaku berupaya untuk mencukupi kebutuhan hidup pribadi dan juga keluarganya. Menanggapi hal itu, Muhammad Aji, seorang warga di Kediri, yang menyampaikan apresiasi yang besar atas penanganan cepat yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Semua kejahatan pecah kaca ini sangat meresahkan warga, terutama jika dialami pengendara perempuan dan membawa anak-anaknya.
18: Kami sebagai masyarakat sangat mendukung upaya pemberantasan tindak kriminal di wilayah Kota Kediri. Karena pelaku pecah kaca yang diungkap oleh Polres Kota Kediri ini sangat meresahkan warga.
16: Sementara itu, penanggung jawabkan perbuatannya tersebut, maka pelaku dijerat pasal 477 KUHP baru dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun atau pidana denda maksimal 500 juta rupiah. Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, program Ngaji Soccer 2 yang digelar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya mendapat respon positif dari kalangan generasi muda. Oni Arianto melaporkan.
19: Program Ngaji Soccer 2 yang digelar di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya mendapatkan respon positif dari kalangan generasi muda. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai latar belakang, serta terdiri dari pelajar, mahasiswa, entrepreneur, dosen hingga tim peneliti. Menurut Sekretaris Badan Pelaksana Pengelola Masjid Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, Selasa siang mengatakan kegiatan diawali dengan khotmil Quran. Setelah itu peserta mengikuti zikir Asmaul Husna, tausiah, dan dilanjutkan dengan bermain sepak bola. Menurut Helmi, program tersebut merupakan penyelenggaraan kedua setelah mendapat sambutan hangat dari peserta pada kegiatan sebelumnya.
20: Ngaji Soccer adalah sebuah program untuk mengembangkan potensi anak-anak muda yang diawali dengan khotmil Quran, kemudian zikir Asmaul Husna, tausiah, kemudian main bola. Ini adalah program batch yang kedua. Alhamdulillah, respon dari para anak muda, para Gen Z, itu luar biasa. Mereka di Al-Akbar, selain diajari tentang skill main bola, mereka juga dikuatkan dengan kegiatan keagamaan untuk cinta Al-Quran, dan juga diberi motivasi agar mereka jadi generasi yang kokoh, generasi yang tangguh, dan juga kreatif.
19: Program Ngaji Soccer 2 akan berlangsung selama 3 bulan dan dilaksanakan setiap hari Selasa mulai pukul 19 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup Warta Pagi untuk edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: satu lagu dari Ran featuring Tulus dengan Kita Bisa, lagu yang kemudian dirilis pertengahan tahun di 2013, lebih tepatnya bulan Juni. Ini juga saya hadirkan spesial untuk menyapa Anda pendengar Pro 1 RRI Surabaya di pagi hari ini, edisi hari Rabu 3 Juni 2026. Semoga Anda dalam kondisi baik dan sehat untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas Anda. Ada lirik lagu yang kemudian tadi kita sempat dengarkan begitu ya, dari judul Kita Bisa dari Ran dan juga Tulus, bahwa kadang terasa sulit untuk mensyukuri apa yang ada pada kita, atau mungkin kita aja yang merasa gak puas begitu ya dengan apa yang ada gitu ya. Dan tidak semua orang itu punya kesempatan yang sama. Andaikan kita bisa membuka mata, melihat peluang, dan lebih banyak mensyukuri, kita akan jauh lebih bisa menjalankan hari-hari kita dengan nyaman. Agaknya ini bisa menjadi penyemangat kita begitu ya. Karena tentu setiap orang pengen lah bisa menjalani hari-harinya dengan rasa bahagia, sukacita begitu ya. Lebih bisa mensyukuri ya. Ini loh, asal kita terus percaya aja bahwa semua makhluk yang tercipta itu memang ditentukan untuk bisa menjalani hari-hari baik. Tinggal bagaimana usaha kita begitu. Ya. Ini semoga bisa menjadi penyemangat kita untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian kita di kesempatan kali ini. Dan saya Sari Julia bertugas temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Cukup padat begitu ya program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kami turut mengundang Anda juga untuk bisa berinteraksi bersama kami, berbagi kabar, bagaimana dengan kondisi cuaca mungkin, arus lalu lintas mungkin, agenda kegiatan, dan juga peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Boleh, line teleponnya 534-5474 atau WA 081-331-4x992. Surabaya, sepekan terakhir sudah gak diguyur hujan. Ini kita sudah mulai masuk artinya kepada musim kemarau. Kita tentu berharap begitu ya, Godzilla El Nino yang di awal sudah didengung-dengungkan begitu ya. Ini istilah yang menggambarkan musim kemarau tahun ini yang dibarengi dengan El Nino ini sangat kuat. Kalau dibandingkan juga dengan tahun setahun sebelumnya, meskipun sudah pernah ada nih musim kemarau dibandingkan dengan El Nino yang begitu kuat di tahun 2015 begitu ya. Namun kita berharap situasinya semakin kondusif gitu ya, sekalipun kita dibayang-bayangi dengan krisis iklim. Ya, dengan upaya yang kita lakukan bersama untuk menjaga bumi kita tercinta, mudah-mudahan bisa membuahkan hasil yang positif. Saya buka dengan satu informasi berkaitan dengan perkiraan cuaca terlebih dahulu. Untuk Anda yang sudah siap memulai hari, khususnya Anda yang tinggal di sekitaran wilayah Jawa Timur, boleh dicek bagaimana kondisi perkiraan cuaca di sekitaran wilayah Jawa Timur. Kalau tadi saya bilang Surabaya sepekan terakhir itu tidak diguyur hujan, namun untuk hari ini mungkin ya, dari perkiraan teman-teman BMKG Juanda, wilayah Jawa Timur itu diperkirakan dominasinya cerah, namun berpeluang terjadi hujan petir pada pagi, siang, hingga sore hari nanti. Sementara, kondisi pada malam hari diperkirakan cerah berawan, dan juga berpeluang terjadi hujan ringan. Suhu udaranya tetap masih sangat terik begitu ya. 12 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 44 hingga 100%, dan kemudian juga angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 34 km per jam. Saya nanti juga akan bagikan satu kabar begitu ya, berkaitan dengan Kepala Badan Gizi Nasional yang kemudian dicopot dan digantikan. Itu informasinya saya akan hadirkan sesaat lagi. Sembari juga Anda, kami tetap tunggu untuk bisa berinteraksi bersama kami di pagi hari ini melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Motivasi hari ini. Jangan pernah takut menghadapi masa depan. Hadapi, lalu perjuangkanlah masa depan itu.
2: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
3: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir, kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
2: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya, kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
3: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
1: is bigger. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa pamrih.

sembari mungkin Anda menikmati menu sarapan pagi atau tengah dalam perjalanan menuju tempat aktivitas, sembari juga menikmati komposisi yang kami hadirkan, saya juga mau ajak Anda untuk menengok satu kabar. Jadi ini juga ramai dibicarakan. Kemarin malam begitu ya, informasi ini juga sudah dikabarkan kepada khalayak ramai berkaitan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Pergantian pimpinan BGN itu diumumkan oleh Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Selasa 2 Juni 2026 kemarin malam. Selain Dadan, Presiden ini juga mengganti dua wakil kepala BGN, yakni Ludwig Pusung dan Sony Sonjaya. Prasetyo menyampaikan keputusan itu diambil setelah Presiden melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas BGN, terutama karena lembaga tersebut memegang peran penting dalam program prioritas pemerintah. Dan pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Dadan Hindayana, Ludwig Pusung, dan juga Sony Sonjaya atas kerja keras setelah dedikasi mereka selama membangun fondasi dan mengembangkan BGN. Dadan Hindayana sebelumnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia pada 19 Agustus 2024. Dadan merupakan akademisi dan peneliti dari IPB University yang dipercaya memimpin BGN, lembaga yang menangani program makan bergizi gratis atau MBG, salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dan posisi kepala BGN selanjutnya ini diisi oleh Nani S. Deyang. Dan pergantian ini menjadi bagian dari evaluasi pemerintah gitu ya, terhadap kinerja dari BGN, utamanya berkaitan dengan pelaksanaan program strategis nasional di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Tentu program prioritas ini ya mendapatkan perhatian penuh dari publik begitu ya. Terlepas dari begitu banyak hal yang terjadi, upaya evaluasi juga terus dilakukan. Dan pencopotan ini diharapkan juga begitu ya, bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik, evaluasi yang baik, agar kedepannya Badan Gizi Nasional atau BGN itu bisa bekerja lebih baik lagi. Dan berkaitan dengan hal tersebut juga begitu ya, ini penggantian Dadan Hindayana dengan Nani SD yang ini juga kemudian banyak ditanggapi oleh masyarakat, utamanya ketika hal ini juga sudah disampaikan secara luas kepada khalayak ramai, utamanya masyarakat Indonesia. Dan memang ini ada upaya perbaikan begitu ya, karena selama 1,5 tahun sudah melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pergantian begitu ya. Catatan-catatan ini yang kemudian dikumpulkan mulai dari soal kedisiplinan SOP hingga soal kualitas makanan. Nah, ini yang kemudian merujuk pada kebijakan untuk pencopotan Dadan Hindayana sebagai kepala BGN dan digantikan oleh Nani SD yang. Ya, tentu harapannya sebagai program prioritas pemerintah begitu ya, ini bisa berjalan lebih baik. Dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko maksudnya ini mengapresiasi juga langkah pemerintah yang melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, termasuk dengan pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan kepala BGN. Jadi Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR, ini mengatakan sudah menerima informasi terkait penggantian pimpinan BGN dan mengikuti penjelasan pemerintah yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa kemarin. Dan menurutnya, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi pimpinan BGN merupakan bentuk respon pemerintah terhadap berbagai masukan yang berkembang di masyarakat, serta hasil koordinasi lintas sektor. Dan ia berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah dapat menjadi momentum bagi BGN untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Dasko menegaskan pergantian pimpinan tidak boleh mengganggu jalannya program-program yang selama ini telah berjalan. DPR berharap pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama BGN. Seperti kita tahu begitu ya, setelah 1,5 tahun dijalankan, tentu ada begitu banyak harapan dari masyarakat bahwa program prioritas pemerintah ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Namun dalam perjalanannya kita juga lihat ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hal yang terjadi sehingga perlu dilakukan evaluasi. Harapannya dengan adanya
masukan dari masyarakat ini terus akan memperbaiki kinerja BGN, terlebih penerima manfaat begitu ya, karena ini program prioritas yang harus bisa dipastikan begitu ya kelancarannya. Belajar dari negara-negara maju lainnya begitu ya, pemberian makan bagi pelajar, lansia, ibu hamil dan sebagainya itu juga pasti menemui tantangan. Namun bagaimana ketika konsep itu dibuat sedemikian rupa dan matang? Mudah-mudahan dengan pergantian ini begitu ya, ini masyarakat juga menginginkan adanya upaya perbaikan berkaitan dengan catatan-catatan yang kemarin terkait kedisiplinan, SOP dan lain sebagainya, itu bisa diperbaharui.

Menyuarakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda juga boleh ya yang ingin berkomentar berkaitan dengan informasi-informasi yang kami hadirkan juga untuk Anda. Karena kalau kita bicara tentang MBG, program prioritas pemerintah, ya tentu harus kita kawal bersama. Masukan dari masyarakat tadi ya, dikatakan oleh Sufmi Dasko Ahmad bahwa ini pemerintah sedang mendengarkan begitu ya, kritikan-kritikan dari masyarakat yang kemudian lekat sekali dengan penerima manfaat sehingga disampaikan upaya-upaya perbaikan dan evaluasinya. Termasuk juga berkaitan dengan kasus banyaknya SPPG yang belum memenuhi persyaratan SLHS. Nah, ini penting juga begitu ya. Berkaitan hal tersebut agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Emil Elisianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, itu menyebut sebanyak 372 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Jatim telah ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Penutupan dapur SPPG tersebut lantaran tidak memenuhi kelengkapan administratif maupun standar mutu higienitas dan sanitasi yang telah ditetapkan pemerintah. Ini berkaca pada kasus yang kemarin gitu ya, keracunan di Surabaya, ternyata nggak punya gitu ya SLHS. Nah, ini yang dipertanyakan juga, kok sudah beroperasi sedangkan syarat itu tidak dipenuhi. Nah, ini yang kemudian sedang diupayakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ditertibkan. Kedisiplinan berkaitan dengan SOP dan lain sebagainya itu penting untuk menjamin penerima manfaat bisa mendapatkan haknya dengan baik. Dan Emil memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan BGN dalam mendukung keputusan penghentian sementara operasional SPPG demi menjamin mutu program makan bergizi gratis. Dan Emil menjelaskan indikator utama yang harus dipenuhi untuk mendirikan SPPG adalah sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Oleh sebab itu, ratusan SPPG tersebut dilarang beroperasi karena belum mengantongi dokumen SLHS. Wagub Jatim ini juga menegaskan syarat tersebut harus dipenuhi untuk memitigasi kejadian beresiko dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, Emil memastikan Pemprov Jatim berkomitmen untuk mendukung penyelesaian dokumen SLHS dan terus menjalin koordinasi dengan BGN. Selain dokumen SLHS, indikator kelayakan-kelayakan infrastruktur lingkungan seperti instalasi pengolahan air limbah, IPAL, ini juga menjadi perhatian dalam operasional SPPG. Dan Emil mengingatkan sistem pembuangan limbah pada SPPG juga akan berdampak langsung terhadap kesehatan sekaligus higienitas pengolahan hidangan MBG. Oleh karena itu, Emil memberikan tenggat waktu selama 30 hari bagi SPPG untuk segera melengkapi berkas LSHS mereka. Dan ia memastikan Pemprov Jatim tidak memperlambat penerbitan izin dokumen tersebut. Penting untuk terus kita kawal bersama agar program yang baik ini gitu ya bisa membuahkan hasil yang positif. Tentu masyarakat memiliki harapan yang tinggi ketika ada upaya perbaikan dari kedudukan kepala BGN yang sudah diganti begitu ya. Harapannya menjadi lebih baik. Nah, itu juga yang terus dikawal oleh pemerintah provinsi di masing-masing wilayah termasuk juga di Jawa Timur agar kedisiplinan penerapan SOP dan lain sebagainya itu tetap menjadi poin penting agar penerima manfaat itu tetap bisa mendapatkan haknya dengan baik tanpa khawatir yang berlebihan tentang berbagai macam hal seperti yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir.
1: Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat dua kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya tiga kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang tiga kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang gak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Merespon aspirasi mantan Wakil Menteri Luar Negeri Wamenlu Dino Patijalal terkait perjalanan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto yang kemudian juga ramai dibicarakan oleh masyarakat Indonesia melalui unggahan resminya di Sekretariat Kabinet begitu ya. Seskap Teddy Indrawijaya ini menegaskan bahwa biaya tambahan dalam perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto itu ditanggung secara pribadi oleh kepala negara. Ini sekaligus meluruskan berbagai isu terkait pembiayaan kunjungan tersebut. Memang ramai begitu ya dibicarakan. Wah, ini kerap kali keluar negeri.

dibanjiri kolom komentar. Dan Teddy juga menjelaskan bahwa jumlah anggota rombongan yang berangkat dalam perjalanan ke luar negeri presiden itu juga sudah berkurang dari periode sebelumnya. Kalau dulu gitu ya, sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang begitu ya, zaman Pak Dino begitu katanya ya. Nah sekarang itu sudah kisarannya 50-60 orang lah maksimalnya. Dan Seskap juga menjelaskan bahwa kunjungan kepala negara dilakukan salah satunya untuk membangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia dan negara masing-masing. Hal itu penting mengingat dinamika global saat ini, mulai dari konflik di Ukraina sampai dengan krisis di Timur Tengah. Dan beberapa manfaat yang didapat Indonesia dari hubungan yang baik itu termasuk stok bahan bakar minyak atau BBM yang terjaga. Kemudian harga subsidi BBM tidak naik dan keamanan persediaan pangan. Dan Seskap juga menyoroti implementasi Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement yang ditargetkan mulai berlaku pada 2027 yang akan memberlakukan tarif 0% untuk komoditas utama Indonesia. Jadi memang dalam momen-momen penting kita melihat Presiden Prabowo Subianto tidak ada di tengah-tengah bangsa Indonesia begitu ya, melakukan kunjungan seperti halnya kemarin sempat menjalankan ibadah sholat Idul Adha di luar negeri. Nah ini yang kemudian juga disoroti, kenapa kok makin sering ke luar negeri sedangkan di dalam negeri ada upaya efisiensi. Itu yang kemudian ditanggapi oleh Seskap Teddy bahwa biaya tambahannya itu ditanggung dari dana pribadi Presiden Prabowo Subianto, sehingga ini tidak menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat. Dan dijelaskan bahwa dalam setiap kunjungan ke luar negeri ada manfaat baik yang didapatkan oleh Indonesia. Selain tentunya hubungan yang terjalin dengan baik, ada beberapa hal yang kemudian menguntungkan Indonesia, seperti halnya BBM, keamanan persediaan pangan, dan lain sebagainya. Ya ini yang kemudian sudah diklarifikasi begitu ya, sudah dijawab berkaitan dengan keresahan dan juga aspirasi dari Dino Patijalal, Wakil Menteri Luar Negeri, yang kemudian juga turut ramai dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Sementara itu dulu informasi yang bisa saya hadirkan juga untuk Anda. Mengingatkan kembali ya, nanti dalam sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, topik kita juga cukup menarik pendengar, sehingga Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami yang selama ini menanyakan begitu ya, apakah bantuan sosial sudah tepat sasaran. Nah tentu masyarakat juga diminta untuk turut mengawal setiap program-program baik dari pemerintah agar itu tadi bisa diberikan dengan baik kepada yang berhak menerimanya. Dan bagaimana juga keakuratan data yang kemudian berkorelasi terhadap pemberian bansos, dan apakah ada keluhan-keluhan berkaitan dengan bansos yang disampaikan kepada teman-teman ombudsman, itu yang nanti kita akan diskusikan. Temanya dalam mencegah bansos salah sasaran, apa upayanya yang dilakukan oleh teman-teman dinsos, itu juga yang akan menjadi pertanyaan kita nanti kepada narasumber. Kita jeda sejenak, sesaat lagi bersama Pro 3 Jakarta kami ajak Anda untuk mengupdate informasi-informasi secara nasional yang ada di sekitar kita.

0: jam 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewik Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Pergantian tersebut selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
3: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Memperkuat koordinasi lintas